Kontingen Terengganu terus memberi saingan sengit dalam pemburuan gelaran juara keseluruhan Sukma Selangor 2026. Setakat 10.30 malam tadi, Terengganu berada di tangga kedua, kutipan pingat dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Beberapa tambahan pingat emas buat Terengganu semalam antaranya menerusi atlet memanah Muhammad Akmal Dani Baharudin dalam acara kompaun 50 meter individu lelaki dan atlet menembak Banin Al-Ghazali dalam acara 25 meter standard pistol individu lelaki. Dengan saingan yang masih berbaki, Terengganu kini terus mengintai peluang menambah koleksi emas dalam usaha mencapai sasaran 61 pingat emas. Sekian buletin disediakan Nur Ashron Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi edisi hujung minggu pukul 8.07 minit pagi. Assalamualaikum. Awak okey? Di mana saja anda berada, dengarkan kami Serangan FM dan pastinya di Kuala Terengganu, dengarkan di frekuensi 88.7 okey. Dan untuk anda yang berada di mana lagi? Di Kemaman, Dungun, dengarkan di frekuensi berbeza. Orang Dungun dengarkan di 97.7, orang Kemaman di 90.7. Ada yang kata pagi ni gantung kuali sebabnya hari ini Jumaat kan, nak pergi makan dengan anak-anak, dengan keluarga. Ada yang dalam kereta ni, ke mana tu, baru nak keluar breeswalk, matahari dah tegak atas kepala kan. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ada inisiatif daripada kita untuk nak kekalkan gaya hidup sihat. 5 hari dah minum manis ni, 5 hari dah makan macam-macam kan, kerja. Dan hari ini kita carilah cari satu benda untuk buat kita healing sekejap, buang apa yang ada dalam kapal yang serabut lah. Yang bahagia tu jangan dibuang, yang bahagia tu kita simpan, yang serabut-serabut tu kita buang jauh-jauh. Dan juga orang kata senaman ni di antara salah satu perkara yang boleh buat kita relax sekejap, otot kita otak dan juga otot kita relax. Ada yang kata saya nak pergi bersenam dekat mana, dekat pasar. Dia tak boleh, kalau tak pergi pasar seminggu tu dia rasa lain macam. Masing-masing punya cara lah . Ada yang baru masuk kereta, baru selesai berpeluh-peluh dah tu, lepas ni nak mencari roti canai pula, baru bakar kalori, nak tambah kalori.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan diri.

Kalau bagi untuk semua anak-anak kita pun boleh nyanyi lagu ni. Abang kata abang bujang tetapi abang temberang. Tak naklah temberang-temberang, tak naklah tipu-tipu macam tu eh. Ada pagi ni kena lipat juga apa-apa. Katanya nak ajak pergi makan pagi. Pukul 7:30 kita keluar. Tapi hari ni dia cuma akan dia lihat sikit nak bangun paginya. Dia ada jadi macam mana eh? Kalau hari Jumaat ni dia ada hari, dia ada Swiss kemalasan dia. Saya tak cakap kat orang, saya pun samalah. Kalau hari lain kita bersemangat lah bangun pagi tu, masak itu ini kan. Kalau hari Jumaat ni kita tahu kita akan ada kat rumah lah. Bagi yang bekerja, bagi yang tidak bekerja tu dia ada lihat-lihat dia sedikit lah. Tapi janganlah lihat sangat. Tapi alhamdulillah hari Jumaat boleh bangun awal, itu satu kejayaan untuk kita. Kejayaan di awal pagi. Kena kursus hari ini. Alamak, kursus apa tu? Lunar hijau. Baik, kalau hari Minggu ni kan, cik-cik pagi kita, kalau hari Minggu ni awak lebih suka untuk nak makan awal pagi ataupun makan brunch, maksudnya makan pukul 11, pukul 12. Hari Minggu macam ni ni lebih suka makan awal pagi ataupun makan waktu pukul 11-12. Dia gabung terus lah. Kalau macam cu ikut mood, ikut mood guana. Kadang-kadang kan kalau kita dah buat kerja pukul 10 dah baru nak makan. Kalau hari biasa pandai pula kita makan awal pagi sebab nak pergi kerja kan. Dan juga kalau hari Minggu ni ada leret sikit di rumah tu, nyapu itu ini, pukul 10 dah baru lah nak minum, nak teguk air. Kalau vintage tarik selimut bagi yang boleh tidur, kita ni terkebir-kebir dari 3 pagi. Allahu akbar. Allah jemput tu. Boleh kongsi-kongsi dengan cu eh. Lepas ni boleh telefon pun juga. Tak ada masalah.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejut lah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar tengah Nur FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak buat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih tengah Nur FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Cungan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Cicat Pagi.
3: Cicat Pagi Cungan FM pukul 8.21 minit pagi. Selamat pagi untuk semua. Salam Seidul Ayam penghulu segala hari untuk semua yang dengarkan kami Cungan FM di mana saja anda berada. Dan untuk waktu dan tiket ini, terima kasihlah kerana jadikan kami sebagai teman anda di mana saja anda berada. Jauh dekat ke boleh dengarkan kami melalui RTM Click. Itu orang untuk orang jauh macam Uncle T. Siantan kan. Ada yang dah selesai sarapan pagi, alhamdulillah. Ada yang baru nak pergi sarapan pagi. Hari Minggu ni dia lain macam sikit. Dia awal. Kalau hari kerja dia lambat sikit sarapan pagi. Dia masing-masing lah. Kalau Abi pula dia kata kalau awal pagi tu dia apa bangun tu dia terus minum air masak dulu. Lepas tu baru masjid, pergi masjid, balik masjid tu mesti kena makan sebab kalau lepas tu ada kelas kan. Air masak tu saya pun amalkan juga lepas pada kita bangun pagi tu. Dalam keadaan kita tak gosok gigi lagi, kita minum sebab enzim tu dia bagus untuk perut kita. Lunar Hijau, biasa makan lewat hari Jumaat, makan kedai bagi wife rest off dapur lepas brisk walk baru breakfast. Wah, itu kemanisan seorang suami sebenarnya, menyantuni isteri. Semoga murah rezeki suami ya. Tapi masing-masing lah kan. Ada yang kata kalau hari Minggu ni memang gantung kuali lah, macam Kak Zul kita. Dia pun kata hari ni dia gantung kuali sebabnya memberi ruang kepada diri dan juga anak-anak untuk makan di kedai dan makan awal pagi. Kalau hari biasa ni dia berlumba-lumba sikit lah, tak sempat lah nak awal pagi kan. Tapi ialah masing-masing kan, kalau Luna Hijau ni dia akan bawa wife dia pergi makan kat luar lah sebabnya menghargai isteri kita yang penat lelah. 5 hari wak nak berperang kat dapur tu, dah lah nak fikir nak masak apa. Lepas tu bila masak pula dia buat muka, aku cekik ni kan. Contoh. Okay, siapa di talian? Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum ni Kak Ani kali lagi ni.
3: Ya, Kak Ani kita makan awal ke lewat kali hari Jumaat ni?
4: Kak Ani gini, kalau hari Jumaat satu ni Kak Ani sudah mai subuh tu Kak Ani tengok kuliah, lepas tu Kak Ani pergi makan kedai.
3: Oh, memang kedai menjadi pilihan?
4: 2 hari kedai.
3: 5 hari tu puas dah tengok sudut pinggan rumah dah?
4: 5 hari tu kadang-kadang makan pagi, kadang makan ke 10, kadang makan rodah.
3: Tengok pada mood hari tu lah. Tapi hari Minggu memang makan kedai.
4: Angkat kedai.
3: Kalau kita Jumaat pisah masuk rumah kok mana malasnya nak makan kedai. Mak kita pergi makan kedai. Tu kata mak kita ni joli pada kita. Tapi gitulah dok, 5 hari puas je mu dok eh. Saya
4: nak joli pun masa anak ramah
3: dok. Betul. Hak tu saya sokong Kak Ani kita. Masa anak orang ramah dok berende dok dang eh. Nak mikir nak pergi kedai dok dang. Dok kata nak makan nak pergi kedai tu dok dang.
4: Masuk rumah pun tak
3: tahu
4: apa kita
3: nak nak
4: habis.
3: Masuk rumah tu kita dah pecah je. Makan dok dang. Rasa masa kita tahu je.
4: Dah sudah masuk anak makan. Kita mana mak.
3: Masalah dah sudah masuk pergi mak. Anak gatuh kaki mak lambat pergi kerja pun. Mak lambat pergi nasi goreng. Tetapi tu kenangan belaka lah Cik Ani kita dah.
4: Ya, pukul lapor dah ni.
3: Yelah. Baik-baik. Terima kasih Cik Ani kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Tapi saya suka lah sebabnya dulu kita dok dang nak buat gitu kan. Learning. Ada masa anak besar dah. Kedah lah jawabnya. Apalagi cuma satu ni maka kedah lah. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Mari main rumah.
3: Ya. Yes. Siapa tu? Hello? Nak pergi makan kedah biasa dengan tu. Tapi tu ialah Abang Bob kita ni. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya Abang Bob. Panjang dia panggil saya Ain. Ya saya Abang Bob dari Batu Rakit. Abang Bob kalau baru nak keluar rumah, nak pergi siapkan projek pemasangan rumput karpet untuk cantikkan taskan wife. Ini semua suami-suami syurga ni ya. Abang Bob dah biasa untuk sarapan lewat pagi lewat ku 9. Dok kira hari apa kalau dah lepas ku 9 babak terus makan tengah hari. Kan ya jauh perut dia makan masa tu. Pukul 9 kena makan. Pukul 9 kena makan. Ya, yeah, nak kerja kita selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa tu?
6: Assalamualaikum Cuan. Sekali lagi Cuan.
3: Ah, ni tak tahulah. Ni tak tahu dah makan kuah apa.
6: Ni tengah makan ni.
3: Mm-hmm.
6: Tengah makan nasi kuning Cuan.
3: Siapa beli nasi kuning?
6: Ada anak puang beli tidur sini malang.
3: Ah.
6: Dia dengar Kak Leha kata malang nak buat.
3: Ah, sebab pagi tadi Kak Leha kata cocok sekut air tawar pun apalah dah.
6: Ah. Makan, ya,
3: Kak Leha utang kabur-kabur gitu ada orang hantar makanan. Cuma hain kabur-kabur okay, gitu ada orang nak hantar.
6: Mana nak tidur sebab hari ya tu.
3: Ha?
6: Jangan beli bukit obinya bo.
3: Ha. Dok Kak Leha ada kat orang nak atur. Kita tak ada orang nak atur Kak Leha eh. Tak
6: boleh mari tidur sini boleh lah. Kalau tak tidur tak boleh.
3: Oh, tak apalah ke sikit-sikit. Tapi Kak Leha jenis makan awak ke makan lewat kalau hari minggu ni?
6: Kak Leha dah kata makan awal ke dia nak kata.
3: Tengok muk.
6: Sedap makan awal. Mulut dia sedap makan akhir.
3: Oh, kena tengok muk lah.
6: Tengok
3: muk lah. Dia kena
6: Saya makan dah.
3: Saya makan buah. Kalau hari konti hari minggu, saya akan makan buah awal pagi. Kena ada juga minyak sikit. Kalau tak boleh nak jalan 4 jam ni Kak Leha.
6: Oh,
3: ya
6: tahu dah.
3: Baik-baik. Terima kasih.
6: Terima kasih
3: Joy. Ya, saya. Ya, ramanya sayang saya. Terima kasih lah. Okey dia, tu Kak Leha kita. Lepas ni ada lagi rakan-rakan kita nak bersama dengan kami pada 6235330, 6238330. Tapi ada setengah daripada kita, kalau hari Jumaat ni kan, dia akan keluar awal pagi untuk bersarapan dengan keluarga. Sebab itu je waktu yang ada. Masing-masing lah kan. Ada kata tengok-tengok mood lah. Pukul 10 ke pukul tengok mood. Tapi ada pagi ni dia semangat dia macam dia nak makan pagi. Kenapa? Adalah tu.

0: Cicat Pagi bersama-sama dengan Ain untuk edisi pagi ni. Ada kata belum makan lah, belum makan tu, belum makan lagi tengah hari baru fikir nak masak apa. Itu untuk ibu-ibu yang berada di Pantai Barat lah kan. Hari ni kan anak-anak sekolah. Pagi dok dah nak cuek weh makan pagi. Pada duduk gimari-gimari. Goreng tu goreng ni. Dok dah nak cuek mulut. Dok dah nak, orang kata dok dah nak masuk dah mulut. Itulah pengorbanan seorang ibu. Besarnya pengorbanannya. Kita bila jadi ibu ni barulah tahu. Okey, baik. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya saya. Siapa tu?
1: Marang.
0: Marang. Marang kat mana?
1: Nak duduk kat gym ni ya. Marang kat ni. Kat Stopatoh.
0: Kat Stopatoh?
1: Mohmok.
0: Balik Mohmok lah pagi ni.
1: Duduk lagi sekarang nak duduk KK.
0: Duduk KK pula. KK tu kat mana pula?
1: Ketengah Jaya.
0: Nah, kalau minggu makan awal ke makan lambat pagi ni?
1: Nak bawa nganyu ni. Bawa siap-siap anak-anak lagi sekolah agama. Ada kelah tambahan. Tak masuk lagi.
0: Dadang lagi nak masuk mulut kita? Mulut anak dululah. Walaupun buat iTech dengan biskut je pun. Mulut kita dadang lagi lah. Faham. Tapi itulah pengorbanan seorang ibu. Kita dah nak apa? Anak dulu nombor satu dah. Kok mana anak dululah.
1: Ya,
0: baik Nah. Terima kasih Nah. Awak ibu yang hebat. Okey, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Oh, tadi kan.
0: Allah, ni tokek kuih kita ni. Biasa orang masuk ni kenyang diri.
2: Tak
0: juga. Awak kalau hari minggu macam ni makan awal ke makan lambat?
2: Rasanya kalau saya lapar sangat makan tak ada lewat. Lepas Jumaat.
0: Lepas Jumaat?
2: Memula ke pagi saya kenyang sangat. Jadi bapak-bapak saya makan dulu.
0: Tapi yang penting rumah dengan anak-anak makan dululah. Faham. Tengok ikut mood jugalah ni.
2: Tengok cuaca
0: pula. Banyak faktor mempengaruhi ya.
2: Tengok cuaca mendung lain.
0: Lepas tu? Benda kena-kena?
2: Bos lega siap makan.
0: Pula betul kata faktor. Banyak faktor yang mempengaruhi. Baik-baik Zee. Terima kasih Zee.
2: Yang penting Zee minum jus ni air nenas pagi-pagi.
0: Minum jus nenas pagi-pagi? Healthy life sangat ni.
2: Yalah.
0: Macam-macam cara lah dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kalau tadi anak dulu nombor satu ni, isteri dan juga anak nombor satu, betul. Itu ada tanggungjawab seorang suami. Tok Wan Ranggi, selamat pagi cuaing. Tugas pagi ya saya. Tok Wan duduk rumah je. Kalau pagi Tok Wan makan yang ringan-ringan je. Sekut okey dah. Perut Tok Wan boleh cuma. Alhamdulillah. Kalam Jeff, terima kasih. Kita ada Eddie, terima kasih. Orang Muar, terima kasih banyak-banyak. Mel dari Labuan, selamat pagi. Terima kasih. Okey, kalau Kak Ba pula ni. Kak Ba kata, Assalamualaikum. Al-Kisah topiknya pagi ni. Kalau bab makan, Kak Ba doktor tu makang. Cuain tapi makang. Tapi kalau buat senaman ringan, kena pergi ngakah dapur dulu lah. Orang kata jangan buat makangah. Sebabnya nak senang tu, kena makan dulu. Kena isi minyak dulu. Macam Cuain juga tanya, makan ke dok pagi? Makan. Tapi dok berat lah. Kalau macam Cuain konti awal pagi, pukul 6:30 tu, sebelum pukul 7 tu dah kena masuk buah ke. Biasanya buah lah yang masuk perut Cuain dulu. Kalau hari tak kerja, dia jadinya pukul 10 baru makan. Tapi masaknya awal. Macam itulah. Selamat pagi
3: Cuaing.
0: Ya, saya mak kita Teh Ma. Pagi ni ke mana hala tuju makan kita?
3: Duduk rumah je. Sebab hari ni lepas tani. Dia minta tolong dah jirang. Diri berketulang nak pergi. Masa suruh beli nasi lemak.
0: Sedap.
3: Tapi tak ada lagi lah. Tapi perlu biasanya pagi-pagi Teh Ma buat nesteng dulu lah.
0: Makan-makanan yang orang kata tinggi serat dululah. Nak pergi kejang lama. Nak pergi kenyang lama lah nak.
3: Kenyang lama. Kadang-kadang ambil hot nestle oak tu. Hot nestle original tu.
0: Faham.
3: Lepas tu makanlah biskut dulu ke. Dua keping. Ada dua roti. Makan roti sekeping.
0: Tak makan berat dululah pagi-pagi. Tapi awal pagi kena makan.
3: Kena makan dah. Nak makan ubat kan dia tu.
0: Faham.
3: Jadi ambil lah hot mana hot ada tu dulu.
0: Faham.
3: Lepas tu lah dalam pukul 11 ke. Baru lah nak makan. Benda hot. Kita rasa dia ada bihun.
0: Benda berat lah. Awal pagi memang kena masuk juga. Walaupun hanya kata oat sahaja pun. Air manis pun.
3: Ya.
0: Baik-baik. Yelah masing-masing teman nak makan ubat lah masing-masing lah.
3: Tapi untuk anak-anak tu dia orang dah besar dah juga.
0: Yelah. Itu pada-pada demo lah.
3: Pada-pada dia orang lah. Dia nak makan yegi je lah.
0: Baik. Terima jaga kesihatan ya.
3: Ya. Terima kasih cu. Cik cuba sama.
0: Ya. Assalamualaikum. Itu yang orang yang makan ubat awal pagi. Kok-kok mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kena makan dululah. Dah selesai sarapan pagi. Oi, sedapnya sarapan dia pagi ni. Nasi minyak gulai kawah. Meriah ya.
4: Yes, sir.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: buat sambutan kah dalam satu acara? Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Ya tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan Pasar Peladang Outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Jangan lupa esok temu janji kita bersama-sama dengan anda di NACC Chandring, Kuala Terengganu bersempena dengan sambutan Hari RTM dan juga sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Yang berada di sekitar Kuala Terengganu, Marang boleh hadir ramai-ramai, bersuksesi pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, baik. Untuk pagi ini, terima kasih kepada Cikgu CKY, katanya jemput semua warga ke Maman, hadir dan juga gegarkan Karnival Pendidikan Madani PPD Kemaman 2026 pada hari Sabtu esok. Esok ada juga di Arena Square Kemaman. Dan baru selesai brisk walk, lepas ni nak cari makan pagi lah, cikgu kata. Hari Minggu ada yang kata utamakan makan dulu kan. Ada yang kata tidur dululah baru makan. Masing-masing punya cara lah. Baik, apapun sebenarnya lewat ataupun cepat kita makan pagi, kita kena utamakan makan pagi terlebih dahulu. Dia tak boleh skip sebenarnya makan pagi. Lambat ke tak lambat, kena makan pagi. Sebab itu adalah sumber tenaga di awal pagi kita. Dan ibaratnya kalau kita nak berjalan, kena isi minyak dululah. Kita tak boleh nak abaikan makan pagi kita. Walaupun saya diet, saya cut sugar, tak boleh, kena makan pagi juga. Walaupun kita cut sugar ke, kita diet ke, pagi kena ambil makanan, tetapi kena seimbang lah. Janganlah pagi tu, boy, dia makan macam tak ingat dunia. Ada kata saya tak boleh makan pagi, nanti sakit perut. Makan sikit lah, kau tak makan banyak. Bukan, makan sikit. Kalau nak pun ambil kurma ke, pisang ke, yang memberi tenaga kepada kita, ataupun buah-buahan. 9 pagi kita dengarkan utama 9 pagi dan selepas itu kembali bersama kami di Terengganu FM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau anda mampu munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang, dari tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya, bangun undang-undang kita sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersepeda temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan istimah yang bermaksud pertimbangan, pendapat dan sebagainya yang baik. Contoh ayat istimah penting untuk membuat pertimbangan apabila melibatkan

0: Makan koala, membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka, dengan alunan, madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Seorang papan tarik papan,
1: yeah.
3: Buat siku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman pers.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tumpuan.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Kita menanti anda hari ini, hari Jumaat, pelbagai rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan untuk anda. Kalau Anggun ICU Inspirasimu, awal jam pertama kita ada Adi Nur Khonis dan kita ada juga Indahnya Pantun untuk jam yang ketiga. Dan pastinya untuk Nurani kita ada apa? Kita ada ulangan khutbah Jumaat untuk edisi hari Jumaat. Okey, 9.21 pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain di live TikTok Cungan FM yang dengarkan kami dalam kenderaan. Terima kasih. Di rumah, di kedai makan, di mana sahaja yang memang set Radio Terengganu ni di radio anda. Terima kasih banyak-banyak. Okey. 9.21 minit pagi dan ini jam yang terakhir Ain temani anda untuk ruangan cerita pagi di Terengganu FM edisi hujung minggu.

0: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
2: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

0: gegarkan. Dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu? Tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Jangan lupa esok semua dalam satu kami berikan untuk anda yang nak beli barang dapur ada, yang nak bawa anak-anak untuk mencantik batik pun ada, yang nak dapatkan hadiah daripada kami di Terengganu FM pun ada juga. Esok jangan lupa di NACC Chandring Kuala Terengganu bersempena dengan sambutan hari RTM ke-80 tahun dan juga sambutan hari kebangsaan yang ke-69. Kan sedar tak sedar RTM dah 80 tahun, ada yang membesar dengan RTM, ada yang baru berjinak-jinak dengan RTM. Dan pastinya ada yang kata saya dulu ingat nama penyampai ni, penyampai tu kan, kalau saya lah bermula dengan Kak Long, Ayah Long, arwah Ayah Long, Cik Su, Ayah Ngoh kita. Ramai lagi lah, itu generasi saya. Tapi mungkin ada yang lama lagi, Wan Asri, Wara, itu di antara penyampai-penyampai yang menghiburkan, yang menceriakan hari anda sebelum ini. Kalau dulu kita tak nampak pun muka dia orang, sekarang ni semua orang kenal lah penyampai kan. Tengoklah TikTok je, itu rupanya cuai.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Berada di penghujung pertemuan untuk Ceria Pagi edisi hari Jumaat hari ini 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijri, 9.46 minit pagi. Alhamdulillah cuaca di Kuala Terengganu cerah pagi ni. Saya tengok ada ramai kawan-kawan saya yang up gambar dekat story pergi breeze walk pagi ni di kawasan di Seberang Takir. Ada yang berada di kawasan Marang, ada yang berada di Bukit Payung, ada yang berada di Kuala Terengganu. Alhamdulillah dengan cuaca yang baik ya. Dan menerusi Facebook berita RTM yang baru dikemas kini 20 minit yang lalu, ini berlaku di Borneo, di Kuching, Sarawak. Kualiti udara di Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 241 kekal berada pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 9 pagi. Dan menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar, 8 lagi kawasan mencatat tahap tidak sihat, iaitu di Sri Aman, di Kuching, Samarahan, Sari K, Sibu, Bintulu, Samalaju dan juga Kapit. Ini bacaan IPU lebih daripada 100 ke atas. Dan sementara itu 4 kawasan berada di tahap sederhana, di Mukah dan di ILP Miri dan Miri dan Suta Limbang. Walaupun ni di orang kata kawasan bukan di Semenanjung ataupun di Pantai Timur, tetapi kita kena ambil cakna jugalah dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni. Tahap kesihatan kita macam mana kan? Jaga kesihatan kita, jaga kesihatan fizikal dan juga mental kita, sebab kita nak guna badan kita, nak guna otak kita lama, bukan hari ini, bukan untuk esok, tetapi insyaAllah sampai akhir hayat kita, kalau Allah izinkan, panjang-panjanglah perjalanan kita. Okey, baik, pertemuan kita untuk edisi pagi ini sampai di sini saja. Selepas ini

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria untuk edisi hujung minggu hari ini, Jumaat, penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayam daripada saya, Dija, akan menemani anda untuk hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Ain baru saja menemani anda dalam ceria pagi 6 hingga 10 pagi tadi, dan 4 jam seterusnya Anggun Inspirasi Rasimo mengambil alih tugasan untuk hujung minggu ini. Selamat bercuti untuk semua dan selamat bertugas sekiranya anda bekerja hari ini, okey? Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. 10.15 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti rancangan Adinul Khalis terbitan Zulkifli.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman, Dungun, sampailah Besut Setiu, dan tak lupa yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Okey, 10.15 minit pagi, jom kita ikuti sama-sama untuk rancangan Adinul Khalis, membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan rancangan Adinul Khalis hari ini diterbitkan untuk siaran oleh Zulkifli Yusuf. Jadi sama-sama kita ikuti rancangan Adinul Khalis.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang khalis, kuasa hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang ke-9 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci, secara detail, secara satu-satu. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan ada makhluk ini. Kemudian barulah pergi kepada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsir, secara terperinci. Jadi sekarang ni masuk di sifat yang ke-9, sifat ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal, pada sediakala, sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, Allah mengetahui, sama ada perkara yang mustahil, umpama sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, Allah mengetahui bahawa sekutu bagi Allah tidak ada. Allah mengetahui bahawa anak bagi Allah tidak ada. Itu mengetahui yang mustahil. Perkara mustahil pada akal ni sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui bahawa sekutu bagi Allah tak ada. Hanya Allah jua Tuhan. Allah mengetahui akan bahawasanya anak bagi Allah tak ada. Itu dipanggil mengetahui mustahil. Kemudian Allah mengetahui segala perkara yang harus yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azan. Kemudian hak slot yang terdahulu saya pergi kepada pembicaraan satu firqah, satu puak yang kafir. Mereka berpegang Allah mengetahui tetapi mengetahui yang baharu. Bukan mengetahui pada sedia kala. Allah mengetahui selepas daripada sesuatu perkara yang berlaku, barulah Allah mengetahui. Itu pegangan yang kapir lah tu.
Dia tidak berpegang, Allah mengetahui segala-gala pada sedia kala. Kemudian Allah mengetahui ini secara secara juz'i, secara satu-satu. Bukan secara kuli, bukan secara secara keseluruhan, bukan. Begini contoh. Allah mengetahui tiap-tiap butir pasir di pantai, tiap-tiap helayang daun kayu yang ada atas dunia ni. Allah mengetahui tiap-tiap butir biji pasir yang ada di dunia, di bumi ni. Dan Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap helayang daun kayu yang ada di bumi ni. Adapun pegangan yang kafir, ni ada pegangan yang kafir. Allah hanya mengetahui biji pasir banyak, tapi tiap-tiap butir Allah tak tahu juga. Allah mengetahui daun kayu ni banyak, tapi berapa helai Allah tak tahu waktu itu kafir. Sebab kalau setakat tahu pasir banyak, berapa butir tak tahu. Setakat tahu daun kayu banyak, berapa helai tak tahu. Tahu setakat tu, kita pun tahu juga pasir banyak. Kita pun tahu juga daun kayu banyak. Tapi berapa butir, tak tahulah kitanya. Berapa helai daun kayu, tak tahulah kitanya. Tiba-tiba Allah gitu juga. Itu memang kafir lah. Allah mengetahui tiap-tiap butir biji pasir dan tiap-tiap helai daun kayu. Allah mengetahui. Dan apa yang berlaku di pasir, yang berlaku di daun kayu, pasir bergerak ke, daun kayu jadi hijau ke, jadi kuning ke, jadi kering ke, jadi luruh ke, Allah mengetahui serta Allah menentukan pada azal. Allah mengetahui pasir akan bergerak, Allah menentukan pada azal pasir akan bergerak. Allah mengetahui daun kayu akan jadi hijau, kuning, kering, luruh. Allah menentukan pada azal daun kayu itu akan jadi hijau, kuning, kering, kemudian luruh. Sampai masa pasir itu bergerak, sampai masa daun kayu itu menjadi hijau, sampai masa daun kayu menjadi kuning, menjadi kering, sampai masa daun kayu menjadi luruh, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kudrah. Bukan hanya mengetahuilah tiap-tiap butir pasir, tiap-tiap helai daun kayu, bahkan Allah menentukan. Dan apa yang berlaku pada tiap-tiap butir pasir di pantai, tiap-tiap daun kayu yang ada di bumi ni, Allah buat belaka. Itu balik kepada kudrah, iradah sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum daripada ni, saya ada bicara bahawa, saya ada mengatakan bahawa ketika membicarakan sifat ilmu Allah Ta'ala ni, saya akan seiringkan juga dengan pembicaraan sifat yang ke-8, iaitu sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahulu masa bicara sifat yang ke-8, sifat iradah Allah, panjang pembicaraan, saya ulang-ulang pembicaraan berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekali dah bicara iradah dengan bicara sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masuk di sifat yang ke-9, sifat ilmu. Saya insya-Allah akan undur juga sedikit kepada sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana pembicaraan sifat ilmu Allah ni, dia tidak adalah kerungsingan mana. Macam contoh saya sebut tadi, pegang yang kapi, Allah mengetahui juga, tapi mengetahui yang baharu. Itu insyaAllah tak ada lah. Allah mengetahui juga pasir di pantai, daun kayu pun. Tapi Allah mengetahui secara kasar gitu je. Itu kapi. Tak ada lah seumpama tu. Jadi bab Allah mengetahui ni tidak ada kebimbangan. Yang besar kebimbangan adalah berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
yang mana sebelum ni saya sudah memperingatkan kadang-kadang orang ni duduk tekan di Allah mengetahui, Allah mengetahui yang berlaku baik ke jahat ke, Allah mengetahui, Allah mengetahui kesemua yang berlaku tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk ulang mengetahui. Mengetahui ni sidang pendengar tidak ada kerunsingan. Yang kerunsingannya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku ni kesemuanya daripada pengetahuan Allah. Semuanya Allah tahu belaka. Tetap dah. Yang berlaku ni baik ataupun jahat, Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan. Allah yang bersifat dengan sifat iradah. Hak tu nak kena kemah. Kemudian barulah Allah menentukan, kita permatikan pula kepada Allah menentukan sebagaimana yang Allah mengetahui pada azab, bagi pada mengetahui. Tapi bukan hanya sebut mengetahui saja. Hak tu terkadang tersembunyi lagi tu. Semua yang berlaku atas muka bumi ni baik jahat di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah. Allah menentu ke tak? Ahli sunnah wal jamaah, akidah yang khalis, akidah yang suci, Allah mengetahui perkara baik jahat yang berlaku. Allah menentukan. Jadi mengetahui dengan menentukan dipanggil berlaziman. Berlaziman maksud apa? Allah mengetahui perkara baik jahat yang akan berlaku, Allah menentukan pada azal perkara baik jahat yang akan berlaku. Allah menentu pada azal perkara baik dan jahat yang akan berlaku, Allah menentukan. Allah mengetahui pada azal perkara baik dan jahat yang akan berlaku. Di mana mengetahui dengan menentu ni dia seiring. Dia berlaziman antara keduanya. Jadi kadang-kadang sebut mengetahui dia tak pergi kepada menentukan. Sebut menentukanlah. Menentukan itu qada. Melakukan itu qadar, hak rukun iman yang ke-6. Tapi sidang pendengar, masa bicara sifat iradah dahulu, saya pergi kepada qada Allah, rukun iman yang ke-6. Saya datangkan juga pandangan ulama yang mengatakan qada adalah mengetahui ilmu. Yang saya duk ulang-ulang dahulunya, qada adalah iradah, ketentuan Allah pada azan, muafakah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Tapi ada pandangan ulama, qada adalah ilmu. Allah mengetahui, Allah mengqadakan perkara baik dan jahat yang akan berlaku. Allah mengetahui pada azal perkara baik, perkara jahat yang akan berlaku. Ada pandangan, ada pandangan Allah mengqadakan perkara baik dan jahat yang akan berlaku dengan mana Allah mengetahui. Tapi kena ingat molek. Allah mengetahui qada ni ahli sunnah wal jamaah, akidah yang khalis, akidah yang suci. Allah mengetahui berlaziman dengan Allah menentukan. Bukan Allah mengetahui saja perkara baik dan jahat akan berlaku, Allah menentukan pada azal, Allah sifat iradah perkara baik, perkara jahat akan berlaku. Ada kena duduk situ. Tak dinafikan. Ada pandangan ulama qada adalah mengetahui tetapi berlaziman dengan menentukan. Tapi yang jumhur kebanyakan ulama, qada ni menentulah. Menentu sebagaimana yang Allah mengetahui, gitu. Sebab dalam ayat-ayat Al-Quran pun menyebut Allah berbuat akan barang yang Allah menentu. Banyak ayat lah. Contoh saya ambil ayatnya, fa'alun lima yurid, satu ayat. Ayat yang lain makna lebih kurang, inna Allah yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan atau qadar kudrah akan barang yang ia kehendak, itu qada iradah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperlakukan barang yang ia kehendak, bukan barang ia tahu, tapi apa yang ia kehendak ia tahu. Bagi pada ilmu Allah mengetahui. Tapi Al-Quran sebut Allah melakukan akan barang yang ia kehendak, bukan barang ia tahu, tapi barang yang ia, yang Allah kehendak, Allah Ta'ala tahu. Kemudian ilmu
saya regu dengan iradah sifat yang ke-8. Jadi macam masih lagi tak tinggal daripada iradah lah. Ya, masih bicara ilmu, saya bercadang, saya tak akan tinggal iradah. Masa baca bicara iradah dahulu, panjang, ulang-ulang, memang saya akan seiringkan dengan ilmu. Sekarang bicara ilmu, saya tak akan tinggal iradah. Apabila Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala perkara ni tak termasuk yang wajib dan yang mustahil lah. Sebab yang wajib zat dan sifat Allah, dan yang mustahil itu tidak berkait dengan kudrah dan juga iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib zat dan sifat Allah, yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada qadar Allah rukun yang keenam tidak berkait dengan perkara yang wajib dan juga tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Jadi kudrah iradah Allah berkait bertakluk perkara yang harus pada akal sahaja. Jadi saya fokus di sini perkara yang harus pada akal, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, baik ataupun jahat, berlaku di dunia ataupun di akhirah. Ha, ni perkara yang harus pada akal. Itu berkait dengan qada iradah Allah, dan mengetahui pada perkara yang harus tadilah. Mengetahui segala-gala yang harus. Jadi sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku pada azal, Allah mengetahui pada sedia kala, Allah mengetahui, Allah menentukan pada sedia kala juga akan sekalian perkara yang akan berlaku, baik ataupun jahat. Ha, ni. Sekarang kita bicara sifat ilmu, sifat yang ke-9. Allah mengetahui segala-gala perkara yang akan berlaku. Allah mengetahui ini bila? Pada azal, pada sedia kala. Allah mengetahui segala yang akan berlaku pada azal. Allah menentukan segala-gala perkara yang berlaku pada azal. Pandai ni? Mana apa ni? Mubram, putus belaka dah. Ilmu Allah mubram, iradah kehendak Allah pun mubram. Mubram ni putus. Putus dah. Tak ada kata mu'allak, tergantung, tidak ada. Dia ada satu nama mubram, ada satu nama mu'allak. Mubram ni putus, mu'allak ni tergantung. Jadi ilmu Allah mengetahui pada azal, iradah Allah menentukan pada azal, berlaziman antara dua tu, mubram putuh belaka dah. Tidak ada yang mu'allak dan mustahil berubah sama sekali ketentuan Allah pada azal. Dahulu masa bicara iradah, saya bicara juga ni, mubram mu'allak ni. Jadi saya nak letak di ilmu. Allah mengetahui mubram ke tak putuh. Allah menentukan mubram putuh juga. Tidak ada yang mu'allak. Tidak ada tergantung ilmu Allah. Dan ketentuan Allah mustahil berubah sama sekali. Saya biasa dengar juga kodok-kodok yang mu'allak, yang tergantung. Kodok yang berubah dengan umpama doa contohnya. Hatu qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang diperintah catat oleh Allah kepada qalam. Hatu hak qada yang baharu. Saya bicara tadi hak azali. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, mubram putuh. Sebagaimana Allah menentukan segala-gala perkara pada azal, mubram putuh juga. Mustahil berubah sama sekali. InsyaAllah saya akan pergilah pula kepada qada baharu yang qalam mencatat di Lauh Mahfuz tu. Mubramnya mana di Lauh Mahfuz? Mu'allaknya mana di Lauh Mahfuz? Tapi hak pada azal, mengetahui pada azal, menentukan pada azal,
qada mubram belaka, tak ada mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Ha, ni pun kena duduk molek ni. Duduk molek. Kena mak molek, kena perhati molek. Sebab kalau sidang pendengar belajar tauhid sifat 20, kalau kitab tu kitab yang bukan kitab yang besar, memang tidak ada pembicaraan hak qada baharu di Lauh Mahfuz. Yang ada mubram, ada mu'alak, kemudian berubah. Dalam kitab-kitab tauhid sifat 20 hak jawi lah, yang kecil-kecil, yang pertengahan sedikit, hanya membicarakan hak rukun iman yang keenam saja. Allah menentukan segala-gala kepada azan. Hak qada azali saja dibicarakan. Yang mubram, yang putuh, tidak ada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Dia tak bicara hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang baharu. Tetapi kalau di sekolah, sekolah ni ada kelas kafar. Kelas kafar tu ada tahun 4, bicara bab rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Di kafar darjah 4 tu dia sambung pembicaraan qada terbahagi pada 2, satunya mubram, satunya mu'alak. Kafar tahun 4, budak umur 10 tahun. 10 tahun ni nak bermula umur balik dah tu, sebab umur balik umur 9 tahun paling-paling cepat, paling-paling awal. Ada ni. Lepas tu macam mana huraian daripada ustaz-ustazah tu? Ha, tu kena huram molek. Ha, tu kena huram molek. InsyaAllah dalam selok Ad-Dinul Khalid ni saya akan bacalah cara ringkas apa yang ada dalam kafar tahun 4. Dan juga saya akan ambil satu laginya, hak KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Pendidikan Islam tahun 3, tingkatan 3. Dengan cara tingkatan 3 pun ada bicara hak qada mubram, qada mu'alak yang tercatat di Lauh Mahfuz. Saya akan bicara juga. Sebab tu hak semasa dengan kita. Kafar tahun 4 semasa dengan anak-anak kita. Kementerian Pendidikan Malaysia, hak Pendidikan Islam tingkatan 3 pun semasa dengan budak-budak anak-anak kita. Ustaz-ustazah kena mahir molek, dan mu'ayyah sendiri pun kena ambil tahu molek. Macam mana anak-anak kita darjah 4 ke tingkatan 3 ke diajar, dihuraikan berkaitan qada dan qadar. Qada pergi kepada mubram dan mu'alak. InsyaAllah saya akan bicara nanti. Ambil molek hok dalam selok Adina Khalid ni. Saya nak ambil di umbi terlebih dahulu. Apabila Allah mengetahui segala-gala, Allah menentukan segala-gala. Memboronglah, putuhlah ilmu Allahnya. Nak mu'alak, nak tergantung macam mana? Sebab ilmu Allah. Kita ni kadang-kadang ada perkara yang kita putuskan segera. Tapi ada perkara yang kita tangguhkan dahulu keputusan dia. Kita tangguh, kita gantung dahulu. Panggil gantung lah tu, mu'alak tu. Tertangguh keputusan, keputusan kita tidak keputusan segera. Apa masalah kita tangguh keputusan tak keputusan segera tu? Ada masalah ilmu kita. Kita jahil. Bahkan ilmu kita ni, kita berani memutuskan awal-awal pun terkadang keputusan tu terpaksa diubah kemudian. Terpaksa kena ubah. Sebab apa? Jahil kita. Ini kita bicara ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, berlaziman, selaras, seiring
Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Jadi apabila qada azali iradah dimati di ilmu, ha, jadi waktu nak faham boleh. Bila Allah mengetahui segala-gala pada azal, mubram putuh, tidak ada mu'alak, Allah menentu pun mubram putuh tidak ada mu'alak, tidak ada tergantung. Tergantung macam sebut dah tadi, kenapa tergantung keputusan? Ilmu kita terhak, kita banyak jahil. Pada ni. Jadi Allah mengetahui segala-gala. Kemudian pula, kalau kita tengok pada tajuk rukun kenal pun sama juga. Qada, ketentuan Allah pada azal, Allah telah menentukan segala-gala. Sama juga. Qada, ketentuan Allah pada azal, Allah telah menentukan segala-gala. Iradah, muafakat, ilmu. Tengok. Qada, rukun yang keenam, Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala pada sediakala. Mana ada lagi nak mu'alak-mu'alak? Muberanglah sebab Allah telah menentukan segala-gala. Menentu dia panggil memutuskan, menetapkan. Ha, menetap, memutuskan dia panggil mubram. Ha, jadi, qada azali. Ha, mubram, putuh belaka dah. Sebab rukun yang keenam, Allah telah menentukan segala-gala pada azal. Mana putuh? Sebagaimana ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara pada azal, mubram, putuh juga. Ha, mu'alak nanti kita akan pergi kepada catatan qalam yang diperintah oleh Allah di Lauh Mahfuz. Itu catatan qada yang baharu. Kemudian pula, qada Allah pada azal mustahil berubah. Allah menentu dah. Allah memutus dah. Allah menetap dah. Iradah mufakat ilmu. Tapi Allah ubah kemudian. Ha, jadi, rosak sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mustahil sama sekali. Janganlah sesekali menggunakan ayat yang berbentuk lunak tapi salah sangat-sangat. Ayat yang berbentuk lunak tapi salah sangat-sangat, yang terkadang ayat ni diguna pakai oleh orang yang mengajar. Lunak ayat ni tapi salah sangat-sangat. Qada Allah, milik Allah. Allah nak ubah, Allah ubahlah barang milik dia. Siapa nak komplain? Siapa nak petikai? Siapa nak halang? Siapa nak sekat? Sebab qada Allah pada azal ni hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala, Allah nak ubah, Allah ubah lah. Ha, tu. Saluh pemahaman gitu tu. Bunyi macam lunak. Pandai ni. Dah barang milik Allah kan? Barang milik Allah. Dan kalau Allah nak ubah, mana sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pada mana sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi berubahnya qada Allah pada azab perkara mustahil. Sebab akan jadi rosak sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara mustahil, kudrah sama, iradah sama, tidak berhubung kait. Saya sebut dari awal tadi kan, kudrah, iradah hanya berhubung kait dengan perkara yang harus. Perkara yang wajib, perkara mustahil, kudah iradah tidak berhubung kait sekali-kali. Jadi tak timbul lah. Barang milik Allah, Allah kuasa, Allah nubuh, Allah hubuh. Itu salah sangat pemahaman. Sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga-jaga sidang pendengar. Hak ucapan lumak, lunak hak tadi tu yang memang salah sangat-sangat. Ilmu Allah mubram, iradah Allah pun mubram, tiada yang mu'alak, tiada tergantung dan mustahil berubah sama sekali hak qada Allah pada azal. Qada iradah ataupun qada sekarang mengatakan ilmu. Tapi kena faham betul-betul macam mana huraian qada iradah ataupun qada tu ilmu mengikut jalanan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah al-sunnah jemaah. Dan insyaAllah di selok akan datang, saya akan pergi pula kepada hak dalam kafar tahun 4 tu. Saya akan baca insyaAllah. Hak berkaitan dengan qada terbagi dua,
mubram dan mu'alak. Hak ni yang tercatat di Luh Mahfuz. Sidang pendengar, pembicaraan sekarang tentang sifat ilmu. Pembicaraan Aqaidul Iman yang 50. Yang terkandung di bawah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama. Yang mana rukun Islam yang pertama? Dua kalimah syahadah. Yang terkandung di bawahnya Aqaidul Iman yang 50, termasuk bicara sekan sifat ilmu. Dua kalimah syahadah telah menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, sembahyang, zakat, puasa, haji. Nak sah, dia kena ada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ni terkandung di bawahnya akan Aqaidul Iman yang 50. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal alifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa imna famas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, demikian tadi anda baru saja ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis terbitan IJO yang disampaikan oleh Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Semoga apa yang disampaikan itu memberi manfaat dan juga dapat digunapakai dalam kehidupan seharian kita. 10.48 minit pagi. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

Malaysia, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan Dija hingga pukul 2 petang nanti untuk edisi hujung minggu. Salam Jumaat penghulu segala hari yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Terima kasih Kemaman 90.7 di Dungun dan di Dungun 97.7. Tak lupa yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik juga. Okey. Kita ada Kak Abah dari Dungun menyapa Dija di WhatsApp ni. Salam bertugas buat Dija. Terima kasih. Dia kata cuaca di Dungun cerah nerang pagi ni. Duduk di rumah je layan Terengganu FM. Satu kata-kata, masa muda kita kejar harta, masa tua kita jaga kesihatan. Menjelang akhir usia kita sedar harta ditinggalkan, kesihatan ditarik. Amal soleh dibawa pulang. Terima kasih Kak Ba atas peringatan ini. Juga kita ada Umar dari Kemaman. Salam dan selamat pagi Dija. Okey, selamat pagi juga. Boleh tak siarkan lagu Adik Saya Abis Sore? Kita nak dengar sekali. Dia kata buat semangat hari Jumaat hari ini. InsyaAllah lah. Kalau ada kesempatan kejap lagi kita dengarkan sama-sama. Okey, dan kepada anda juga, tinggal beberapa hari saja lagi, 4 hari untuk sambutan Hari Maulidur Rasul, peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah, yang akan kita sambut pada 12 Rabiul Awal, iaitu 25 Ogos 2026, hari Selasa. Dan siaran langsung untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM, Universiti Putra Malaysia Serdang. Jadi insyaAllah kita sama-sama perbanyakkan zikir dan juga selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang bulan Rabiul Awal ini, dan tambah-tambah hari ini hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi junjungan kita. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudah segala urusan anda, dan terus setia bersama-sama kami Terengganu.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama kami. Sekejap saja lagi kita sama-sama ikuti untuk rancangan Lughatul Jannah terbitan Siti Aisyah Samsudin. Hanya di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Waktu ini 11.27 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk hujung minggu ini. Selamat bercuti semuanya. Hari ini mungkin ada yang nak masak istimewa lah bersama-sama dengan keluarga. Mungkin ada yang nak bergotong royong juga kan. Di rumah, di peringkat komuniti dan sebagainya. Ini saya nak kongsikan juga lah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan bahawa Malaysia kini berhadapan dengan peningkatan kes demam denggi sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun 2026 sebanyak 58,079 kes telah dilaporkan. Jadi ianya meningkat 56.2% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2025 dengan 55 kematian akibat komplikasi demam denggi. Jadi peningkatan kes ini peringkat awalnya banyak tertumpu di Lembah Kelang, khususnya di Selangor serta wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi dengan peningkatan kes denggi ini banyak faktor sebenarnya, termasuklah keadaan cuaca yang tidak menentu dengan taburan hujan di selang-seli dengan cuaca panas sekarang yang kita sedang alami. Jadi ianya meningkatkan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi saya nak ajak rakan-rakan kita khususnya walaupun di Terengganu mungkin tidak meningkat kes ini, tetapi mungkin kita boleh ambil langkah pencegahan lah untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Ambil 10 minit sahaja untuk anda hapuskan apa-apa sahaja bekas yang menakung air yang tidak diselenggara dengan baik di kawasan rumah anda, persekitaran, tempat kerja dan sebagainya lah, yang boleh menyumbang peningkatan risiko pembiakan nyamuk Aedes dan juga penularan demam denggi. Okey, mudah-mudahan dipermudah segala urusan. Mungkin ada yang sedang mengalami demam denggi. Saya doakan semoga cepat sembuh dan dipermudah segalanya. Okey, terus saja setia bersama-sama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.

Pagi masih lagi bertemankan Dija waktu ini dalam Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Okey, untuk sedikit perkembangan kutipan pingat Sukma 2026 yang berlangsung di Selangor dan telah pun berlangsung pada 15 Ogos hingga 24 Ogos ini. Untuk kutipan pingat Terengganu, hari ini ada tambahan satu pingat tapi saya kurang pasti dari mana ni untuk kategori apa, menjadikan Terengganu sekarang di kedudukan kedua dengan 32 pingat emas, 29 pingat perak dan pingat gangsa 24. Menjadikan keseluruhannya 85 pingat dan di belakang Selangor lah. Selangor jauh sedikit tinggalkan kita dengan kutipan 43 pingat emas tertakat ini. Ini update terkini sehingga 11.30 pagi lah. Dan kalau dilihatkan jadual perlawanan untuk kontingen Terengganu untuk hari ini, boleh saksikan di Majlis Sukan Negeri Terengganu. Acara akhir dalam memanah, okey, untuk memanah ada acara akhir pada hari ini. Juga lawn bowls masih lagi dalam peringkat kumpulan. Petang ada acara akhir pada pukul 2 petang nanti, selepas Jumaat nanti. Kategori pingpong, untuk sukan pingpong ada peringkat awal, suku akhir dan juga separuh akhir lah untuk hari ini, hari Jumaat. Seterusnya di sebelah petang nanti ada karate juga, acara akhir dan juga acara menembak. Banyak lagi sebenarnya acara-acara yang akan berlangsung, jadi anda boleh buat carian di Majlis Sukan Negeri Terengganu untuk jadual harian kontingen Terengganu. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk atlet kita. Kalau lihat di media sosial, banyak sekali kejayaan-kejayaan dilakarkan oleh atlet Terengganu yang menzahirkan rasa syukur dengan orang kata sangat baiklah komen-komen netizen kan, sebabnya meraihkan kejayaan mereka dengan sujud syukur dan juga dengan kata-kata yang indah, meletakkan Allah di hadapan. Alhamdulillah, tahniah untuk atlet-atlet Terengganu kita. Apapun, teruskan sokongan anda untuk atlet-atlet Terengganu dan juga khasnya pasukan kontingen Terengganu kita lah untuk Sukma Selangor 2026.

Baik dah nak menjelang ke 12 tengah hari. Seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti, dan jangan lupa untuk ruangan indahnya pantun di Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah masuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi DJ temani anda waktu ini. Okey, terima kasih yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan. Kemana jua destinasi dituju, saya doakan anda selamat sampai, insyaAllah. Terima kasih juga yang telah pun bersama-sama kita singgah di live TikTok Terengganu FM _. Mek Nakiha hari ini dia kata masak kari ikan kembung, goreng ikan krisi, tumbuk sambal belacan, goreng saya kobes je. Alhamdulillah, itulah rezeki yang ada hari ini. Berat Nanang 80, selamat tengah hari Dija. Selamat tengah hari kembali Mahani Musa. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ada Udeng 81. Kita ada Mi Samad, Ayah Su. Terima kasih. Wan Romlah, Wan Ali. Siapa lagi? Ramai lagi lah bersama-sama dengan kita. Dan rakan-rakan di WhatsApp pun ramai dah hantarkan untuk indahnya pantun hari Jumaat, hari Minggu ni kita akan berpantun. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan lagi untuk sambutan hari RTM ke-80 dan juga bulan kebangsaan. Jadi esok ramai-ramai pakak mari belaka, bawa keluarga dan kawan-kawan untuk anda dapatkan secara percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak lagi hadiah menarik di Nor Alpha Batik Pavilion Cendering Kuala Terengganu. Okey, bermula 8 pagi dah boleh datang untuk anda dapatkan aktiviti menarik di sana, iaitu mewarna batik kit sempena sambutan hari RTM ke-80 dan agihan jalur gemilang secara percuma untuk semarakkan semangat kemerdekaan di kalangan kita semualah. Okey, dan kuis merdeka jawab menang pelbagai hadiah lagi. Boleh datang beramai-ramai dan kod pakaian yang boleh anda kenakan. Jom gayakan pakaian bertemakan warna jalur gemilang, iaitu merah, putih, biru ataupun kuning untuk memeriahkan suasana esok. Jangan lupalah untuk datang beramai-ramai, okey? Dan untuk jam ketiga ini, indahnya pantun kembali mewarnai tengah hari ini. 12.15 minit tengah hari dah pun. Untuk anda yang nak bersama-sama, boleh hubungi Dija di talian 0962353330, 0962353330. Juga boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Okey, dah ada pemanggil yang pertama ni, kita terima terlebih dahulu. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dija.
0: Ya, siapa di sana?
1: Di sini Cik Gani, good night dari Koleba, Dija.
0: Wah, Cik Gani sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Cik Gani, silakan dengan pantun untuk hari ni.
1: Pantunnya berbunyi begini. Ada sebatang pohon sena. Pohon sena dibirai jalan. Mm-mm. Manis gerangan adik di sana. Apa bisa boleh berkenalan.
0: Ya.
1: Yeah. Itu sajalah Dija.
0: Okey, terima kasih Cik Gani.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, kita di WhatsApp, kita ada bukan Rina. Tok Umi Kuala Ibai. Salam DJ. Waalaikumsalam. Tok Umi ada satu pantun. Sedap wangi bunga melati, hampir layu di senja kala. Tiada penolong di akhirat nanti, kecuali iman, amalan, pahala. Terima kasih Tok Umi. Edi Asmadi dari Sungai Derhaka. Pohon selasih tumbuh di taman, gugur daunnya ditiup angin. Dulu aku menjadi idaman, kini dibuang mencari yang lain. Terima kasih untuk Edi Asmadi yang juga Tok Umi tadi. Jom kita terima pemanggil lagi. Boleh hubungi di dua talian. Yang nak menyertai di TikTok pun boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Okey, pemanggil seterusnya. Hello, indahnya pantun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ni Moksu sini.
0: Moksu dari mana ni? Oh, Moksu mana? Okey, Moksu, pantun hari ni apa bunyinya?
2: Ada satu pantun je untuk sempena Hari Maidul Rasul. Apa lagi?
0: Boleh?
2: InsyaAllah. Bumi barakah, bumi badinah. Tempat semadi jasad yang mulia.
0: Yeah.
2: Marilah kita mengamalkan sunnah. Di akhirat nanti hidup bahagia.
0: Amin.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sempena Hari Maulidur Rasul, 4 hari sahaja lagi. Boleh juga anda berikan pantun bertemakan Maulidur Rasul. Untuk semarakkan lagi lah apa tu, selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi hari ini penghulu segala hari. Assalamualaikum, Abi dari Kemasik. Waalaikumsalam. Ikan bawal masak kari, makan malam bersama keluarga. Berselawat kita setiap hari dapat syafaat, mudahlah ke syurga. InsyaAllah. Okey, terima kasih semuanya. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Terengganu FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kembali bersama-sama untuk ruangan indahnya pantun di Terengganu FM. Kita ada nota suara daripada rakan kita ni, jauh nun di utara. Jom sama-sama kita dengarkan pantun daripada beliau.
2: Assalamualaikum, DJ bertugas.
1: Waalaikumsalam.
2: Di sini Pakcik Main daripada Kuala Kedah ingin menyampaikan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi begini. Teruna balik, bulan mengambang, tersenyum jara di muka pintu, perahu kolek dipukul gelombang, di tengah samudera tiada menentu. Itu saja pantun daripada Pakcik Main. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pakcik Mael. Seterusnya kita terima pemanggil lagi. Hello Terengganu FM. Boleh hubungi lagi, boleh hubungi, dua talian disediakan untuk anda. Okey, kita bacakan lagi pantun daripada Adi Sabun Wangi. Assalamualaikum. Beli keropok di Kuala Terengganu, makan bersama nasi belauk. Lama tak dengar khabar darimu, sihat ke tidak, jangan senyap molek. Gitu deh puan pantun dia. Satu rangkap lagi, pergi ke pasar membeli budu, balik singgah membeli keropok. Alhamdulillah sihat selalu, jangan risau, amba duk molek-molek. Dia tanya, dia jawab kembali. Terima kasih untuk Adi. Hebat pantun dia, Pak Lee kata. Okey, boleh lagi hubungi Dija. Kita ambil pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
3: Selamat malam.
1: Iya, Suria pagi. Apa khabar?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Okey Suria, silakan dengan pantun.
3: Ada dua.
1: Ada dua rangka. Teruskan.
3: Pergi memancing ikan bawah. Sambil duduk memakan nasi. Tanya 12 lebih awal. Teman dekat angin dia langsung.
1: Iya. Satu rangkap lagi.
3: Wajah bersih apa jerawat. Sungguh cantik dipandang mata. Baring kat banyak membaca selawat. Mari kita baca bismillah.
1: Iya. Terima kasih Surya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Seterusnya kita ada Wawa Desa Buluh Gading di WhatsApp ni. Salam Jumaat yang barakah Dija. Ada dua rangkap pantun juga. Pantun pertama, Pak Mat masak dodol, taruh pandan harum baunya. Selamat memperingati Maulidur Rasul, semoga kita mendapatnya. Pantun kedua, bulan maulid, bulan kelahiran Nabi, bulan suci, bulan yang kita hormati. Banyak Nabi di antara Nabi, tapi tidak semulia baginda Nabi. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Wawa Desa. Okey, kita ada Cik Ana AMBS juga, serangkap pantun je. Mentari menyinar di waktu pagi, sinarnya menyelubungi ke pelosok bumi. Malaysia Madani kegemilangan dinikmati, kesejahteraan, okey? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Nikmatnya dikecapi oleh semua insani. Terima kasih sama-sama. Okey, seterusnya kita ada panggilan lagi ni. Hello, Terengganu FM.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana? Namanya siapa?
4: Dari Kemamang. Namanya Ayah Long Geliga.
1: Ayah Long Geliga dari Kemamang. Okey, Ayah Long, ada berapa rakap pantun?
4: Ni Dija ke apa ni?
1: Ya, betul. Dija.
4: Takut salah ni.
1: Ada berapa rakap pantun ni, Ayah Long?
4: Allah, saya ingat pun tak dah.
1: Pantun spontan ke?
4: Sepatutnya tapi tak ingat lagi.
1: Ha, dah ingat?
4: Mula.
1: Mula pula. Allahuakbar. Boleh telefon kejap lagi mula deh.
4: Okey.
1: Dapat tembus si talian, dah ingat pula. Okey, lagi-lagi kita ada siapa untuk tengah hari ini? Pok Bedungun, ada nota suara dikirimkan. Jom kita dengarkan.
5: Assalamualaikum DJ Dija.
1: Waalaikumsalam.
5: Saya Pok B dari kampung Arurekam Dungun Terengganu. Saya ada serakat pantun sempena Maulidur Rasul. Kayu dibelah di tepi paya sampai di baruh gelak gelita. Lahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi alam seluruh semesta.
1: Ya. Okey, itu dia saja. Terima kasih Pak B, kita sentiasa bersama-sama dalam ruangan indahnya pantun. Juga kita ada Ain dari Dungun. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Pergi ke muara dengan sampan, sampan dikolek, mudik ke Tanjung. Hindari sifat kurang sopan, nanti hidup tidak disanjung. Itu bunyinya. Dan kita ambil pemanggil seterusnya lagi di Terengganu FM. Hilang dah. Baik, saya bacakan lagi pantun daripada siapa ni? 0007 Muhammad Mazuki Satahan. Hari ini hari Jumaat, jauhkan diri daripada mengumpat. Jangan sesekali buat maksiat, elok-eloklah bertaubat. Terima kasih Mazuki Satahan dari Jabi. Orang besut kita. Terima kasih orang besut sudi berpantun tengah hari ini. Siapa lagi? Hello, assalamualaikum. Indahnya pantun.
6: Assalamualaikum Lija, Mekna ni.
1: Hai Mekna.
6: Hai.
1: Okey Mekna, pantun hari ni bunyinya apa?
6: Bunyinya untuk salat Nabi.
1: Okey, untuk Maulidur Rasul silakan.
6: Ya. Indahnya alam jadi sanjungan, seni diukir Maha Pencipta. Selawat salam Nabi junjungan, Rasul terakhir, Nabi tercinta.
1: Ya, terima kasih. Selamat menyambut Maulidur Rasul Mekna.
6: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, jom kita berhibur lagi dengan persembahan daripada Siti Nordiana. Ahai. Terengganu FM, mesra ceria.

0: 12.34 minit tengah hari, kembali lagi bersama-sama kami di Terengganu FM untuk ruangan indahnya pantun. Kita ada pantun daripada Kamariah Bukit Payung. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Nak memberi sebuah pantun, serangkap pantun, iaitu kayu bemban buat gerudi simpan sampan di Pulau Angsa. Indah tampan kerana budi, indah tampan kerana budi, tinggi darjat kerana bahasa. Terima kasih Dija, sama-sama Kak Kamariah kita. Dan kita ada pantun daripada Pok Lee dari Nilai ni. Naik perahu ke Kuala Berang, airnya tenang beralun perlahan. Jauh di mata bukan penghalang, asal di hati masih berkenangan. Betul lah tu kan, jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati. Akih ke pasar Payang membeli batik, beli sehelai warna delima. Rindu di hati bukan sedikit, makin disimpan makin dilema. Makin dilema. Kenapa begitu Pok Lee kita? Terima kasih Pok Lee. Dan kita ada pemanggil lagi di Terengganu FM. Hello Terengganu FM, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang besuk ke ni?
1: Ayah Long Geliga.
0: Ayah Long Geliga. Dapat mula dah. Ingat dah tu?
1: Ingat dekat-dekat je, tak ingat banyak-banyak.
0: Okey, teruskan.
1: Buah-buah pala, obat demam, bila nak bagi ke mamang.
0: Patut dua kerak je?
1: Dua kerak je, patut ada lagi ni.
0: Ada lagi, teruskan.
1: Buah berangang, buah peruh. Buah murah dari kemoja. Di jalan yang tak marah, ayah lu gua je.
0: Tak marah kita. Kita pun gurau-gurau je. Sama-samalah kita bergurau. Orang kata tak tiada gurauan, tiadalah. Orang kata happy kan?
1: Ya.
0: Betul tak?
1: Okey,
0: terima kasih Ayah Long.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, pantun daripada Mi Samad. Jongok Batu ni ada. Anak beruang jatuh berlanggar. Anak beruang jatuh terlanggar. Terus bangun nak pergi goma. Selamat berjuang di Sukma Selangor. Tim Terengganu nelang Sukma. Wah, terima kasih Mi Samad untuk pantun Sukma Selangor. Okey, seterusnya, bermain bola sambil makan. Bola neting jatuh ke paya. Bersama doa kami kirimkan. Semoga tim nelang terus berjaya. Kasih banyak-banyak Mi. Mek Nakiha kata, wah bijaknya pantun Mi. Okey, boleh lagi untuk anda yang nak berpantun di Terengganu FM. Kita alu-alukan untuk anda semua. Hello, assalamualaikum Terengganu FM.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Cik Zakaria.
2: Ini daripada Kuantan ni.
0: Baik, silakan dengan pantun.
2: 12 hari awal hari kelahiran Rasul tercinta. Baiklah kita merahkan tali persahabatan bersama ramai-ramai. Mudah-mudahan di akhir akhirat boleh syafaat.
0: Okey, dah eh?
2: Itu saja lah.
0: Okey, terima kasih Cik Zakaria kita. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
0: Seterusnya, kita ada pantun daripada siapa ni? Udeng 81. Assalamualaikum Dija, di WhatsApp ni dia hantarkan kiriman. Jalur gemilang berkibar megah, disinari pula cahaya mentari. Selawat Nabi membawa berkah, merdeka disambut sepenuh hati. Dari Perlis ke negeri Johor, singgah sebentar di Melaka. Selawat Nabi terus berkumandang, merdeka diraikan penuh makna. Terima kasih untuk Udeng 81, sudi berpantun juga di Terengganu FM. Hello, assalamualaikum. Hello, Terengganu FM.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu? Jauhnya bunyi.
3: Pocong.
0: Ya? Yeah?
3: Pocong.
0: Pocong. Dari Pocong. Mana ni?
3: Saya daripada Wakar Tengah.
0: Wakar Tengah. Okey. Silakan dengan pantun.
3: Kita nak uri dua pasung kalau boleh.
0: Dua rangkap. Okey, boleh?
3: Okey. Satu. Pusing jati tangan tiga. tali pendek, kursi sedekah. Kalau untung, bercampur modal. Itu tandanya, berniaga tak kecah.
0: Okey. Pantun kedua?
3: Air pasang, dayung sampan, angin turun, baik layakan. Tahu makan, tahu simpang. Rahsia jangan, tuang sabakan.
0: Rahsia jangan?
3: Rahsia jangan tuang kabarkan.
0: Rahsia jangan tuang kabarkan, betul?
3: Ya, oh.
0: Okey, terima kasih juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Jauh bunyinya. Jelas tak untuk pendengar-pendengar kita? Kita dapatkan lagi pemanggil ni. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Puba, Deja.
0: Ya, yeah, Ayu ke ni?
4: Bonaga. Cik, di sini Cik Noh ke Iga?
0: Bukan Ayu. Orang Kemamang rupanya.
4: Oh, Kemamang.
0: Cik Noh, silakan Cik Noh pantun. Teruskan.
4: Okay. Sedap makan ikan jelawat. Makan dengan ulang daun salam. Jom kita perbanyakkan selawat kepada junjungan Rasulullah SAW. Ya, jajah.
0: Okay, terima kasih Cik Noh. Waalaikumsalam. Lagi-lagi, ada ruangan lagi ni. Hello. Boleh tutup radio dulu? Waalaikumsalam. Boleh tutup radio dulu tak? Okey. Dari mana ni?
5: Dari mana ni? Haji Man.
0: Oh, Haji Man. Okey, silakan Haji Man.
5: Hari ini hari Jumaat. Kaum lelaki bersiap sedia. Semoga kita mendapat syafaat daripada junjungan Nabi yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama untuk Haji Mang kita. Terima kasih. Dan kita ada pantun lagi daripada siapa ni? Mek Nakihah. Memberi salam senyum bahagia yang menjawab tersenyum simpul. Untuk umat Islam di mana pun berada, selamat menyambut Maulidur Rasul. Terima kasih Dija, sama-sama. Okey, Kak Ani dari Telemong pun ada ni. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Pagi Jumaat, hati berseri, dengar azan merdu mendayu. Ikut sunnah Nabi setiap hari. Moga hidup diberkati selalu. InsyaAllah. Betul lah tu. Okey, Muhammad dari Padang Nenas. Makan nasi, tengah beranda, makan bersama sanak saudara. Contohi sifat baginda agar hidup kita sejahtera. Itu satu rangkap pantun daripada Muhammad dari Padang Nenas. Terima kasih. Okey, saya bacakan lagi pantun daripada Yati Padang Midin. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ada dua rangkap pantun. Hujan di langit masih mencurah dari semalam belum berhenti. Mengapa aku resah gelisah menanti kedatangan abang kemari? Okey, satu lagi, berteguh-teguh bertentang mata. Sehati sejiwa samalah padam. Berat sungguh dugaan cinta. Mengapa si dia buat tak endahkan? Kenapa begitu? Janganlah buat Yati macam ni. Okey, terima kasih dengan FM. Sama-sama. Kita berehat seketika. Dengarkan lagi persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah. Samrah Mentari. Terengganu FM, mesra ceria.

0: 12.48 minit tengah hari dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan indahnya pantun. Kita nak habiskan di WhatsApp ni ada Kimi Batu Rakit. Ada 3 rangkap pantun. Pertama, pantun merdeka. Pergi ke sawah membawa bekal, bekal dibawa bersama teman. Kemerdekaan jangan disia-siakan, hargailah jasa para pahlawan. Pantun kedua untuk Maulidur Rasul, pergi ke pasar membeli kurma. Singgah sebentar membeli delima. Cintailah Nabi sepanjang masa, ikutilah sunnah dengan setia. Pantun ketiga untuk Dijah di Konti, bunga melur harum mewangi, subur tumbuh di tepi halaman. Suara Dijah menyinari tengah hari, Terengganu FM, pilihan pendengar budiman. Terima kasih banyak-banyak Kimi. Seterusnya ada pemanggil lagi ni kita terima. Hello, Terengganu FM.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Namanya siapa?
1: Ni Pak Wan dari Jawa Mua.
0: Pak Awang Mua Johor.
1: Ya, yeah, orang Johor.
0: Oh, orang Johor. Apa khabar?
1: Baik, salam perkenalan dari Pak Wan dari Jawa Mua.
0: Iya, yeah, salam perkenalan juga. Baik, ada berapa rangkap pantun ni?
1: Ada satu pantun.
0: Boleh, teruskan.
1: Okey, macam ni begini ya. Bunga melati di atas pare. Buah kelapa jatuh berguling.

kanak-kanak kita apa, ada kesedaran lah maksudnya. Jangan pasang jalur gemilang secara terbalik dan sebagainya lah. Terus hormati untuk bendera kebanggaan kita. Seterusnya, kita ada pantun daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada serangkap pantun daripada Mr. Propa. Pohon cemara dimakan angsa, tumbuh melata pohon bidara. Bahasa ibunda warisan bangsa, penyambung jiwa perpaduan negara. Terima kasih Mr. Propa. Okey, lagi saya cuba habiskan ni. Kaabah dari Dungun. Pantun jugalah dia kata. Ada seekor ibu burung terbang-terbang cari makanan tiap-tiap hari. Kaum Adam hari ni jangan duduk berkurung. Jom belaka pergi solat Jumaat penghulu segala hari. Tinggi-tinggi sang mentari, anak kera mati tertambat. Sudah lama aku mencari, hari ni baru dapat. Dapat apa tu Kak Abah? Tahniah, Alhamdulillah lah, rezeki jugalah eh. Kalau baru dapat, apa sahajalah. Terima kasih semua yang masih setia di live TikTok Terengganu FM. Juga yang hantarkan kiriman di WhatsApp, di TikTok dan juga yang hubungi di dua talian disediakan untuk anda. Terima kasih semuanya dan insyaAllah kita nak tutup kedai dululah. Untuk indahnya pantun pada hari Jumaat hari ini. InsyaAllah minggu hadapan akan bersama-sama lagi. Dan terus setia bersama-sama kami, pastinya Terengganu FM, mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas namamu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayangmu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerut.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: A'udzu billahi minasy

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anak nenya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebah duli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, 1:23 minit tengah hari, dan seketika kami nak bawakan siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan setugas AI. Silakan AI.
2: Baik, terima kasih untuk rakan penyampai kita, Hadijah di konti utama kita di Terengganu FM. Langsung untuk kita bawakan di penghulu segala hari, di hari yang penuh berkah, hari yang penuh dengan kebaikan. Untuk hari Jumaatnya, Saban Minggu dibawakan untuk langsung khutbah Jumaat langsung daripada Masjid Abidin. Untuk kita kongsikan apa sahaja titipan, apa sahaja pesanan daripada mimbar masjid untuk sama-sama kita hayati, sama-sama kita selami. Dan khususnya untuk muslimin muslimat, untuk sebagai satu pedoman, satu panduan dan juga satu peringatan. Dan juga untuk hari ini tanggalnya Jumaat 21 Ogos bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, berada kita untuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran jumlah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak program sebenarnya yang dilaksanakan, yang dirancang untuk kita menghayati tentang sirah perjalanan junjungan besar kita Nabi Muhammad dalam perjuangannya dalam menyinari dan juga menyebarkan dinul Islam yang kita panuti dan juga kita menjadi umatnya. Dan juga untuk di Masjid Abidin sendiri pun akan berlangsungnya satu program Ambang Maulidul Rasul yang akan dilaksanakan pada hari Ahadnya nanti, esok lusa, iaitu 23 Ogos, di mana pada waktu maghrib, selepas maghrib itu akan ada bacaan maulidiyah alami dan juga alunan qasidah, dan selepas itu ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal bin Hamzah. Dan untuk khutbah Jumaat hari ini, khutbahnya khatib yang bertugas iaitu Al-Fadil Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazim bin Wan Muhammad Hashim, dan juga bilan yang bertugas untuk hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Azhar Mustafa. Dan mauduk dan tajuk yang akan dikongsikan untuk sama-sama kita hayati seketika saja nanti adalah berkaitan dengan menyemai kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umatnya, kita sebagai yang menganuti agama Islam, dinul yang menyempurnakan kehidupan ini, untuk kita selami rasa kecintaan kita terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kepada para rasul dan juga nabi, perjuangannya, kepayahannya, kesukarannya dan apa saja yang dilalui oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad pun untuk kita selami. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah husnul khatimah, iaitu contoh ikutan tauladan dan juga insan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan hamba-hambanya yang lain. Dan baginda membawa dan menyebarkan risalah Islam dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Dan untuk dapat khutbah juga akan dikongsikan menyentuh, disebabkan itulah baginda merupakan satu rahmat kepada seluruh alam. Dan untuk menyemai kecintaan pada Rasulullah, perlu untuk kita sama-sama mengikuti dan juga mentaati suruhannya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadikan sunnah baginda sebagai ikutan. Dan ketiga, memperbanyakkan bacaan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kita ada kemampuan, ada rezeki untuk kita ikhtiarkan untuk menziarahi makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Dan yang kelima, membaca dan mendengar sirah kehidupan baginda. Dan yang keenam, menyemai dan menanam rasa cinta melebihi dari yang lain terhadap Rasulullah SAW. Dan kita zahirkan dengan kita selami, dengan kita mentaati dan juga kita menyantuni apa sahaja perkara yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kerana dakwah Rasulullah adalah dakwah yang cukup agung, dakwah Rasulullah adalah dakwah yang cukup mulia. Kerana kepayahan yang dilaluinya bukan hanya yang biasa-biasa, cabaran, kepayahan dan dugaan dan hentikan, cacian itu dilalui dengan penuh kesabaran. Dan bagaimana Rasulullah membentuk jati diri dan juga memberi gambaran kepada kita bahawa Islam itu cukup indah, Islam itu cukup murni dan Islam itu cukup sempurna menerusi apa yang digambarkan menerusi watak junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu khutbah Jumaat ini untuk sama-sama kita selami, untuk sama-sama kita hayati apa yang akan dikongsikan untuk hari ini. Dan langsung kita terus ke mimbar untuk kita ikuti azan yang kedua dan sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuknya hari ini menyemai kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada kita ke mimbar Jumaat untuk hari ini.
3: Sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الفلاح.

0: Ikhwan Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah dengan peneliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khatib menyampaikan khutbah kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah, dan kita pada masa yang sama bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangan Allah. Sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ataupun Rabiul Anwar yang mulia ini, saudara jemaah sekalian, maka mimbar Jumaat kita pada hari ini insya-Allah akan mengajak kita sama-sama membicarakan satu tajuk khutbah, iaitu lah menyemai kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding semua makhluk-makhluk Allah yang lain. Keutamaan tersebut, saudara, disebabkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan amanah menyebarkan risalah Islam dengan mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya keimanan. Hal ini merupakan suatu rahmat dan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah SWT pada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bagi menyuburkan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mimbar pada tengah hari ini menyenaraikan beberapa perkara berikut. Yang pertama, hendaklah kita mentaati segala suruhan dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, saudara. Kita wajib mentaati baginda dengan sepenuh hati kita, bahkan mempertahankan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Maksudnya, apa jua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah ia, dan apa jua yang dilarang kepada kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Perkara yang kedua, saudara jemaah sekalian, mari kita menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan terbaik dalam kehidupan seharian kita. meliputi segala perkataan, perbuatan ataupun perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya sesungguhnya adalah bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan banyak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan bahawa sesiapa yang menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, maka mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyyih. Maksudnya aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya berpegang jika mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik. Sedangkan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, yang ketiga saudara, mari kita banyakkan ucapan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang sangat mulia ini. Ianya merupakan salah satu bukti ingatan dan penghormatan kita saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri turut menjelaskan tuntutan berselawat kepada baginda dalam sabdanya yang masyhur, al-bakhilu ma dzukirtu, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang kedekut, iaitulah mereka yang apabila disebut namaku tetapi tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat saudara, jika ada peluang, ziarahlah kita ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Kelebihan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saudara, membolehkan seseorang itu mendapat syafaat baginda pada hari akhirat kelak. Maka jika ada peluang dan kesempatan, elok sangat untuk kita cuba menziarahi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang jaraknya adalah begitu jauh di antara kita dan juga Madinah itu sendiri. Yang kelima saudara, mari kita banyakkan bacaan dan mendengar perkataan-perkataan ulama kita berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keperbadian baginda dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dua buah kitab yang sering dijadikan bahan bacaan mengenai perkara ini. Antaranya iaitulah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi dan kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Maka kedua-dua kitab ini juga dibaca di masjid kita ini. Kitab Syama'il Muhammadiyah kita baca pada waktu asar selepas daripada salat asar, dan kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti kita baca di Masjid Abidin, Masjid Negeri ini, pada kuliah maghrib pada hari Sabtu. Yang keenam sedang jemaah sekalian, mari kita menyemai dan menanam rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya. hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mencintaiku lebih daripada kecintaannya kepada ayahnya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulannya sudah jamaah sekalian kepada khutbah kita pada hari ini, kelahiran dan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rahmat yang tidak terhitung nilainya kepada manusia, kepada kita semua pada hari ini. Justru marilah kita sama-sama menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati pada setiap masa. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan umatnya yang diberikan syafaat di hari akhirat kelak. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Maksudnya, katakanlah jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah daku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Allah akan mengasihi kamu, mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما للذبه.

Sama-sama di Terengganu FM, Dija dah di hujung-hujung tugasan bersama-sama anda dari 10 pagi tadi hinggalah sekarang ni. Dan mungkin ada yang baru saja pulang dari masjid. Selamat memandu, hati-hati dalam perjalanan pulang. InsyaAllah selamat sampai ke destinasi. Okey, dan mungkin juga di anda yang berada di rumah sedang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera. Dan pastinya untuk edisi Jumaat penghulu segala hari, hari ini perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal 4 hari sahaja lagi untuk kita menyambut hari Maulidur Rasul, hari keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, iaitu pada hari Selasa 25 Ogos 2026. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan dan juga kehidupan kita diberkatilah untuk hari Jumaat ini. Dan selepas ini anda terus bertemankan rakan setugas Awang dalam segmen GGOK Guana Gama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. InsyaAllah utamakan kesihatan anda dan juga keselamatan setiap masa. Moga-moga sentiasa dalam keadaan sihat, selamat dan dilindungi di mana jua anda berada. InsyaAllah jumpa lagi Dija dalam siaran yang lain pula di Terengganu FM, Mesra Ceria. Jumpa lagi. Selamat bercuti hujung minggu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lini pukul 2.32 minit petang. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ni. Hari Jumaat hari ni, pengulu segala hari. Hari ni, hari apa ni? Hari ni 21 Ogos 2026 sama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih kepada Dida tadi tu. Dia baru saja dah habis tugas dia tu lah. Dalam anggun inspirasimu 10 sampai lah ke pukul 2 petang. Sama dengan awang hari ni, hari Jumaat hari ni, dalam JJOK Guana Gamoa kita sampailah ke pukul 6 petang sekarang. Jadi saya kita yang baru saja balik dari semayang Jumaat tu, alhamdulillah selamat menjamu selera lah dengan apa ni, keluarga, dengan teman-teman, dengan yang sayang dan sebagainya untuk hari ni. Dan mungkin ada perancangan-perancangan yang akan di apa ni, buatlah untuk petang ni deh. Malulah hari Minggu, jadi dok-dok pergi mana, mungkin rasanya ada perancangan tu. Dan abang doakan semoga apa yang kita rancangkan insyaAllah berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Baiklah, untuk hari ini kesesuaian kita yang nak kelu-kelu untuk penapa-lapu diri kita, siapa yang ngom sama dengan awang ini, bolehlah telefon kita kejap lagi 6235330 juga 6238330. Dan yang nak atur ke WhatsApp pun boleh, kita baca belakalah kesesuaian kita lah deh. Okay, terima kasih banyak deh kesesuaian kita tu. Okay, selain tu juga awak akan nak mainkan lagu-lagu kita untuk petani. Moga-moga lagu pilihan petani menjadi pilihan anda juga.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
7: Okey, dan ini pukul 2.38 minit petang dah ni. Jadi saya kita yang nak jawab soalan kuis kita hari ni, alhamdulillah mungkin dah bersedia dah dah. Okey, dengar soalan baik-baik. Dan sebelum tu, kita ucapkan terima kasihlah kepada Yayasan Islam Terengganu kerana menyumbangkan wang tunai RM50. Okey, soalannya berbunyi, apakah nama malaikat yang menyampaikan wahyu? Apakah nama malaikat yang menyampaikan wahyu? Okey, boleh klik-klik kita lah atau boleh telefon kami 6235330 dan juga 6238330. Kita ada ambil panggilan kita ni. Halo, Assalamualaikum.
8: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Macam duduk nak kereta ni. Gimana tu?
8: Duduk
7: nak
8: kereta daripada Terengganu pergi ke Besut, daripada Besut nak pergi ke Kuala Terengganu.
7: Oh, gitu. Okey.
8: Sebab esok kan kita kan kelak kita kan ada ada masa pertandingan ni.
7: Sempena hari RTM RTM ke-80 esok dah.
8: Okey.
7: Jawapannya, kenapa?
8: Jawapan dia okey, saya nak cuba. Malaikat Jibril alaihi wasallam.
7: Okey, nombor telefon dia.
8: Pasal telefon 019-922-4140.
7: Okey, terima kasih. Okey, kita ada lagi panggilan yang cuba-cuba ni. Okey, hello. Putu. Okey, boleh lagi telefon kawan deh. Okey, hello.
9: Ya, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Okey, dengar jawab soalan tadi.
9: Ya, malaikat Jibril alaihissalam.
7: Jibril, ya?
9: Ya.
7: Okey, nombor telefon dia.
9: 013 98-69-478.
7: Okey, terima kasih.
9: Baik. Okay.
7: Lagi-lagi panggilan lagi nak bagi orang ni.
10: Assalamualaikum.
7: Assalam.
10: Ni.
7: Okey. Jawapan dia
10: Malaikat Jibril.
7: Aha. Nombor telefonnya?
10: Nombor tak minta ingat pun kan panjang ah. Ini kamu mula boleh.
7: Ah, nombor telefon panjang.
10: Anja
7: kau sangat sesuatu dengan saya. Lah, dah nak jawab gua gitu. Kita nak ambil telefon ni. Apa
10: dah?
7: Dah pula. Dah pula. Okey, okey. Baik, terima kasih kan ya.
10: Ya, Assalamualaikum. Okay,
7: salam. Lagi masyarakat ni kita terima jawapan yang sama ni. Okey, hello.
11: Hello, Assalamualaikum.
7: Salam. Jawapan dia?
11: Jibril.
7: Kecu awang. Jangan gitu kama. Sekali lagi jawapannya. Jangan tukar pula. Jawapannya benda apa?
11: Benda apa? Dah ingat lah nak kabur.
7: Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah.
11: Israel.
7: Malaikat. Malaikat Israel. Yang menyampaikan wahyu.
11: Malaikat Israel.
7: Salah. Jauh tu. Ya. Okey, panggilan kita. Hello.
12: Hello, Sekong Hoptang.
7: Salam, Hoptang.
12: Okey, jawapan saya adalah malaikat yang menyampaikan wahyu daripada Allah adalah malaikat Jibril.
7: Jibril. Okey, taliannya
12: 013-679-21.
7: Dari mana ni?
12: Daripada Padan Nenah.
7: Padan Nenah. Okey, terima kasih. Okey. Okey, selagilah panggilan terakhir ni. Halo.
13: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ya.
13: Jawapannya malaikat menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam.
7: Okey, malaikat Jibril eh. Okey, okey. Nombor telefon dia
13: 017.
7: Okey.
13: 833. Ha. 4748.
7: Okey, terima kasih.
13: Waalaikumsalam.
7: Tapi nampaknya sesuai kita ni bagi jawapan yang sama, tapi tak tahu lagi jawapan ni betul ke tak dah. Jadi benda kalau ada jawapan yang sama tu, nanti kita undilah siapa yang rasa-rasa dia bertuah hari ni, dia ada rezeki hari ni, kita apa ni, tengoklah kawan-kawan dia dah. Lepas tu awangkan khabar jawapan dia dan juga siapa pemenang dia selepas lagu ni. Dan juga yang apa yang dok menang lagi tu ada di mana-mana apa ni, sepanjang hari untuk kuis Maulidi Rasul ni yang dok menang lagi, kita ada lagi soalan kita ni untuk apa ni, tak tahulah malam karang ke petang ni ke. Jadi tunggu. Okey, lepas ni awak kabar jawapan dan juga siapa pemenang dia deh.

Lenny Boko 2.45 main petang seperti awak janji tadi lah. Kita nak tahu siapakah pemenang dia dan juga apakah jawapannya ya. Okey, jawapannya betul lah. Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang dapat apa jawab dengan betul tadi tu tahniah, tapi awak pilih kena pilih selah. Dok kali 5 ni kita nak we belaka dok. Jadi kita pilih se. Jadi hot yang tuah ni awang kabur hot nama belakangnya lah eh. 4140. Jadi tahniah kepada sahabat kita ni. Jadi kalau boleh atau benda apa, nanti awang akan cuba hubungilah untuk dapatkan apa ni butir-butir mengenai di ni lah. Okey, apa ni kita nak baca juga ni WhatsApp dari sahabat kita yang atau dekat WhatsApp Tengah FM ni. Okey, taranya kita ada apa gini. Okey, yang jawab soalan ni pun ada ramai juga yang jawab soalan kok benda apa ni ke WhatsApp kita. Tapi kita nak buka talian je deh. Antaranya yang jawabnya Syed Johari betul. Ni siapa ni namanya Kurupira. Dia kata Kurupira katanya seronok hari ni dengar benda apa panggil jawapan-jawapan ni. Kurupira pun nak jawab juga ni, tapi kita ada selagi soalan, tak tahu malang ke petang ni ke ya. Kurupira cubalah eh. Okey, sebelum tu juga ni awak nak khabar ni bukan nak khabar kan juga ni Cikgu CKY yang di khabar ada Karnival Pendidikan Madani ni di Pejabat Pendidikan Daerah Kemamang esok. Betul lah esok 22 Ogos bertepat di mana ni, di Dewan Kemamang di Arena Square dan juga di Dewan apa ni, di Dewan Kemamang dan Arena Square dan Padang Astaka Kemamang esok deh. Okey, lagi sebelum tu juga awang nak khabar ni jadi untuk saing-saing kita yang baru saja apa ni buka radio Tengah FM ni juga nak khabar lah apa ni, jom sambutan ke 80 tahun RTM dan juga bulan kebangsaan kita. Okey, jangan orang kata jangan lepas peluang lah esok ni, mari amal-amal ni dekat mana, dekat NACC Batik Pavilion hari Sabtu esok pukul 8 pagi. Macam-macam sebenarnya antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, antaranya mewarna batik kit sempena sambutan RTM ke 80 tahun. Kita ada juga, kita akan agihkan jalur gemilang kita secara percuma untuk semarakkan lagi semangat merdeka kita ni. Dan juga kita ada kuis mereka. Jawab dan juga menang macam-macam ada di Nino. Jadi dan juga kita ada membeli beloh di pasar Peladang Outlet dengan harga yang terbaik. Dan juga bonus khas siapa cepat dia dapat makan percuma dengan orang panggil ayam goreng itulah dan juga pizza KFC dan juga Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir. Jadi kepercayaan kita yang nak rasa-rasa ni mari awal lah sebelum ku lapang. Kalau tidak bau kotok aja. Okey, apa ni juga disarankan juga kita boleh gayakan pakaian bertemakan jalur gemilang. Antaranya merah, putih, biru ataupun kuning untuk memeriahkan lagi suasana lah. Jadi kita jumpa esok lah deh. Jangan lupa esok kita berada di mana, kita ada di lokasi kita NACC Batik Pavilion pada pukul 8 pagi esok. Okey, jadi perancangan anda tu gitulah deh. Okey, kita ada panggilan. Panggilan tak ada lagi. Sekejap lagi kalau yang nak keluar-keluar dengan awang, siapa yang dengar kita boleh keluar-keluar sekejap lah saja lagi.

0: dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu? Tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, Jimat Poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Okay, ada lagi komen tu. Saya rasa yang ni kena CD baca kot.
5: Yang mana ni? Ni, yang ni.
4: Yeah.
5: Sahabat kita ni, dia ada pokok katanya. Dia ada sebatang pohon. Sepohon kayu lah.
4: Okey.
5: Daunnya rimbun. Lebat dahannya serta buahnya.
6: Anda bersama DJ Awang dalam segmen DJ OK Guana Gamuk Orang Kita, memberi hiburan, muzik terbaik dan informasi terkini khas untuk anda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana. Saya DJ Awang, sentiasa menghiburkan anda.
7: Okey, ini pukul 3-4 minit dah ni. Terima kasih untuk sesuai kita dekat benda panggil di TikTok kita ni. Kita dah ada sayang-sayang kita ni lah. Antaranya kita ada Tok Mi, kita ada Zara, kita ada Zakaria Rashid, kita ada siapa lagi, ramai lagi ni. Wise pun ada. Terima kasih Abang With Hijau pun ada. Lagi Teruna Handsome pun ada. Ramai ni saya sayang kita. Terima kasih banyak lah. Sama-sama dengan Awang ni. Katanya makan lagi Awang. Makan dah Cik Zakaria. Makan mareng.
8: Makan
7: mareng. Ha, ada orang punya. Apa khabar?
8: Baik.
7: Alhamdulillah. Ya. Tema kenapa ni? Terima kasihlah memantau kita untuk petang ni.
8: Memantau.
7: Memantau ni, tengok-tengok ni. Pukul berapa jam? Pukul berapa dah buka radio hari ni?
8: Dari pagi tadi
7: lah. Pagi tadi? Konak ni?
8: Konak ni buka.
7: Oh, kelah.
8: Tema. Tak apa, petang karang
7: lah. Dok Tema mari, Dok Terganung kita ni, esok ni.
8: Dok mari, mari.
7: Dok mari.
8: Bawa kereta tu pergi rombongan ke Dabung. Naik kereta api ni lah, sini tu.
7: Bapak pergi rombongan esok, gila. Lusa tulak ke? Dok guana, Dok. Ada kerja, Dok.
8: Dia ada kerja. Tak ada Dok pergi lah, bang.
7: Tak apalah. Jadi, boleh dengar-dengar je lah, Dek.
8: Dengar-dengar je. Lepas tu tu apa ni, terima kasih banyaklah Kak Nik Su tu beri tempat kedai mah. Lepas tu semoga Kak Nik Su selamat sampai lah ke destinasi tu.
7: Ya,
8: hari ni dengan esok
7: Malang gililing dah Malang. Dengan Kak No Malang dah. Kak No
8: fikir.
7: Lepas tu seorang lagi adik-adik Kak Nik tu, nama benda tahu lu Kak apa tahu.
8: Nama benda tema aku tak ingat ada.
7: Ha, iyalah. Giling-giling Malang. Pergi makan-makan Malang.
8: Dengan Awang ke?
7: Ha?
8: Awang pergi kok?
7: Dengan DJ lah. Dengan DJ Ijo.
8: Kelas gitu.
7: Kelas gitu. Dengan DJ Ijo Malang.
8: Lepas tu dengar apa ni esok kan, kelak pendengar kan masuk juga cati batik semoga benda molek-molek lah buat tu
7: cati batik ya.
8: Cati batik esok tau.
7: Dapat dia iyalah batik kit pagi
8: kan kelak pendengar masuk orang.
7: Iya 80 orang. Siapa mari awal boleh lah.
8: Iyalah.
7: Okey, terima kasih Tema.
8: Sama. Assalamualaikum bang.
7: Salam. Okey, kita ada Pak Usuk ni. Pak Usuk apa khabar Pak Usuk? Okey, Pak Usuk. Okey, Pak Usok awang dah boleh nak baca ni awang ni Pak Usok ha, sebab kita dah tahu jugalah ni Sohail ke guana. Okey, lagi panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
7: Salam. Oh, Kak Kayah. Semayo Kayah. Kayah, Kayah ke Kayah semayo? Betul. Keluarga sihat.
1: Ya.
7: Yeah. Iya.
1: Keluarga sihat ke ke?
7: Ah, alhamdulillah. Dah Kayah keluarga okey, okey ke, sihat ke? Ha?
1: Mau tanya ni boleh ke tak eh?
7: Nak benda?
1: Ni.
7: Nak nyanyi?
1: Nak tanya je, tanya. Nak tanya.
7: Nak tanya. Ha, tanya mengenai benda ni. Esok ke kenapa?
1: Tidak. Esah mana?
7: Dia Esah.
1: Ha?
7: Dia Esah. Oh, dia Aisyah. Dia hujung bulan ni dia masuk lah insyaAllah. Sebab dia bersaling baru ni kan?
1: Oni?
7: Oni dia tu dah dapat kerja lain dah.
1: Tak ada lah dia.
7: DJ Aisyah dia akan masuk dah hujung-hujung bulan ni. Lepas lewat kerja lepas itu.
1: Inilah.
7: Ia lagi Penang dah.
1: Tak ada lah.
7: Jadi anak mami dah dia.
1: Pas Penang dah dia. Tak ada dia
7: dengan
1: nuak dah lah.
7: Lah tinggal hot ni je lah.
1: Ya,
7: dah orang yang gohik lah hot ni pun. Gohik lah kok mana pun kang. Kayah kita. Okey. Waalaikumsalam. Okey, lagi kita ada siapa ni bagi salam dekat kita ni. Namanya Nora Zik. Eh, betul ke? Abang apa napuk ni? Ha, Nora Zikin. Waalaikumsalam, wang katanya. Okey, Muhammad Zubir. Salam, wang. Pak B. Okey, Pak B lagi dungu. Panas molek lagi ni dungu ni. Gitu dah. Mungkin saya tanya tempat pun nak kabar. Cuaca pun boleh juga ni panggilan lagi. Hello.
9: Hello, assalamualaikum.
7: Salam. Ya. Ya dengan awak ni.
9: Tak kenal dah.
7: Wawa.
9: Ya.
7: Wawa. Okey.
9: Ketawa kenal lah.
7: Aduh. Buat apa ni petang gini ni? Makan nasi. Kasih kau ke?
9: Baru lupa makan.
7: Asal tanya Wawa makan nasi. Yo. Asal tanya Wawa makan nasi.
9: Saya masak nasi ayam ongkep.
7: Ha? Ayam apa?
9: Ayam masak ongkep.
7: Ongkep?
9: Ongkep. Masak Jawa.
7: Masak Jawa. Oh, pelik ni awak dengar. Boleh masuk selalu, ni.
9: Kat TikTok selalu.
7: Silam budaya. Ha?
9: Kat TikTok selalu keluar resepi tu.
7: Ongkep.
9: U-N-G-K.
7: Macam jaga lagu unga-unga. dia bakar ke ataupun rebus ke guna ayam tu?
9: Masak. Bukan dia rebus. Bakar masak.
7: Memang masak lah.
9: Kita tahu rempah. Apa tomba yang tak mana. Yang tak putih. Hal dia warna merah, warna putih. Lada kecil. Semua blender atau bumbuk. Lepas tu tumis lah.
7: Tumis?
9: Sebelum tu ayam tu goreng dulu.
7: Oh, bukan nasi ayam macam biasa tu. Dia ada sosok dia, bukan?
9: Ni tu nasi ayam. Ni nasi ungkep ayam tu.
7: Oh, ingatkan nasi ayam dia ni ungkep.
9: Ungkep tu nama ayam tu masak ungkep. Nasi makan nasi putih je.
7: Gitu besoknya. Ya.
9: Terima lah buat sedap lauk tu. Lauk sedap. Saya masih kelas
7: orang
9: jauh.
7: Orang Jawa ya. Okey. Terima kasih.
9: Saya dari turunan orang Jawa.
7: Orang Jawa. Awak pandai cakap orang Jawa?
9: Aku dia.
7: Orang Jawa. Pandai tak cakap orang Jawa?
9: Orang Jawa. Saya tanya awak. Wis mangan hukum?
7: Wis. Betul ke?
9: Betul.
7: Betul. Kan?
9: Sudah hadus ke belum?
7: Burung.
9: Udah ada urung.
7: Allah ni payahnya urung lah.
9: Apa ni atus tu?
7: Apa dia tu?
9: Udah atus urung. Udah mati ke belum?
7: Dah awak sebut kenapa ni? Arung?
9: Awak kata tak tahu.
7: Awak tak tahu.
9: Dah ada
7: ke
9: belum, sudah mandi ke belum?
7: Oh, dah mandi. Okey. Awak kata belum ke tadi?
9: Taklah, awak tak jawab pun.
7: Awak tak jawab pun. Awak kata urung ke sebut?
9: Urung
7: je. Urung je.
9: Urung tu belum lah.
7: Tidak. Tidak. Tidaklah setakat ni. Mandi marang dah. Okey. Induk Maimun pun katanya lu mandi awang, dia kata. Kau ada? Tak ada kan? Makasih wah, kita gura-gura aja, kita main apa ni? Kita belajar bahasa Jawa juga ya.
9: Boleh.
7: Nanti awang akan cari lagu Jawa untuk Wawa dan juga Induk Maimun nanti. Ojo kesandung. Apa ni ojo kesandung tu?
9: Ojo kesandung tak usah langgar sesuatu. Sandung tu macam kita langgar batu ke sandung tu.
7: Oh.
9: Ojo tu jangan. Jangan sandul batu. Jangan langgar batu lah.
7: Oh gitu. Baru lah kita tahu. Terima kasih. Jumpa lagi.
9: Assalamualaikum.
7: Okey, nak dengar lagu Jawa tu, jagilah yang. Sabar ke sebelah tu, kita nak dengar lagu ni dulu. Nak joget dulu ni, joget Terengganu kita ni.

kenal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: apa ni 3.24 dah minit petang hari ni. Terima kasihlah sayang kita. Hak ya dengar dengan FM. Terima kasih.
1: KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
2: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
1: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bermula 8 pagi.
2: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik kit sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
1: Agihan Jalur Gemilang percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
2: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
1: Dan boleh membeli belah di Pasar Pelanang Outlet dengan harga terbaik.
2: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
1: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
2: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
1: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
0: Okey, itu dia macam awang kabar tadi lah hari sayang kita ni. Okey, dan sebelum tu juga apa ni awang nak kabar lah mewarna batik kit sempena sambutan hari RTM ke-80 ni. Di mana awang kabar sekali lah, di mana agih Jalur Gemilang percuma. Jadi awang katanya semarakkan semangat merdeka kita lah. Ada jawab kuis, ada juga kuis merdeka kita. Jawab dan menang macam-macam hadiah hadirinu. Dan juga kata macam sayang tadi, Ayi dengan Kak Cik tadi dia katanya membeli belah di Pasar Peladang Outlet dengan harga terbaik. Tapi jangan lupa, ada ingat pula deh, makanan percuma KFC dan juga Pizza Hut, siapa dia cepat dia dapat. Nanti yang menanti pengunjung yang mari awal lah, gitu. Ok, sayang-sayang kita ni hal lagi yang tadi ni kita ada mami kita di Ketengah Jaya pun katanya suka lagu apa ni Hemang Tino tadi. Jadi dia kata lagi kita ada siapa lagi ni nama je awang tengok ni sebenarnya tu Hasidah Abdullah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nama lagi ni awang nak tengok sebut nama ni E-U-N-Z-E-Y Auzri ke? Auzi Ramzi. Siti Zuraini. Dikata tadi masuk tadi lagu Ojo Kesandung, lagu tu. Anak dara dengan janda pun sama je. Salah satu masuk lagu ni lah yang tadi. Gitulah. Oh gitu. Induk Memo pun kata macam tu juga ke. Okey. Jadi untunglah kalau orang tak tahu macam pelbagai bahasa ni kan. Panggilan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Cik Z kita.
3: Silakan
0: ya. Cik Z ada mana ni?
3: Di Kuantan.
0: Oh, di Kuantan lah ni. Kuantan okey eh. Panas molek eh. Alhamdulillah lah setakat ni. Tapi dah tahu tempat-tempat lain tu dah tahulah. Johor ke, Guana ke. Gitu.
3: Ucapkan selamat menyambut lah. Selamat menyambut hari Maulid Rasul lah. Ramai-ramai berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat saya boleh syafaat daripada Nabi Muhammad kita.
0: InsyaAllah.
3: Selamat kemasak lah.
0: Ya, terima kasih. Okey, gitu dia. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Okey, lagi kita ada ni dekat WhatsApp kita ni ramai dah yang tu ni. Terima kasih untuk Pak Usuk. Kita ada Pak Usuk Air Putih juga. Pak Usuk hadir katanya. Kemama macam lebak ni katanya. Oh, ada gitulah. Ada hujan, ada joong, ada panah dah. Kita ada Mejah juga ni. Ucapkan selamat petang. Makan tengah hari dah gini. Jaga kesihatan deh. Apa ni? Oh, kata jaga kesihatan lah. Ini pesanan pada Mejah lah. Pada sayang-sayang kita ni. Katanya jaga hidup ni bertahan lah. Tahan ubat sakit je katanya. Kalau dok sakit ni. Apa ni? Kalau dok sakit ni, nak duduk katanya. Guana tu. Okey. Kita doakan moga-moga Mejah kita. Pendapa diberi kesihatan yang baik dan insyaAllah. Kita ada lagi panggilan lagi. Hello. Salam ya, Kaleha.
4: Lama petang wang.
0: Ya, yeah, ingat lama apa tadi tu? Ha. Lama.
4: Selamat petang.
0: Selamat petang. Sebut biar terang. Makan asyik lagi.
4: Makan nasi dah.
0: Makan nasi dah. Lauk ni ya.
4: Dan
0: nan nak wai. Lepas tu?
4: Beli nasi tadi, nasi kuning tadi.
0: Kelah beli ha. Depan rumah tu lah.
4: Dah bukan nak dia beli Bukit Obing.
0: Oh, jauh kau lah tau. Okey.
4: Oh, jauh sikit dah duduk sini.
0: Oh, jauh sikit lah dengan kedah-kedah tau.
4: Dah jalan ni wahai.
0: Dah kali hab ke dah depan rumah ha? Jual asang ke? Jual
4: awang jual.
0: Malah awak nak apa awang jual di situ. Jauh nak pergi konti pula. Jual asang ke? Jual mek comel ke? Jual tu haji sekebang ke?
4: Dah
0: buat mek comel dah
4: buat lasya. Lasya tiga.
0: Masih kapik kacir. Kilak nasi kapik kan? Oh, kacir.
4: Mari awang
0: tolong
4: wah.
0: Nak buat
4: awang mandi dapur.
0: Awang mandi makan ya. Kandakan itu ya. Terima kasihlah Kak Leha dengar awang petang ni.
4: Memang dengar awang juga rehat ni.
0: Ambil angin banyak sikit dah.
4: Banyak ni.
0: Bagai-bagai Kak Leha. Assalamualaikum.
4: Bagai-bagai awang. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, nak kata selamat benda apa dia? Halo.
5: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam.
5: Selamat
0: malam. Mana bab hari ramah?
5: Tak ingat nak sebut.
0: Caput debu lah.
5: Week orang lain. Week orang lain. Ingat dah. Lepas tu, undang tadi pun tak ingat dah tu. Biar tu.
0: Padang.
5: Tak apalah.
0: Dua, kenapa aktiviti hari ni, Kak Mah?
5: Hari ni pergi ngaji Quran dekat pagi tadi dekat patah. Lepas tu buat makan-makan sikit. Lepas tu suka-suka buat tukar-tukar hadiah gitu lah.
0: Alhamdulillah lah.
5: Balik tengah hari Zohor.
0: Tukar-tukar hadiah?
5: Tukar-tukar hadiah sendiri lah. Selesai ngaji-ngaji tu.
0: Apa orang tu hadiah besar, kita biar hadiah kecil.
5: Kita
0: lah
5: sama je.
0: Oh, sama je. Ya, ya. Ada wui beseng, ada wui senduk gitu lah tau.
5: Tak ada.
0: Ada. Ingat tukar hadiah tu.
5: Kita sangat ada lah. Setelah itu.
0: Oh, tu wui kuali hok ni, wui tupperware.
5: Betul. Ada kuali. Ada benda ni. Macam-macam lah.
0: Macam-macam
5: kuali ada. Air ada.
0: Oh, gitu dah.
5: Hok rupa air tu lah.
0: Kita tau. Okey, terima kasih Kak Ma.
5: Okey, assalamualaikum.
0: Salam. Tiga dah awang ambil panggilan kita. Nak baca selagi ni, sebelum nak kenal aku, kita ada Suria Pagi ni dia ada atau gambar. Gambar dia, awak nak tahu kenapa dalam puyuk ni, nampak terapung ni sini. Tapi tumis lah, dah tahu sading ke, terung ke, hidup kabur sini. Jadi kalau nak tulis tu, kalau nak kabur kenapa ni, tulislah sikit-sikit. Bolehlah kita tupang telang Leo. Gitu. Okey, selagi ni, siapa dia ni? Ni siapa ni? Wan Muhammad Afrizan Dungo ni. Okey. Dia atur lagu ni. Awak tak tahu lagu kenapa ni. Okey, selagi lah ni. Sedap lagu Jawa tadi. Lama tak dengar. Tapi saya keturunan Bugis, Batu Pahat, Johor. Faham bahasa Jawa sikit-sikit katanya. Yelah asal-asal kan faham. Tak apalah kan. Okey. Dengar lagu lepas ni kita sambung balik eh. Jadi yang hantar lagu Nustan, lagu Nustan. Okey, awak main lagu Nustan lah ni. Ni lagu lama sikit ni, tahun 1973. Lagu yang dipilih dari filem Chalia.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
2: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
1: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bermula 8 pagi.
2: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik key sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
1: Agihan jalur gemilang percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
2: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
1: Dan boleh membeli belah di pasar pelanang outlet dengan harga terbaik.
2: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
1: Tema pakaian warna jalur gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
2: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
1: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.

Oh, kalau di reject sakit tu. Ha, okay, kita ada apa ni? Cik Soh. Ha, waalaikumsalam. Bagi salam tu Assalamualaikum DJ kita. Waalaikumsalam. Kita ada Sir Remy Harada dari orang Pahang ni, dari Bera Pahang. Okey, terima kasih hadir untuk sama-sama dalam DJ Okey Guana Gama kita bersama dengan awak hari ni. Okey, lagi kita ada siapa ni? Sayang-sayang kita ni lah. Yang nak keluar-keluar kita lagi boleh 6235330 juga 6238330. Lagi kita nak baca lagi WhatsApp daripada ni Mocik Pelarusa ni. Oh, Mocik Pelarusa Padang tu. Baru awak nak baca. Okey, kita ada Abang Is kita di Kapadelong. Waalaikumsalam. DJ OK Guana Gama kita. Saya makan nasi lauk ikan baung katanya. Oh, ulang timun Cina dengan air masak aje. Dengan nak buat ucapan ni selamat petang untuk semualah. Okey, terima kasih Abang Is. Kenyanglah makan ikan baung kita tau. Ni kita ada siapa ni? Abu apa ni? Muhammad Hanifah. Katanya lagu Jawa tadi ni. Dia WhatsApp atau tadi ni. Okey, ni baca dah. Okay, Kimi. Kimi juga nak ucapkan selamat petang. Cuaca baik hari ni. Kata duduk basuh kereta dengan motor sekali lah. Hari ni hari cuti kan. Gini lah kalau masa-masa betah-betah gini. Tubik jap lagi nak pergi jalan-jalan. Beli orang apa namanya, beli jiwa orang rumah. Kerja masing-masing sibuk dengan harap cuti gini lah katanya. Sedap lah yang lagu Hermantino tadi. Oh, gitu. Okey, panggil lah lagi.

0: Okey.
1: Hari ni, apa ni? Dek no masuk bak adik ipo mari tengok Syah ni rumah.
0: Aha.
1: Uh-huh. Kata sehat adik ramah lah mari hari ni. Ni adik ipo sekeluarga. Lepas tu adik-beradik hok sepupu hok tengah pun nak mari je pergi.
0: Terima tetamu lah hari ni.
1: Masuk restah je. Pucuk ubi je orang lain masuk.
0: Ya. Oh, pucuk ubi.
1: Dah penting nak orang lain tamu je.
0: Ya, dah tak apalah. Oh, tu yang sedap. Sedap tu.
1: Makan
0: saing. Kuah singgang. Ikan goreng pun jadi.
1: Yelah. Hari ni dok-dok awak singgang. Hari ni sayur, lemak, pucuk ubi tu. Capur apa. Ubi kait, ubi stella apa.
0: Pun sedap pun.
1: Goreng ikan. Ikan tegur hari baru beli sungai tadi. Orang baru balik cloud.
0: Manis pun sedap.
1: Memang sedap, manis.
0: Lapa pulak kita ni.
1: Tunggu awak nak mari pulak ni.
0: Itulah, tak tahu lagi lah tu benda apa Cik Noh eh. Nanti cuci banyak lagi lah.
1: Ada air eh?
0: InsyaAllah. Kalau air bagi peluang hari dah lepas kapun, ya boleh lah kot.
1: Kena
0: booking
1: awal.
0: Ya.
1: Booking. Tak apalah.
0: Baik.
1: Kuala ni dah ujang lah. Orang
0: pergi juga
1: dulu lah.
0: Pasal
1: minggu
0: awal
1: ni.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, panggilan lagi. Hello. Salam, ya, Kak Ni.
1: Dah ingat nombor telefon.
0: Sebaik, dah ingat nombor telefon. Kalau dah ingat nama.
1: Dah ingat nama tu, lupa dah tu.
0: Apa nama? Saya tak tahu ini nama saya apa. Pada nama dia apa? Apa nama dia?
1: Nama tu apa dah?
0: Nama tu apa? Saya tak ada nama, nama saya apa? Apa mama? Lepas tu kenapa tiba-tiba ni Kak Ni hari ni?
1: Kak Ni tak ada itu apa tu saja je nak masuk cik Umi juga macam tu Kak Ni juga.
0: Cik Noh.
1: Tak masuk lagi.
0: Dah masuk lagi dah. Terima kasih dah Pi.
1: Makan dah.
0: Makan dah.
1: Makan sayur ni. Sayur paling camboh.
0: Sayur camboh? Sayur putih camboh?
1: Camboh lah,
0: camboh
1: tu beli ke sayur.
0: Sayur putih
1: sayur panjang
0: ya,
1: tu,
0: lagi
1: nak sayur
0: pulak. Awang kalau sayur kalau camboh, buat sayur putih, sayur lemak tu, dah kot.
1: Sayur putih, sayur lemak gitu je lah. Berbawang
0: gitu
1: je, berikan-ikan.
0: Gitu, dah.
1: Goreng ikan.
0: Jadi lah tu, belacang.
1: Cukup ada lauk tu.
0: Yelah. Bagi-bagi. Terima kasih Kak Ni.
1: Assalamualaikum.
0: Selepas ni ngapa rumah tepung ni? Okey, kita ada ni sayang lah pula. Zu Paka katanya salam tu abang awang katanya Zu Paka hadir ni. Okey, dia kata kenapa ni peserta Zu salah seorang peserta Hot Cati Batik ni. Esok ni sama dengan rakan-rakan kelab pendengar. Pendapat dengan esok dengan saya-saya kita ni Zu pergi dengan Miss Samak ni lepas subuh tolok sesudah subuh lah ni lain semangat lain macam semangat kita ni untuk pagi esok ni eh. Selamatlah jalan perjalanan ni Zu kita Miss Samak dan saya-saya kita orang lain tu lah dalam perjalanan tu. Okay, kita ada Zam Paka juga katanya awang pok ngoh ni Paka panas ceng-ceng katanya. Dia juga benda yang panas eh. Okay, Kak Ati cukai. Kita tanda hadir. Tu dia. Okay, selagi panggilan. Cuba dengar lagu. Okay, hello.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah.
0: Salam ya, dapat juga. Senang ke payah dapat ni?
2: Susahlah dari tadi dah gitu. Sampai berpeluh dah.
0: Awak berpeluh. Tak payah pergi jogging lah. Telefon peluh dah.
2: Tu lah. Dia lama sangat. Dia tunggu-tunggu. Tak dapat beli kawan lain. Dekat leher lah. Boleh orang ni.
0: Badidang tau. Okey. Okey. Cik Min dah buat apa pula hari ni? Masak lauk apa pula ni?
2: Ni masak sampai dah ikan je.
0: Okey. Kok tu. Biasa kalau hari-hari Jumaat ni kan biasa ramai macam Cik Noh hari tu tamu mari. Jadi masa ni.
2: Anak tak mari lagi dia dah kot petang ni tak tahulah.
0: Hari
2: kalau hari Jumaat Sabtu memang masaklah.

0: beli lauk je lah, bagi masak nasi.
1: Gitu. Yelah, kadang-kadang tu apa ni, masuk-masuk pun kadang-kadang tu kita puas juga orang tahu lauk menu masuk. Kadang-kadang beli juga kan lauk. Ya, ya, ya. Terima kasih Cik Mi, Kak Hita ni. Okey, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Okey, abang terima daripada siapa ni? Katanya, salam abang. Saya nak menegur rakyat Malaysia ni juga ni di bulan kebangsaan kita ni. Saya dah perhatilah masih lagi. Oh, ya. Dok tukar jalur gemilang kita tu lah. Ada hok yang pernah apa, hok cari-cari, hok lusur dan hok ada hok juga pun ada. Cari tu lah ni. Kita boleh beli benda apa ni, hok kereta-kereta mewah-mewah, tapi sayang duit nak beli RM2.50 bagi menyatakan kecintaan kita pada negara. Selamat menyambut hari kebangsaan kita daripada Marzuki Satahan di Jabi ni. Terima kasih Marzuki kerana ingatkan kita juga . Jadi kalau ada kakak kita, kalau ada benda-benda ni kat rumah ke benda-benda, kita gantilah dera hot baru ni. Kan bulan kebangsaan kita ni kan, bulan kebangsaan kita, bulan nak sambut merdeka dah sama lagi, dah lama lagi dah. Jadi kita kalau hot dera-dera hot lama tu, kita tukarlah. Begitu juga kalau kita tengok dera jatuh, kita kena ambil. Dah, jangan lock gitu. Itulah keceritaan, salah satu keceritaan kita kepada negara kita. Kita tunjuk semangat pada anak-anak kita dan sebagainya kan. Kita hormati dera kita lah. Okey, guna kita ambil sesi lagi lah. Panggilan-panggilan ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Dah bagi salam lagi. Assalamualaikum. Laju Cik Mah kita. Siapa dia dengan kita ni? Saja je awak sebut nama Cik Mah ni. Ha. Siapa ni?
2: Cik Ana ni.
1: Oh, Cik Ana lah. Bagus Cik Ana.
2: Ayuhnya nak
1: dial. Oh no. Eh, nak aguannya nasi.
2: DJ
1: orang
2: minat kan.
1: Alah. Tak lah, biasa je.
2: Lepas tu hari ni benda diamah ni panas molek gini. Alhamdulillah panas lah molek. Panas jemur kain, jemur cadar semua kering molek.
1: Alhamdulillah panas agak-agak. Biarlah sampai kemal dia sampai malang. Kalau tak ada matahari pula ingat, sabarlah petang kan tau. Panas gini ni. Kadang-kadang tu ada juga kadang tu panas-panas semua nak kat ujang.
2: Yelah, kadang-kadang panas-panas lepas tu hujan. Tak apa, comel lah tu.
1: Allah wa malik belaka dah tau. Ada panas, ada hujan.
2: Jangan
1: merunguk lah. Betul, kita jangan merunguk lah.
2: Tak baik. Buat yang baik-baik tu dah.
1: Doa yang baik-baik je katanya. Alhamdulillah belaka.
2: Cik Ana ni baru lepas makan apa ni, nasi ayam, nak masak nasi ayam gini. Buat apa ni, buat hari lahir anak dia, cucu lah.
1: Cucu.
2: Iris Damia, 2 tahun.
1: Dua tahun. Yeah, nama dia?
2: 2 tahun. Iris Damia nama dia.
1: Puang.
2: 2 tahun. Patut 17 bulan buat. Tapi buat hari ni lah. Sebab semua ada kat rumah ini kan. Buat hari ni.
1: Yelah. Ramai juga sayang kita yang sambut hari lahir hari ni. Mareng pun ada. Saya sayang awang pun ada juga lahir, sambut air lahir Mareng. Tapi tak sambut. Tapi tak tahu sambut ke tak. Tapi ulang tahun dia Mareng lah. Hari ni pun ramai juga. Setah ATM pun ada juga hari ni. Kita doa yang baik-baik deh.
2: Terima
1: kasih Cik Ana.
2: Assalamualaikum.
1: Itulah dia. Bagi orang yang sambut hari lahir hari ni, awang juga nak ucapkan selamat menyambut hari lahir. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Doa super sekala. Moga-moga apa ni, sihat tubuh badan, dijauhkan segala musibah, dipermudahkan segala urusan, menafaatkan umur yang ada kan. Kita ada ni namanya Izani Nikmat. Waalaikumsalam. Bagi salam kawan ni. Okey, lagi Cik Esoh baca dah tadi tak? Kita ada Nush. Nushuk ke? S-S-U-Q. Kalau salam minta maaf . Okey, kita ada lagi siapa ni? Siapa lagi yang... ni Cik Noh atau gambar ni. Ni sayur kenapa ni, gula cili api ni. Kenapa daun ubi kayu ni. Oh, gini gini, gini rupanya tau. Oh, sedap sangat ni. Oh, line liur lah kita. Kita dengar lagu dia dah.

0: Okey, pukul 4.13 minit petang ni, sesuai kita masih lagi yang ada atau asal kita ni. Antaranya, kita ada makcik pulau rusa ni. Kata ada duk healing ni tepi sungai. Dia ada atau gambar tengah makan nasi ni. Macam-macam lauk ada ni. Ha. Terima kasih. Oh, sedap lah duk tepi sungai deh. Makan nasi atas gerai tepi sungai ni. Oh, sambil ambil angin. Tu dia. Okey, lagi kita ada siapa ni? Kak Ani kita. Kak Ani di Bukit Sawa. Kak Ani nak cover kenapa? Kak Ani, kita dengar Kak Ani nota suara dia ni. Silakan Kak Ani.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya.
1: Selamat petang.
0: Ya, yeah, selamat petang.
1: Kak Ani ni apa sehat mana? Biarlah. Mati pun tak nampak. Harap orang je lah. Kita makan masak asam asam pedas. Bukan asam pedas. Masak asam. Ikan raya. PA kita lah buat.
0: Ada PA.
1: Dah 4 tahun dah kerja dengan kita. Pandai tu. Buatlah orang Malaysia kita. Jadi sini dah hujan. Panas lah. Tadi ada redup sikit. Jadi
0: cukup balik
1: ucapkan selamat untuk semualah yang berada di Bukit Sawa tu. Terutama anak, cucu, kawan-kawan di situ. Selamat belakang semua.
0: Okey. Terima kasih Kak Ni. Waalaikumsalam. Okey, baru saja kita dengar suara Kak Ni lah. Pukul 4 suku dah ni. So kita awal nak sampaikan lah solat fardu asar kita. Bagi daerah di negeri Terengganu lah. Bagi Kuala Terengganu dan bagi Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Nerus. Asar kita hari ni pada pukul 4.25. Besok setiu 4.27. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 4.27. Dan sasaran kita yang berada di Kemaman dan juga Dungu Asar kita pada pukul 4.26 minit petang. Demikian disampaikan solat fardu asar kita bagi daerah di negeri Terengganu. InsyaAllah kita tahu aku dulu kejap. InsyaAllah lepas menapa asar sekarang, awang akan kita jumpa semula lah. Ada orang yang wasap-wasap ni, InsyaAllah awang akan baca selepas asar. Yeah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

46 minit petang dah ni. Jadi pukul 5 kat ini kita nak dengar utama 5. Lepas tu akan terus bersama dengan Awal lah untuk jam terakhir. Kita ada pilihan retro, lagu-lagu pilihan sesen kita lah. Pukul 5.30 sekarang kita nak dengar Beast on Air. Jadi sama-sama kita tunggu siarannya. Kira-kira 5.30 petang sekarang. Dan teruskan bersama-sama kami di Tengah FM. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas berita sekarang deh.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
2: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
1: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bermula 8 pagi.
2: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik key sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
1: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
2: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
1: Dan boleh membeli belah di pasar pelanang outlet dengan harga terbaik.
2: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
1: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
2: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
1: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
3: Anda sudah bersedia? Biarkan.

0: Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, Didi okey, gua dengan mawar kita jam terakhir lah hari ni, pukul 5.16 minit petang. Jadi kita nak pilih lah lagu-lagu sayang-sayang kita yang ada dah atau WhatsApp-WhatsApp nak pilih lagu ni. Jadi ada hot lagu yang ada, ada lagu hot yang tak ada. Bukan tak ada kerana kena sebab lagu tu kena cari dululah. Okey, kenapa ni kita nak baca WhatsApp daripada sayang-sayang kita ni. Yang lagi ni yang awak ambil daripada bawah lah. Okay, Cik Noh kita baca dah. Mek Jah pun terima kasih kita baca dah. Lagi siapa lagi ni, Abang Zack. Abang Zack katanya selamat petang. Abang Zack dari Kemamang ni, selamat petang untuk semua sahabat-sahabat Tengah FM dan untuk awak juga. Terima kasih untuk Abang Zack. Alzandri Aman pun terima kasih banyak. Cik Ana pun ada atur gambar ni yang cucu dia tau, hok 2 tahun ni, hok sambut birthday ni. Okay, kita ada Yo Kalang Storm, terima kasih. Yo makan laksa je Yo. Okay, lagi kita ada siapa, Yati, terima kasih Yati. Kita ada Zahara, kita ada siapa lagi. Ya lah, ini minta lagu nak cari hok Kaabah ni. Mana Kaabah kita ni, mana Kaabah. Okay, ha, jumpa dah Kaabah ni. Okey, Kak Abang katanya selamat petang untuk awang katanya yang sporting gitu dalam GGOK Kuan Dengan Mua kita. Cuaca dung molek. Alhamdulillah molek, cerah molek ni.

Penapa nombor kesihat-sihat belakang lah saya kita. Nawi Patung ni. Sang, apa tu? Sangkera. Sangkera duk ngita. Duduk pula di atas bubung kereta. Ano-ano ajok di pantai. Eh, pas mana dah? Khabar dilik dah. Khabar ni kok. Kita tunggu baca-baca. Gigi-gigi dilik pula dah. Biar dah tahulah. Dah tak ambil lagi. Gitu. Ni Abi ke? Atau ni Abi? Abi dah boleh. Hak tua baru lagi Abi. Silaun 7 ni baru lagi ni. Kita nak tahu di era apa ni 90-an, 70-an dan juga 80-an. Awang rasa penuh dah rasanya. Awang susun belah kedua lagu ni. Jangan atur lagi untuk benda panggil pilihan lagu. Kerana dah di... Kerana dah di, di, di apa? Di susung. Dah ada dah ni. Kalau dah tu esok pulak dah. Okay. Mana khabar ni? Biarlah khabar. Kita nak dengar lagu lah. Saya kita ni. Tadi ni jagi kita akan dengar lagu yang dipilih oleh Zam Parker. Di Bayang Awan. Sebut balik-balik. Di Bayang. Di Bayang. Di Bayang Awan. Lagu yang dinyanyikan oleh Awi. Kemudian akan dengar lagu Kimi. Kimi nak dengar lagu You Kiss. Satu Lilin Sebening Malam. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan Zahroh Dungu ni. Dia nak dengar lagu Memori Sekuntum Rindu. Nyanyian ataupun kumpulan.

0: to Gunma FM.
1: Okay, assalamualaikum. Saya Muhammad Rizwan, owner kepada Pusat Cuci Karpet Kuala Terengganu. Kita buat perkhidmatan cuci karpet dan juga laundry hotel. Untuk servis cuci karpet ni, kita buat perkhidmatan ambil dan hantar secara percuma. Tiada cas penghantaran. Kita cuma ambil upah basuh saja. Jadi maknanya untuk kawasan Kuala Terengganu ni, Kuala Berang, daripada Kuala Berang lepas tu sampailah Kuala Ibar, Cenering, Marang, semua kita cover untuk pick up cuci karpet ni. Maknanya kalau nak tahu lebih lanjut lagi dari segi harga apa semua, boleh contact kita lah ataupun ke Facebook kita Pusat Cuci Karpet Terengganu. Situ ada contact kita untuk tanya harga. Okey, bermulanya cuci karpet ni kita bermula pada 2017 lagi. Pada mulanya kita cuma ambil servis cuci toto cadar saja, dan bila dah kita buat masuk mesin untuk cuci karpet, okey, masa itulah kita buat servis, kita iklankan servis untuk cuci karpet tu. Masa tu pelanggan mula-mula masa tu yang terdekat jelah, yang terdekat kawan-kawan, maknanya yang dah ada link dengan kita. Jadi masa tu terdekatlah. Lepas tu bila kita dah lama-lama dah ada iklan semua, jadi sekarang ni maknanya kalau Terengganu ni, kalau sebut kata pusat cuci karpet tu, biasanya memang orang dah kenal lah. Kadang yang regular customer, dia cuma WhatsApp kita kabar je, karpet dah letak kat luar, macam tu. Cuma kita tak, kadang kita tak berjumpa pun. Maknanya kita pergi ambil karpet tu, kita bawa balik, cuci, siap, kita pergi COD. Dan sekarang ni kan senang, macam dari segi payment pembayaran kan melalui QR saja. Kadang kita atur kan, ok, karpet dah sampai. Kadang 5-6 kali, 5-6 kali kita pergi buat semi pun, dah jumpa pun tuan rumah. Gitu maknanya, yang regular customer lah. Cabaran dia ni macam yang untuk kita ambil, yang masih lagi duduk bawah perabuk. Sebab biasa kalau kita nak pergi pick up karpet ni, biasa kita pergi dah dua orang je. Jadi kalau yang yang perabuk-perabuk banyak tu, kita kena pindah dulu. Benda tu, pindah dulu, baru kita kena guna balik. Itulah cabaran dia. Selain itu cabaran dia, nak kata cuaca tu dok juga, sebab kita pakai spinner. Sebab spinner ni dia memang untuk kering karpet, cuma kita jemur tu sekejap sajalah, dalam sehari gitulah, untuk bagi dia, sebab bila kita nak buku takut dia wap dia kan. Tu jelah. Dulu sebelum kita ada spinner tu, cabaran dia cuaca lah. Cuaca. Tapi bila kita dah pokok dalam 5 tahun tu, baru kita ambil spinner tu. Maknanya lepas ada spinner tu, cabaran tu kurang sikit lah. Okey, pada pendengar-pendengar yang nak gunakan servis ataupun perkhidmatan kita untuk cuci karpet, okey, boleh hubungi kita di talian 018-760-4002. Maknanya kita buat servis ni bukan perkhidmatan cuci karpet rumah saja, karpet pejabat, masjid, surau pun kita buat. Okey, sekian. Terima kasih. Peace on air.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda.
1: Bertemu padan abang pakai baju batik.
0: Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di TGOK.
2: Okey, 5.40 minit pertahanan ni, hujur pertemuan kita dah ni dah. Dan pukul 6 hari ni kita nak dengar buletin petang. Kan tu bersama dengan Kak Cik hari ni. Kak Cik dalam Nurani 6 hingga 9 malam karang. Dan 9 hingga pukul 12 malam karang dalam Selekta 9.12 bersama dengan DJ Halah kita malam ni. Okey, jadi awang juga nak baca antara ni, Abi ni. Abi katanya tengok dalam kereta ni balik daripada tugasang dari Masjid Bukit Metuk tadi ni. Oh, jadi lagu petang ni katanya. Terima kasih Abi, selamat memandu, selamat sampai ke rumah dah Abi dah. Okey, ada nak singgah-singgah mana ke tu? Nak pergi beli-beli kopi pisang ke kenapa ke? Kenyang dah. Oh, kenyang dah. Tak apalah. Tak tahu je. Okey, khabar ni tadi, awak nak habis patung lagi tadi ni. Dah habis patung lagi. Tadi dok dang dia ni. Tiba-tiba tak ada tau. Ni sangka duduk mengitar, duduk di atas pokok. Bukan. Sekali lagi. Sangka duduk mengitar, duduk pula atas bumbung kereta. Anak-anak ajak gi patah, mulutku senyap tak terkata-kata katanya. Dogilah khabar orang nak gi patah tu. Ambil angin, tapi gitulah. Nak mandi tu jangan tu pula deh. Kalau boleh tak payah mandilah. Ambil angin je, santai-santai makan nasi patah ke guna. Terima kasih lagi pada sesayang kita ni. Antaranya minta maaf banyak lah kerana lagu tu penuh dah. Ramai orang minta hari ni. Kadang-kadangnya Masna di Panji Alam, Putih Kaimah, lagi Yati Padang Miding, dan juga kita Arif di Dungung. Cik Mi, gitu juga Cik Mi, minta maaf banyak dari kak kita dah. Lagi tak ada dah. Abi dah ni, awak baca belakang dah. Jadi sampai sini sajalah untuk tugasan awang. Bermula pukul 2 petang tadi sampailah lenin ni. Semoga lagu-lagu yang diputarkan petang ni dan juga berkongsi info-info hari ni, InsyaAllah boleh bagi manfaat kita bersamalah. Dan kejap lagi kita akan dengar lagu-lagu pilihan sesayang kita. Antaranya kita akan dengar lagu Padi Rockers ni. Dan dengar lagu Punca Dayana. Lepas tu kita akan dengar lagu Pak Usop Pai Datu. Nak dengar lagunya Bunga Tanjung. Persembahan Syafa ini. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan dari Eli Farid dari Kubang Tangga ni. Nak dengar lagu persembahan Jemal dengan lagunya Mawa. Semoga terhibur dengan lagu petani, insyaAllah. Jumpa awang semula dengan Kak Cik minggu depan. Hari Senin kok rasanya. InsyaAllah hari Senin dah. Jadi okey guna gamo kita. Esok jangan lupa sesayang kita yang ada peluang boleh mari ke NACC. NACC Batik Pavilion esok. Macam-macam acara berada di sana. Nak tahu, mari. Kalau nak mahu tahu, mari nak dapat hadiah dan sebagainya. Jualan murah, mari awal-awal esok dah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ukoll nampëta. Antara paparan buletin petang, demam denggi di Terengganu meningkat 70% berbanding tahun sebelumnya. Dan orang ramai digalak pakai baju bertemakan warna Jalur Gemilang sempena hari RTM dan Bulan Kebangsaan esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rohani Husin dalam buletin Terengganu FM. Terengganu merekodkan peningkatan kes demam denggi sebanyak 70% sehingga 15 Ogos lalu berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, secara keseluruhan, lebih 58,000 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara sehingga Minggu Epidemiologi ke-32 tahun 2026 meningkat 56.2% berbanding tempoh sama tahun lepas. Jumlah itu turut merekodkan 55 kematian. Risiko penularan masih tinggi dan orang ramai diseru meningkatkan kebersihan persekitaran dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi membantu membendung penularan denggi. Orang ramai digalakkan berpakaian bertemakan warna Jalur Gemilang bagi memeriahkan sambutan hari RTM ke-80 dan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 di NACC Batik Pavilion Kuala Terengganu esok. Penerbit program Farah Fauzi berkata, program seawal pukul 8 pagi itu akan menyajikan pelbagai aktiviti menarik. Ini termasuk mewarna batik kit, agihan Jalur Gemilang serta kuis Merdeka. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah menerusi jualan pasar peladang outlet. Sambutan itu dijangka berlangsung meriah dengan kehadiran penyampai radio TFM bersama komuniti dalam menyemarakkan lagi semangat patriotisme. Skuad Sukan Malaysia Sukma 2026. Skuad olahraga menutup tirai acara dengan menyumbangkan 7 pingat emas kepada kontingen Terengganu pada Sukma kali ini. Lebih manis, salah satu emas diraih menerusi acara rejam lembing wanita yang dimenangi Nur Alia Alias sekaligus menamatkan penantian panjang Terengganu untuk kembali memiliki emas dalam acara berkenaan. Pengurus pasukan Kamarizwan Kamarudin berkata, pencapaian atlet olahraga kali ini lebih baik berbanding edisi lalu. Kontingen Terengganu kini masih berada di kedudukan kedua dengan pungutan 32 pingat emas, 30 perak dan 25 gangsa setakat pukul 5 petang tadi. Bola sepak. Terengganu FC TFC mengharapkan permulaan positif dalam kempen Liga Super musim ini apabila berdepan Melaka FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombada malam esok. Ketua jurulatihnya Nafuzi Zain mahu anak buahnya mempamerkan aksi bertenaga bagi memburu tiga mata terutama ketika beraksi di laman sendiri. Keputusan positif dalam perlawanan pertama penting untuk membina keyakinan dan momentum pasukan yang kini dibarisi beberapa muka baharu. Sokongan penyokong juga amat diperlukan bagi membantu pemain khususnya mereka yang pertama kali beraksi dalam saingan Liga Malaysia. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.6 minit petang ya. Hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari. Salam Sayyidul Ayam. Okey. Kalau ikutkan kalender Islam, kita dah nak masuk tahun baru, hari baru ya. Tapi apapun, hari Jumaat hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih awang seorang-seorang hari ini. Okey. Lepas awang ada kakcik. Okey. Yang baru sahaja selesai menghabiskan tugasannya dalam GJOK Guan Negam Orang Kita, okay? Dan meneruskan siaran Nurani 69 petang ini, hari Jumaat, hari hujung minggu, hari berbahagia, hari yang penuh dengan ketenangan. InsyaAllah hari ini semoga baik-baik saja, bertemankan Kak Cik hingga pukul 9 malam nanti. Cuaca pun okay kan, jadi hari ini dari awal pagi sampailah ke waktu ni, macam-macam aktiviti dah buat ni Kak Cik. Isi keluarga hari ini cuti kan, ada yang gotong royong bersih kawasan rumah, rumput dah panjang sangat dan sebagainya ya. Tadi pun kita ada dengar cerita dalam berita tadi kan, buletin 6 petang, kes dengki. Jadi kena sentiasa cakna lah, kena sentiasa pantau kawasan sekeliling ya. InsyaAllah. Jadi semoga kita semua terhindar daripada segala musibah dan sebagainya. Okay. Baik, macam biasa, dalam Nurani 69 hari Jumaat 6.15 minit petang, kita ada ulangan khutbah Jumaat yang siaran langsungnya sebelah tengah hari tadi, terus daripada Masjid Abidin. Jadi kita ada siaran ulangannya untuk yang terlepas mendengar khutbah Jumaat tengah hari tadi. Okay. Apapun, layan saja. Okay. Di mana sahaja rakan-rakan, teman-teman berada waktu ini, yang sedang memandu nak ke mana tu, ada nak ke pantai, nak mungkin nak sajalah ya. Kadang-kadang bila kita berada di kawasan-kawasan yang tenang macam pantai dan sebagainya ya, kita rasa melihat ombak membiru ya, damai tenang saja dengan cuaca yang nyaman, angin sepoi-sepoi bahasa akan memberi ketenangan untuk kita, insyaAllah. Okey, apapun, terima kasih kerana saya terus setia menemani kami ya dalam perjalanan di rumah, di mana sahaja. Terengganu FM, Mesra Ceria, okay?

الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah, dan kita pada masa yang sama bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangan Allah. Sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal ataupun Rabiul Anwar yang mulia ini, saudara jemaah sekalian, maka mimbar jemaat kita pada hari ini insya-Allah akan mengajak kita sama-sama membicarakan satu tajuk khutbah, iaitu menyemai kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding semua makhluk-makhluk Allah yang lain. Keutamaan tersebut, saudara, disebabkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan amanah menyebarkan risalah Islam dengan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Hal ini merupakan suatu rahmat dan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bagi menyuburkan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mimbar pada tengah hari ini menyenaraikan beberapa perkara berikut. Yang pertama, hendaklah kita mentaati segala suruhan dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, saudara. Kita wajib mentaati baginda dengan sepenuh hati kita, bahkan mempertahankan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Hashr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, apa jua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah ia. Dan apa jua yang dilarang kepada kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya. Perkara yang kedua, saudara jemaah sekalian, mari kita menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan terbaik dalam kehidupan seharian kita, meliputi segala perkataan, perbuatan ataupun perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya sesungguhnya adalah bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan banyak mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut menjelaskan bahawa sesiapa yang menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, maka mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyyih. Maksudnya aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya berpegang jika mana kamu berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik. Sedangkan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, yang ketiga saudara, mari kita banyakkan ucapan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang sangat mulia ini. Ianya merupakan salah satu bukti ingatan dan penghormatan kita saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri turut menjelaskan tuntutan berselawat kepada baginda dalam sabdanya yang masyhur, al-bakhilu ma dzukirtu, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang kedekut, iaitulah mereka yang apabila disebut namaku tetapi tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat saudara, jika ada peluang, ziarahlah kita ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Kelebihan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saudara, membolehkan seseorang itu mendapat syafaat baginda pada hari akhirat kelak. Maka jika ada peluang dan kesempatan, elok sangat untuk kita cuba menziarahi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang jaraknya adalah begitu jauh di antara kita dan juga Madinah itu sendiri. Yang kelima saudara, mari kita banyakkan bacaan dan mendengar perkataan-perkataan ulama kita berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepribadian baginda dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dua buah kitab yang sering dijadikan bahan bacaan mengenai perkara ini. Antaranya iaitulah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi dan kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Maka kedua-dua kitab ini juga dibaca di masjid kita ini. Kitab Syama'il Muhammadiyah kita baca pada waktu asar selepas daripada salat asar, dan kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti kita baca di Masjid Abidin, Masjid Negeri ini, pada kuliah maghrib pada hari Sabtu. Yang keenam sedang jemaah sekalian, mari kita menyemai dan menanam rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada makhluk-makhluk yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mencintaiku
lebih daripada kecintaannya kepada ayahnya, anaknya dan manusia keseluruhannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulannya sedang jamaah sekalian kepada khutbah kita pada hari ini, kelahiran dan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rahmat yang tidak terhitung nilainya kepada manusia, kepada kita semua pada hari ini. Justru marilah kita sama-sama menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati pada setiap masa. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan umatnya yang diberikan syafaat di hari akhirat kelak. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Allah akan mengasihi kamu, mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما للذبه.

0: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
1: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
0: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bermula 8 pagi.
1: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik kit sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
0: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
1: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
0: Dan boleh membeli belah di Pasar Pelanang Outlet dengan harga terbaik.
1: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
0: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
1: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
0: Datang beramai-ramai meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
2: Ya, esok program kita dua dalam satu, sambutan Hari RTM yang ke-80 dan juga sambutan sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Okey, dua dalam satu pastinya meriah. Banyak aktiviti menanti pengunjung bertuah, ya. Jadi kita ada juga jualan-jualan daripada Outlet Peladang murah-murah. Okey, jadi esok hari Sabtu mungkin yang tak ke mana-mana singgahlah di NACC, ya. NACC tu kat mana, Kak Cik? NACC tu di mana? Di Merchang? Di Besut? Bukan. Di Cendring. NACC ni kalau orang Terengganu dia panggil Nok Arfa lah. Nok Arfa, eh. Okey, baik. Apapun, terima kasih untuk yang menyantu. Oh, bukan menyantu ni. Yang menegur Kak Cik di live TikTok Terengganu FM. Okey, terima kasih banyak-banyak, ya. Ada yang kata cuaca sekarang macam tak okey, ya, Kak Cik. Tapi di kita di Kuala Terengganu, di Terengganu mungkin tidak begitu terasa. Tapi untuk sahabat-sahabat kita mungkin di Sarawak yang dekat dengan Indonesia, terasa dia punya jerebu tu, kan. Ada yang batuk-batuk, ada yang tak sihat, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan lah, insyaAllah. Dan untuk rakan-rakan kita, ya, kadang-kadang kita pun ada juga yang mungkin kadang-kadang tidak, bukan tidak cana sebenarnya, dengan keadaan cuaca yang kadang-kadang okey tak okey ni. Ada yang ya, kadang-kadang bakal siapa ikut dang. Ya, kena fikir-fikir jugalah, ya. Mungkin ada jiran-jiran kita yang ada asma, yang ada anak kecil dan sebagainya. Jadi kena faham-faham sendiri. Habis Sabah tu nak buat macam mana, Kak Cik, ya? Kita fikirkanlah alternatif yang mana Sabah lah, ya, okay? Kita ada Ros Dungung. Terima kasih juga untuk Pak Usuk, Pak Yadatu. Ini Kak Cik nak kongsi ni. Ini berita dari Berita RTM. Supaya kita, yelah, kadang-kadang apa tu, kita sekarang ni kan banyak makan terbuang. Backhang. Oh, ini dia temeluh ni. Ini sebenarnya kejadian hari ni, 21 Ogos, ya. Seorang lelaki warga emas berusia 77 tahun ditahan polis selepas dipercayai membakar rumah jiran. Bukan membakar sangkar kucing ke apa, membakar rumah jiran dalam kejadian di flat Sri Kemuning. Ini 14 Ogos, pada kejadian 14 Ogos. Motifnya, tahu ke tidak kenapa dia bakar rumah jiran dia tu? Motif tindakan dipercayai berpunca daripada rasa tidak puas hati terhadap jirannya yang sering memasang radio dengan bunyi yang kuat. Alamak, takutnya. Jadi kau dengar apa tu dengan FM, jangan pasang kuat-kuat sangat. Takut nanti kena bakar rumah. Okey, jadi nak bagi tahu gitulah, ya. Kadang-kadang kenapa tidak ada toleransi, kenapa tak boleh bincang baik-baik, tak boleh cakap baik-baik, sampai ke bakar, sampai tahap membakar tau, bakar rumah jiran, marah sangat ni, eh. Ataupun mungkin sebelum ni dah ditegur tapi jiran tu buat dek, ya. Kadang-kadang benda-benda macam ni, kadang-kadang kita pun, ya, kalau tengok pada dengan usia 77 tahun, sangat matang sebenarnya. Boleh berfikir secara rasional. Tapi itulah, mungkin nak marah sangat ke, terlalu kuat ke, macam mana ke. Jadi kita bila hidup berjiran, bermasyarakat ni, kita kena, macam mana, kita kena faham-faham lah, kena ada common sense. Okay, jangan apa tu, buat apa yang kita suka je tanpa menghiraukan perasaan jiran-jiran sekeliling, ya. Okay, supaya kita fikir-fikir bersama lah, ya. Mungkin ada sebab lah tu, mungkin dah dipesan sebelum ni tapi duk dengar ataupun buat dek dan sebagainya. Jadi ini mungkin boleh dijadikan sebagai macam ni, panduan lah, ya. Kita sebenarnya cuba kontrol sikit rasa marah kita tu dan fikirlah juga, ya, perasaan orang sekeliling kita. Okay, baik, sebentar saja lagi. Okay, sekejap saja lagi. Selepas lagu ni kita ada ulangan Lughatul Jannah terbitan Aisyah. Tak lama lagi Aisyah dah nak masuk dah. Kita nak belajar bahasa syurga, bahasa Arab, selepas lagu ni, eh.

Nurani 69 kes sekarang dah pukul 6.59 minit petang ya. Selamat petang semua, cuaca di tempat ya. Sahabat-sahabat kita bagaimana ya? Mungkin ya ada yang hujan ataupun mungkin cuacanya okey insya-Allah. Harap-harapnya. Okey, ada yang bertanya kalau waktu solat fardu maghrib pukul berapa Kak Cik di Kuala Terengganu, di Marang, di Besut setiu nanti. Okey, insya-Allah. Dari masa ke semasa Kak Cik akan beritahulah. Okey. Dan banyak aktiviti yang kita dah selesaikan hari ini ataupun mungkin hari ini hari rehat je Kak Cik, hari rehat di rumah. Okey, sebelum ni sibuk, kadang-kadang ada kita pack kan masa-masa kita, kadang-kadang apa yang kita rancang alhamdulillah dapat dilaksanakan, yang tak dirancang tiba-tiba kena buat alhamdulillah mampu dilaksanakan. Biasalah hidup kita, yang penting ni, yang pentingnya kena ada perancangan lah. Rancang tak dirancang, begitulah lain yang kita rancang, lain yang jadinya, itu biasa. Tapi yang penting kita boleh hadap, kita boleh terima, kita boleh melihat apa sahaja mendatang itu bukan satu musibah ataupun bukan satu kepayahan untuk kita, tetapi sebagai satu peluang untuk kita, bagaimana kita berdepan dengan situasi yang tidak dijangka dan kita mampu hadapinya insyaAllah. Okay? Baik, apapun tenang-tenang saja, semoga baik-baik saja insyaAllah. Okay? Walau di mana saja kalian berada. Okay, dan ini Kak Cik nak kongsi sebenarnya. Okay, ini kalau untuk ibu-ibu, ayah-ayah kita lah yang berada di kampung, yang baru pencen duit banyak. Ya tak? Okay. Ini secara keseluruhannya RM986.15 juta. Di sebalik angka ini, ada wang simpanan hasil titik peluh dan masa depan yang terjejas akibat scam. Bayangkan jumlah keseluruhan itu RM986.15 juta. Ramai. Okay, dan kes meningkat lebih 80% pada tahun 2025. Terutamanya yang menjadi mangsa adalah warga emas. Itulah, cuba bayangkan ya. Simpanan mereka bertungkus lumus, sebelum ini bekerja keras, membuat simpanan untuk hari tua, tiba-tiba hilang sekelip mata. Jadi itulah, scammer ni ada di mana-mana. Mereka dengan kerja mereka, okay, setiap manusia ni dia tak sama. Walaupun macam-macam, pelbagai kaedah untuk kita kesan scammer ni, mereka bijak tapi kita pun kena bijak juga. Kita lebih perlu jadi lebih bijak daripada mereka. Okay, sentiasa berpesan antara satu sama lain dan sentiasa berhati-hati. Okay, layan Nurani 69.

0: Imam Syafi'i umur dia 40 tahun dah pakai tongkat. Sedangkan Imam Syafi'i ni gagah, hebat bermain pedang, hebat menunggang kuda. Orang tanya dia, wahai Imam, kenapa dah pakai tongkat? Imam Syafi'i kata apa? Aku rasa umur aku dah semakin laju untuk aku mendekat dengan daerah perkuburan. Aku kena bersiap sedia daripada sekarang. Masuk umur 40 tahun, Imam Syafi'i dah mula mengingatkan dia terhadap tanah perkuburan.
1: Ingatan bersama ya, masa berlalu begitu pantas seiring dengan usia kita ya. Dan begitulah dalam kehidupan kita ni, ada yang telah pergi meninggalkan kita dan kita akan menyusul. Dan semoga ini akan menjadi ingatan bersama ya, mengingatkan kita dunia ini adalah tempat untuk kita menyemai ya, anak benih yang terbaik insyaAllah untuk kita tuai di sana nanti, baik bekalan untuk di sana nanti. 7:13 minit malam, dan seketika disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi kawasan ataupun daerah-daerah di negeri Terengganu. Okey, untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu solat fardu maghrib kita hari ini hari Jumaat 21 Ogos 7:20 minit malam. Besok dan Setiu 7:22 minit malam. Hulu Terengganu 7:21, manakala daerah Kemaman dan juga Dungun 7:20 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebah duli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: 7.32 bilik malam, selamat menunaikan solat Fatul Maghrib untuk semua Muslim dan Muslimat. Baik, selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Ali dari Surah Thaha ayat 62 hingga 82. Dan diikuti selepas itu ulangan rancangan Hidayah dengan tajuk Sembang Dunia dan Akhirat bersama-sama Profesor Madya Dr. Syafi'i Hamzah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وذلك جزاء من تزكى ولقد

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam menganjurkan kepada kita untuk berkasih sayang. Perkara berkasih sayang ini adalah perkara yang perlu dipupuk, disemai supaya di kalangan umat Islam ni dia ada perasaan saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara satu sama lain. Saya suka untuk melihat bagaimana keadaan kasih sayang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saling berkasih sayang. Kalau ada makanan tu dikosi, sehingga buah tamar tu ada sebiji buah tamar, dia hanya dikemang, tak dimakan, lepas tu dibagi pula pada seorang lagi, berpusing-pusing sampai kembali balik. Kasih sayang yang cukup mendalam. Saya nak baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahu orang tersebut bahawa dia mengasihinya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menunjukkan kepada kita bagaimana perasaan kasih sayang yang wujud di antara sesama Islam ni sendiri, sesama Muslim ni sendiri. Sebab tu bila kasih sayang ni ada, dia menjadikan diri kita makin berharga. Apabila kawan kita sayang kita, apabila kita sayang kepada kawan kita, dan sayang tu mestilah diasaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sayang tu diasaskan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kesan dia ialah dia akan terbit daripada lidah-lidahnya nasihat. Dia akan terbit daripada lidah-lidahnya perkara yang baik sebab dia sayang. Dia tengok salah, dia tegur. Dia tengok perkara tu tak jadi, dia kata buat apa jadi gini. Dia tengok keadaan, buat apa pula ni, sepatutnya kan gini. Jadi apabila kasih sayang tu ada, yang kena tegur pun dia pun kasih sayang. Dia tak marah ke kita, dia pun kata, oh terima kasih lah sebab tegur saya. Sebab tu agama Islam ni agama yang comel, didasari dengan kasih sayang tu tadi. Kita tambah ada di kalangan kita bila ditegur meleting marah. Tegur bukan disebabkan rosakkan dia, tidak. Yang kita tegur ni adalah kerana kasih sayang. Sebab tu bila kita lihat dalam satu keadaan, apabila seorang itu ditegur, kita tegur atas kasih sayang. Bukan tegur nak jatuh, bukan tegur nak munuh, bukan nak nguduh, tidak sekali. Yang kita tegur ni adalah kasih sayang. Sebab kita tahu kalau dia tak berubah, di akhirat nanti dia kena bakar. Di akhirat nanti dia kena lepak dalam neraka. Oh tu kita tak ambuh. Yang kita nak ialah kita bersama-sama duduk tu, biar berjalan sama-sama, nanti menapak kita ni, tapak kita ni sama-sama menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dekat Muaz, pegang tangan Muaz. Nabi kata, "Ya Muaz, aku sayang padamu." Oh, Nabi khabar, pegang tangan khabar. Nabi khabar, "Ya Muaz, aku sayang padamu." Nabi kata, "Hendaklah engkau," dia kata, "setiap kali lepas solat jangan lupa baca ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Tengok Rasulullah, dia sayang Mu'az, dia pegang tangan Mu'az, dia beri nasihat kepada Mu'az. Dia kata, "Hendaklah kamu ya Mu'az, apabila setiap kali selesai solat, baca ayat ni, baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya sentiasa mengingati engkau dan mensyukuri nikmat engkau dan serta molek ibadat kami kepada engkau." Biar gitu, minta semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila Nabi SAW dia tunjuk kepada kita contoh bagaimana berkasih sayang, bagaimana keadaan berkasih sayang, menasihati, memberi nasihat, sentiasa menegur, memberi doa supaya sahabat kita, kawan kita ni sentiasa berada di bawah redaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bila seseorang itu mengasihi kerana Allah, dia pun tegur kita kerana Allah. Dia baik pun kerana Allah. Dia tengok benda salah pun dia tegur kerana Allah. Dia tengok benda betul pun dia puji kerana Allah. Dan kita pula kawan dia kerana Allah. Kita tahu dia tegur kita kerana Allah. Dia puji kita pun kerana Allah. Kan comel. Berbeza dengan orang tidak dilandasi dengan kasih sayang, nak tegur apa benda, dia kata. Kalau dia sayang, dia akan tegur. Macam kita sayang anak kita, kita tegur, "Jangan awak gini."
Sebab kita tegur anak kita tu, sebab ada sayang tu. Kawan-kawan kita, kalau kita bina di atas sayang, insyaAllah kita tegur molek. Dia boleh terima dengan molek. Sebab tu landasan kasih sayang ni kita nak bina. Landasan kasih sayang, biar kita tahu hubungan kita, kita tegur ni sebab kasih sayang atas agama, atas Allah Subhanahu Wa Taala kan somai. Sebab tu ad-dinun nasihah, agama itu menasihati, seh nasihat kita bagi. Sebab tu orang yang beriman, orang yang molek, lidah dia ni tak keluar kecuali dakwah, bercakapnya dakwah, dia terang kita dakwah. Jadi perkara ni sebab atas kasih sayang tadi. Ha, sebab tu hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bina kasih sayang tu. Kita kawang amat dah, kita kawang ni, tapi adakah kita kawang ni dibina atas kasih sayang? Tanda atas kasih sayang tu, kalau kawang kita buat salah, kita berani tegur dia sebab tu salah, bahaya ke dia akhirat nanti. Tegur kawang buat salah, kita berkata no, tak kena ni, tak kena peki, insyaAllah kita molek, kita nak ke molek belaka. Jadi kalau perkara tu jadi, insyaAllah kita akan jadi hidup kita makin comel. Sebab tu agama suruh kasih sayang, tapi kasih sayang agama anjurkan ialah disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bina gitu, barulah ada lepas tu nasihat, menasihati dan menjadikan masyarakat tu makin baik. Mari kita tengok balik, kita bina persahabatan kita ni atas mana. Kalau kita bina kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah persahabatan kita ni akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang keras ini akan menyebabkan pemiliknya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sekujur tubuh kita ni, yang paling molek, yang paling penting, yang paling bererti adalah seketul hati ni. Hati ni adalah satu benda yang kita kena tengok molek. Hati yang keras menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hati yang lembut, meresap, inilah hati yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang itu memiliki hati yang kesak, susah dia nak dengar nasihat. Sebab hati yang kesak, dia menjadikan telinga tu tuli. Nampak dengar, tapi tak boleh nak ambil pengajaran. Nampak telinga tu dengar sangat. Kalau kita kata dengar tak, dengar dia tu. Tapi dengar telinga tu tidak bermanfaat disebabkan hati tu keras. Hati tu jadi kerah molek. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, hati ni benda kita kena tengok semua. Dia jangan alpa. Sebab hati ni kadar berbolak balik dia cepat. Dia jadi pusing tu cepat. Derah dia jadi kerah ni. Hari ni molek lagi, kemungkinan nak jadi kerah tu derah. Disebabkan hati ni dia berbolak balik, kata Rasulullah SAW, begitu kadar cepat sangat. Hati tu kolbong bahasa Arab. Kolbong tu juga bererti daripada berbolak balik tu, perkataan tu bertukar, bertukar, berubah hati tu. Sebab tu hadirin-hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, hati ni benda kita nak jaga sangat. Jangan kasar. Jangan hati jadi kasar sebab tak dengar benda-benda nasihat agama. Kita kalau kita kurang dengar nasihat agama, hati kita kasar. Sebab tu kena ajar kat diri kita, pergi dengar agama, pergi dengar, pergi dengar orang duk cik, orang duk cakap agama, orang baca kitab, orang duk tazkirah, kena pergi dengar. Sebab tazkirah ataupun benda-benda yang bercakap agama ni, dia umpama hujang. Ha, dia umpama hujang apabila jatuhnya ke hati, menjadikan hati tu subur. Bayangkan kalau hati hodok penuh kena hujang, bagaimana hati tu nak subur? Kering kotang. Kalau kita tengok dalam gambar kok, kawasan kemarau tanah.

agama. Bila boleh dengar pengajaran agama, insya-Allah hati tu kau lembut. Agama ni bukan benda. Agama ni nak membentuk kita jadi molek. Molek dunia, molek akhirat. Sebab dunia nak, agama ni nak ajar kita hidup dunia ni molek. Sebab dunia ni kalau salah hidup, eh, merana akhirat. Tu agama mari tu. Bila ada agama, kita dengar molek benda agama kata, ikut agama kata, comel kehidupan kita. Kalau kita tak ikut benda agama kata, ha, tu jadi kacau. Tu jadi kacau. Kesang ni boleh tengok. Banyak jadi benda dah oleh agama ditutup comel dah. Agama ditutup dalam kita jual beli guana. Dalam kita nikah kahwin guana. Dalam kita berhubungan laki perempuan guana. Agama ajar belaka. Mas, kalau kita belajar guana. Kalau kita sembahyang guana. Agama ajar belaka. Perkara haram macam mana. Perkara halal macam mana. Agama ajar belaka. Sebab agama nak suruh kita molek sini. Sebab tu hadirat-hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala, kita biarlah hati kita ni jangan kerah. Dan hati tak kerah kau, orang ajar masuk lekat. Orang kata kena semayang, kita semayang. Orang kata dah nak buat kena, umur tu menekat dah leni. Banyaklah baca Quran tu, masa lapang banyak dah. Dulu sibuk dah dang, leni pecing dah. Pecing dah masa, eh dah dang juga baca Quran, ha sudah. Hari tu boleh nak buat khabar kata nak aguana, hamba sibuk. Sekarang ni Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat kita dah rasa masa peceng. Jadi nak tengok bagaimana nak hadapi waktu peceng tu. Dang nak baca Quran, rupa tak dang juga. Dah dulu kata sibuk, sekarang ni guana. Nanti nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hok sekarang ni baca Quran lah. Baca Quran, baca Quran. Sebab kita nak lembutkan hati. Dan kita baca Quran, hati kita comel. Dan kita baca Quran, hati basuh molek. Jadi bila kita mula dekatkan diri kita dengan bacaan Quran, dengan pengajian agama, insyaAllah hati kita kau molek, kau lembut. Jangan kerah, kita tak ambuh hati kerah. Dah berumur lagi lah tak ambuh. Kita nak comel, nak balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan hati kita cukup basuh dengan nilai-nilai agama, baru comel hidup kita. Jadi marilah kita sama-sama, semua hadirin-hadirat pendengar ni, sama-sama kita jadikan hati kita lembut dengan mendengar pengajian agama. InsyaAllah kau molek. Jadi kita kau molek insyaAllah. Dalam kehidupan kita hari ni, kita kena renung jauh-jauh macam mana perjalanan kita menuju ke akhirat nanti. Jangan kita hidup di sini dalam keadaan kita tak renung lino. Sedangkan alam akhirat tu pasti terjadi. Jangan kita dah buat kira di akhirat nanti. Jangan nak tunggu akhirat baru nak percaya. Sebab ada dalam Al-Quran khabar, ada segolongan manusia apabila sampai di akhirat barulah dia percaya. Bukan waktu tu. Waktu nak percaya tak percaya sini. Jadi duduk sini kita percaya dengan ada akhirat, kita kena kira bagaimana akhirat kita. Ada orang dia hidup dunia untuk dunia semata-mata. Dunia, semua dunia. Sehinggakan dia tak kira dah akhirat dia. Ni tak betul. Tak tepat kehidupan yang macam ni. Sepatutnya hidup di sini, hok dunia-dunia. Tapi dia jangan lupa akhirat dia. Sebab di dunia ni nak kupu lagi ni nong. Di dunia ni nak buat kira bekalang dinu. Kalau tak buat di sini, dinu lagi susah kita. Ada orang dia hidup sini, dia buat kira hok sini je. Dia tak buat kira hok dinu, tak boleh. Kita kena buat kira siapa kena. Tengok jauh-jauh siapa ke dinu. Janganlah kita dilalaikan oleh dunia kita sehinggakan kita lupakan akhirat kita. Kan kita sebut, Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berilah kebaikan untuk di dunia ni, beri juga kebaikan pada kami untuk akhirat nanti, dan jauhkan kami daripada api neraka. Jadi hadirin hadirat, kita sebut nak hidup di nu molek. Bila kita sebut nak hidup di nu molek, kita kena buat persediaan untuk giri nu, dan persediaan itulah kita kena buat kira comel. Sebab tu bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hidup kita ni macam kita ni dalam satu perjalanan. Perjalanan daripada tipak dunia ni nak pergi ke akhirat. Buat bekal banyak, buat bekal

banyak untuk kita bawa Dino. Bayangkan kalau di sini kita dah buat bekal dan kita pergi sampai Dino, susah hidup kita. Memang cukup susah kalau orang yang tidak buat bekal banyak. Sibuknya dia dengan dunia, sampai dah buat langsung bekal akhirat ni rugi. Sibuk sungguh dia dengan dunia, akhirat dah buat kira langsung. Jangan. Hak kita nak adalah buat kira akhirat tu. Buat kira. Jadi buat kira akhirat baca Quran. Buat kira akhirat sedekah. Buat kira akhirat bercakap baik. Buat kira akhirat ada zikir. Buat kira akhirat tu. Bila dah buat kira akhirat, dia nampak molek. Jadi dah buat kira akhirat, hidup dia dah jadi molek. Sebab tu kita nak pesan sangat kepada para pendengar sekalian. Berilah perhatian kepada akhirat. Banyak dah kita beri untuk dunia. Lebih-lebih dah kita beri untuk dunia. Akhirat tu kita kurang tengok. Sehingga kan, hak kita sibuk dok kejar dunia ni menjadikan hati kita kotor. Ha? Dok kejar ke dunia, kita buat perkara-perkara maksiat melupakan akhirat. Sehinggakan hati kita kotor. Kan Rasulullah SAW kata, apabila seorang itu buat maksiat, jadi satu titik di hati, buat lagi titik lagi, buat lagi titik lagi. Kalau dia bertobat, hilang setitik. Kalau dia bertobat, hilang setitik. Kalau dia buat dosa dan tak bertobat, menjadi kekallah hitam hati dia. Begitu. Orang yang terkejar-kejar dunia, tapi ingat akhirat, tak bertobat dia. Dia kejar dah buat kira halal haram. Dia kejar dah buat kira betul salah. Dia kejar. Bertaubat dah. Menjadikan kehidupan dia di akhirat nanti miskin. Susah sangat. Hak tu kita tambah. Hak kita nak ialah molek sini, molek dino. Kita nak gitu. Para pendengar kita pun kita nak gitu. Molek sini, hidup molek. Akhirat lagi kita nak senang. Kita tambah hidup sini molek, dino kena bakar. Tambah. Buat benda duduk sini molek, dino kena bakar. Sedangkan dino tu kekal abadi. Duduk sini rumah besar, dino kena orang lepak capok gitu. Dalam Quran khabar bagaimana diheretnya bila siapa dalam aku puh lepak. Duduk lepak ha. Rasa kata, rasa dulu duduk percaya dengan apa Allah Ta'ala. Ni tengok ni benda berlaku depan. Siapa gitu dikatakan. Jadi kita kena buat kira juga bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Buat kira sebergenung sikit. Kita orang percaya ke Allah, kita orang percaya ke akhirat, dah buat apa hidup kita ni sampai dok dang gari isa nak pergi sejik ni? Buat apa kehidupan kita dok dang nak buat siang je lah kerja malang ni? Buat apa dok dang kita nak pergi dengar kejap ni? Iktikah dok sejik sikit, buat apa dok dang ni? Bukan banyak pun, 7:30 nak sampai ke 8:30 atau pukul 9. Sekejap je duduk situ dengan niat iktikahnya, dengar pengajiannya, kan bagus. Ha, untuk kita buat untuk akhirat kita. Sebab tu ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita imbang kehidupan kita. Untuk dunia pun molek, untuk akhirat pun molek. Kejar dunia jangan lupa akhirat. Kejar akhirat jangan lupa dunia ni. Sebab kita duduk sini, kena selesai kehidupan kita sini. Jadi kena imbang comel. Biar kita dapat belaka, dunia dapat, akhirat pun dapat. Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Saya suka mengajak para pendengar sekalian untuk tahu keadaan azab dalam api neraka. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya 2 bara api neraka yang mendidihkan otaknya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat sesaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serengan-rengan azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita serengang-rengang azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia rengang sekali.
hok rengang sekali, hok kena tu kata, oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata, hok kata teruk dah tu, dia rengang sekali. Bayang. Otak kita, hok kita jaga, kepala kita, hok kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang. Takutnya ada kecederaan ke otak kita. Sampai akhirat lagi. Berlegok gugu-gugu. Berlegok blub-blub-blub, gelegok. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang yang sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang yang sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dok tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegok otak tu. Hak tu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Bergelegok tu perik kita dengar. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, hak tu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, supaya jangan kelegok. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita. Maka bergelegoklah otak tu. Ingat, mulut kita, kita kena jaga. Tangan kita, kita kena jaga. Hak mulut lah kena jaga sekalinya. Lebih-lebih sangat. Sebab banyak bercana lidah. Imam Ghazali pun bila bercakap pasal bercana lidah ni panjang lebar, dia bercakap bagaimana bahayanya lidah ni kalau tidak dijaga dengan baik. Luqmanul Hakim pun juga bila ditanya bawa anggota yang mana maulid, dia bawa lidah. Bawa hak mana paling keji, dia bawa lidah kot. Dia kata kalau salah guna lidah ni, jadi tak maulid. Jaga daripada bercana lidah. Jangan disebabkan lidah kita bergelegok otak. Jaga mata kita. Jangan disebabkan mata kita bergelegok otak. Jaga belaka. Ha, sebab tu duk tengok anak kita renung. Saya rajin duk tengok anak masa tidur. Duk tengok anak tidur. Tengok anak. Dengan penuh kasih sayang kita tengok. Guana akhirat lagi. Betul duk aku didik dia. Boleh dia selamat daripada bakaran api neraka. Bila kita berasa sayang dia, kita berasa minta, ya Allah, selamatkanlah anak kami daripada api neraka ni, ya Allah. Tambah kita tambah ketunang kita bergelegak otak, kita tambah kalau kita nak ialah serma molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang pendengar sekalian, kita ada anak, kita ada serma, kita ada isteri, kita ada. Jadi kita kena jaga diri kita supaya jangan bergelegok. Kita kena jaga isteri kita, jangan bergelegok. Kita kena jaga anak kita, jangan bergelegok. Sebab tu serengang-rengang. Dalam neraka banyak tekatan-tekatan azab, banyak. Hak saya sebut tu, Nabi khabar rengang sekali. Mungkin akan ada teruk-teruk lagi. Hak kita baca dalam Quran. Apabila duduk dalam nerakanya, jadi lapar, minta dengan malaikat nak makan, dia beri buah zakum berduri. Bila makan tu gok cocok habis, keluar habis ni dengan duri-durinya, dahaga pula. Bila dahaga pula diberi minuman daripada air terbagalah pula minum. Allah lah, kalau ni kena ke kita, Allah minta jauh lah, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah. Allah ma'ajibna minan nar, jauhlah kami semua ni daripada api neraka, ya Allah. Bimbang dok tertanggung kita nak makan, beri makan cocok-cocok habis, beri minum dan minum kok gugur habis, jatuh daging-daging dah panasan. Macam mana daging ni nak bertahan kalau masuk tu tak air terbaga? Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, renung isteri kita, renung anak-anak kita. Benda aku buat dah lama ni, ya Allah, aku ni bawa dia ke syurga ke aku lok jadi jalan ke neraka? Kita kena bawa serma. Jangan kita lock gitu ke neraka. Jangan. Hak kita nak lah kita pimpin biar masuk syurga belaka. Dah masuk syurga tu kok barulah comel. Kita nak gitu. Sebab tu hadirat kita kena perhati molek. Supaya jangan anak-anak kita kena yang apa yang Rasulullah khabar ini, azab yang paling ringan. Ha, jangan kena kepada anak-anak kita. Mailah kita sama-sama renung. Tengok benda dah kita lakukan selama ni, dan kita nak biar keluarga kita terselamat daripada bakaran api neraka. Apabila tiba akhirat nanti. Apabila tiba akhirat nanti, kalau kita nak bercakap gak mengenai keadaan di akhirat. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, tidak bergerak dua tapak kaki seorang itu di akhirat nanti, sama ada ke surga atau ke neraka.
sehingga ditanya tentang perkara-perkara yang dilakukannya sepanjang hidup, tentang amalan-amalan yang telah dilakukannya, tentang harta dari mana diperolehinya dan bagaimana dibelanjakannya, dan tentang tubuh badannya, apa yang dilakukannya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita dalam hadis ni keadaan begitu, kita jadi duk renung. Sebenarnya kehidupan kita ni semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita duk bergerak, duk berganjak itu, kecuali setelah ditanya kita tiga perkara tadi. Ditanya kepada kita umur kita, kita guna buat benda. Umur tu kita guna buat benda. Adakah kita guna untuk taat kepada Allah ataupun kita buat guna untuk benda hak tak molek. Dan kita pula renung, kita aku ni hidup 30 tahun dah. Hidup tengok kat dalam 40 tahun dah. Tengok 50 tahun dah. Ataupun 70 tahun dah Tuhan beri. Sudah. Kita guna untuk benda lama ni. Dan apa benda yang kita guna tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya gitu kau nak jawab benda, kita duduk sini pun nak jawab nengung. Di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala lagi nak jawab gua ni. Kalaulah dunia ni umur yang ada pada kita, kita gunakan maksiat. Saya padang ke saya nak jawab gua ni. Kalaulah orang yang beriman, kita bergunakan untuk taat Allah, kita guna untuk sembahyang, kita guna untuk qiyamullah, kita guna untuk sambung silaturahim. Nampak? Kita guna untuk agama Allah. Dah kalau kita dah buat benda-benda agama, nak jawab ke mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, umur kita ni, hok kita duk sambut sama happy birthday kita sebut. Bukan saja-saja gitu. Bertambahnya umur ni tanggungjawab kita ni guna nak jawab di hadapan Allah. Nabi kata tak berganjak selagi hok ni tak jawab. Tak jawab. Ditanya buat benda lah, sudah. Baik kita renung comel. Ada masa berbaki baki. Tak apalah hok lepas tu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala kita baki. Juga yang ditanya ilmu tu, ilmu yang ada tu. Dia buat benda sebenarnya dengan ilmu tu. Ilmu tu dia buat benda dengan ilmu yang ada pada dia. Sudah. Adakah ilmu tu dia beramal? Adakah jadi dengan ilmu tu dia sombong? Adakah dengan ilmu tu menjauhkan dia pada Allah? Jadi susah kita nak tengok macam mana keadaan dia. Juga Allah Ta'ala, Nabi SAW khabar harta dia dapat mana. Hak ni hak berat kita nak kira. Alhamdulillah molek lagi. Alhamdulillah. Benda-benda hak tak molek kita tak buat. Rasuah-rasuah kita tak buat. Ambil benda haram poteng kerja kita ambil duit kita tak buat. Hak kita buat comel. Ingat, walaupun nampak mudah tapi dia jadi darah daging. Nampak mudah tak poteng kerja, nampak mudah buat-buat benda hak tak molek dalam kerja, nampak mudah. Tapi jangan, dia berkaitan dengan pembinaan daging dalam tubuh kita ni. Bukan sekadar daging kita, daging anak-anak kita. Pembinaannya kawan ni. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Sesungguhnya setiap daging yang dibina daripada perkara haram, neraka itu lebih utama bagi dia. Allah bimbang kita dengar. Tak ambuh kita. Sebab kalau mari daging tu dibina dengan benda haram, kita pun dapat sesuatu benda daripada haram. Bukan sekadar neraka tu awla. Doa-doa kita pun tak dimakbulkan Allah. Bila sumber yang kita dapat tu adalah haram, dia jadi penyekat doa kita daripada makbul. Sebab tu kena buat renung comel. Kata kita pun duk tengok, aku ada rumah, aku ada kereta, duk renung. Alhamdulillah molek rezeki. Jangan sapat sumber tu duk molek. Kalau sumber tu duk molek, Allah lah. Kena buat renung comel. Dan juga sehat kita ni, kita faham dia benarnya. Adakah kita menzalimi orang ataupun sehat kita ni kita buat benda-benda maksiat, kita kena tengok. Ada Allah Ta'ala beri sehat dia, tapi masjid dah sapa sehat. Sapa ke tempat-tempat orang maksiat sapa, tapi ke rumah Allah jauh sangat. Walaupun tempat maksiat tu lebih jauh daripada rumah Allah, tapi itulah yang kita kata rumah tu, walaupun tempat maksiat tu jauh tapi dekat bagi dia. Sebab tu sehat kita kena buat kira.
kena buat kira sebab perkara ni semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dok berganjak kaki kita, dok gerak bagi kita dari tempat tu kecuali ditanya perkara-perkara ni. Renung balik. Kita tengok balik macam mana kita nak molek belaka. Kita nak comel belaka. Hak kita nak ialah kita pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dengan kita buat molek sampai baik, Allah Taala beri taufik dan hidayah pada kita dan kita dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

8.21 minit malam ya. Dengan FM Suria Nurani 69 ya, di hujung-hujung pertemuan kita pada malam ini. Semoga baik-baik saja insyaAllah ya. Semangat ya, menjelang menghitung hari. Bukan saja kita nak sambut Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang sentiasa terpahat di hati insyaAllah. Dan dalam masa yang sama kan, kita juga sebenarnya menuju tanggal 31 Ogos ya, ya, dalam menyambut bulan kebangsaan ataupun hari kebangsaan ya, yang bakal kita sambut tak lama lagi dengan begitu bersemangat insyaAllah ya. Semangat itu kita zahirkan dengan kibaran Jalur Gemilang dan masing-masing ya, masing-masing tahu peranan masing-masing, apa sahaja yang kita lakukan ya untuk agama, bangsa dan tanah air tercinta. 8.22 minit malam. Okey, seketika disampaikan waktu solat Fardu Isya bagi daerah-daerah di negeri Terengganu, atau daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Solat Fardu Isya kita malam ini 8.31 minit malam. Besut dan Setiu 8.33, Hulu Terengganu 8.32, manakala daerah Kemaman dan juga Dungun 8.30 minit malam.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب

0: Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
2: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
1: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bermula 8 pagi.
2: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik kit sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
1: Agihan jalur gemilang percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
2: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
1: Dan boleh membeli belah di pasar pelanang outlet dengan harga terbaik.
2: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
1: Tema pakaian warna jalur gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
2: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
1: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke-80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.

8.49 minit malam menurut Rania 69 ya, di penghujung tugasan Kak Cik menemani ya teman-teman ya, bermula pukul 6 petang tadi lagi. 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam, dan selepas itu bertemakan DJ Hal. Ada malam, ada Hal, dan malam ini ada carta 10 ya, carta top 10. Okey, baik, jadi sampai di sini okey, pertemuan kita singkat tapi ada kenangan terpahal, insyaAllah ada manfaat bersama dan sesuatu yang dapat kita kongsi, insyaAllah kan. Sedikit tak apa, yang penting kualiti, okay? Apapun, semoga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah ada pertemuan. Kita jumpa esok ramai-ramai di NACC Batik Pavilion Nur Alpha di Chenring untuk majlis sambutan Hari RTM yang ke-80 dan majlis sambutan Bulan Kebangsaan ke-2026, okay? Terima kasih semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga baik-baik saja, insyaAllah ya. Jaga diri baik-baik hingga kita jumpa lagi. Okay, bye semua. Salam Nurani 69. Okay, selamat malam. Semoga berbahagia selalu daripada Kak Cik. Assalamualaikum. Bye.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Patriot ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dan lepas itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis. Sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
1: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang, bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
0: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula 8 pagi.
1: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik kit sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
0: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
1: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
0: Dan boleh membeli belah di pasar pelanang outlet dengan harga terbaik.
1: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
0: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
1: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
0: Datang beramai-ramai meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
2: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
3: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
4: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM Seceria. Hari ini 21 Ogos 2026. Kita dah masuk ke malam 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Kak Cik tadi yang tempatkan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Dan sekarang ni saya ambil alih 3 jam ni sampai 12 tengah malam nanti dalam Selekta 9.12 untuk temankan anda sepanjang malam ini. Tapi sampai pukul 12 je lah, bukan sepanjang malam sampai ke pagi. Okey, menarik menanti anda kejap je lagi 9.30 hingga 11 malam yang dah pun undi lagu-lagu hasil ataupun lagu-lagu kegemaran anda tu untuk carta top 10 Terengganu FM. Kejap je lagi kita akan sama-sama dengarkan kedudukan dia sampai pukul 11 malam nanti. Lagu yang anda suka tu okey ke tak okey kedudukan dia, masih lagi dalam carta ke ataupun kena ucapkan selamat tinggal sayonara ke ataupun macam mana, kenalah dengar carta top 10 Terengganu FM untuk edisi malam ni.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ya, kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Pukul 9.33 dah kita sekarang ni. Apa khabar semua? Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau yang tak okey tu, carilah jalan supaya okey lah lepas ni. Asyik tak okey je. Okeylah, kita nak masuk ke Carta Top 10 Terengganu FM sampai 11 malam nanti. Tapi macam biasalah, sebelum kita nak masuk ke carta tu, nak cakap terima kasih kepada semua yang mengundi lagu yang ada dalam carta top 10 ni setiap minggu, ya. Dan sebelum kita nak masuk ke carta, macam biasa kita ada top 5, 5 lagu terbaik dalam carta minggu lepas.
2: Ini imbasan carta minggu lepas.

0: Amin tak maaf lah ya. Hati ni bukan macam dulu lagi. Kalau dulu kau boleh nak lukakan ku. Sekarang ni ku dah dewasa. Ku dah boleh berfikir macam mana kan. Ya, jadi kalau nak sakiti hati ku lagi sekarang ni, minta maaf. Ha, cari orang lain je lah. Okey, lagu daripada Dayan Trisha tadi tu. Pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Dan kalau yang sedang melayan perasaan dengan lagu tadi tu, dia sedih sebenarnya. Walaupun tidak lagi bersama dengan orang yang bersama dengan dia sebelum ini, tapi dia tetap ambil peduli. Tetap juga berharap yang baik-baik supaya jaga dirimu baik-baik walaupun bukan bersama-sama denganku. Tapi jangan lama-lama sangat layan perasaan tu, sebab kita masih lagi ada 10 lagi lagu yang anda boleh dengarkan sampai 11 malam nanti. Dan malam ni saya akan mainkan lagu-lagu yang menjadi pilihan anda, pilihan anda yang dapat anda undi, yang sedang mencuri perhatian pendengar Terengganu FM semua. Jadi kalau lagu tadi tu terkena dengan kisah anda, dan seterusnya mungkin lagu ini adalah lagu pilihan anda, kita masuk ke lagu yang ada nombor 10 untuk minggu ni. Macam biasa, mula-mula nombor 10. Kan? Nombor 10 dalam carta top 10 Terengganu FM.
1: Mula-mula nombor 10.

0: percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
1: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang, bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
0: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula 8 pagi.
1: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik key sempena sambutan RTM ke-80 tahun.
0: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
1: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
0: Dan boleh membeli belah di Pasar Pelanang Outlet dengan harga terbaik.
1: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
0: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
1: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
0: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke-80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
2: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
3: Lepas nombor 10, nombor 9.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.7.

Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: Tugu Peringatan Negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada lebih daripada 11,000 prajurit Malaysia yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa zaman darurat untuk menjaga keamanan negara. Monumen setinggi 15 meter ini terbuat dari gangsa dan terletak di ibu negara Kuala Lumpur. Direka oleh pengukir Austria Felix de Welden, tugu ini melambangkan kemegahan dan kebanggaan bangsa Malaysia. Di dalamnya terdapat 7 patung lelaki yang menggambarkan keberanian askar tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara.
1: Okey, kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM pukul 10.15 minit malam sekarang ni. Berapa bulan hari ni? Ha, kejap je masa berlalu kan. Hari ni kita dah pun 21 Ogos 2026. Bulan Ogos ni, bulan 8 ni, biasanya kita semua akan ingat kan dengan tarikh penting di hujung bulan, iaitu pada 31 Ogos, iaitu hari kemerdekaan negara kita. Okey, dah kibar jalur gemilang ataupun bendera ke belum? Kita tengok dekat premis-premis tu. Dah ada yang mula kibarkan jalur gemilang. Lepas tu dekat kereta ada yang tampal stiker, ada yang tampal apa ni, jalur gemilang bendera tu dekat cermin kereta macam biasa tu kan, berkibar megah gitu kan. Okey, bagus, tahniah untuk anda semua ya. Sama-sama kita hayati bulan kemerdekaan negara kita. Okey. Baik, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Sedar tak sedar kita dah pun masuk ke jam yang kedua. Jam yang kedua ni ada 5 lagi lagu, dan 5 tu, nombor 5 kita dah pun dengarkan tadi. Nombor 5 minggu ni naik satu anak tangga minggu lepas nombor 6, minggu ni nombor 5 daripada Amar Haikal dengan Gila Bayang. Jadi terima kasih dan juga tahniah kepada anda semua yang selalu undi setiap minggu sampai lagu-lagu yang anda suka tu naik tangga dia. Walaupun naik tangga satu sekalipun, kira macam kejayaan juga, sebabnya naik juga kan. Dia daki slow-slow lah. Lepas tu nanti bila daki slow-slow, minggu yang berikutnya daki lagi, minggu yang berikutnya daki lagi, siapa tahu minggu yang berikutnya lagi itu akan jadi juara seterusnya untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Okay, jom kita nak dengarkan lagu nombor 4 pula.

0: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
1: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
0: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bermula 8 pagi.
1: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik key sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
0: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
1: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
0: Dan boleh membeli belah di Pasar Pelanang Outlet dengan harga terbaik.
1: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
0: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
1: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
0: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
2: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: Benedikankam, saudara gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Okey, baik. Kembali sudah bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pukul 10.29 minit malam sekarang ni. Ada dua lagi lagu belum kita dengarkan. Dua lagu ni dia berebut lah antara naib juara dengan juara carta untuk minggu ini. Jadi kalau anda dah dengar lagu tadi tu, minggu lepas lagu I Don't Love You Anymore tu, Misha Omar tu adalah naib juara untuk minggu lepas. Jadi minggu ni jatuh satu anak tangga ke nombor tiga. Maksudnya naib juara minggu ni bertukar kepada lagu lain. Dan juara carta kita tengok bertukar ke tidak ya. Jadi nak tahu bertukar ke tidak, jom kita dengar lagu naib juara.
2: Lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara.

Okey, daripada Amin Syarif dengan Pujaan Hati, lagu di era 70-an. Okey, Pujaan Hati, nostalgia. Kalau dengarkan lagu ni, boleh teringat kembali masa-masa dulu ya. Masa-masa kenal dengan orang tu, kenal dengan orang ni, pergi kat situ, pergi ke sini. Masih lagi Pujaan dan juga merantau waktu dulu lah. Sekarang ni bila dengar balik, oh, teringat betul lah dengan kawan-kawan dulu ya. Memori semua tu. Terima kasih semua. Kita dah pun pukul 10.41 minit malam. Kita nak ucapkan selamat malam kepada yang baru je masuk dekat live TikTok kita. Kita sedang bersiaran dekat live TikTok Terengganu FM _ ni. Kalau yang belum lagi ikut, boleh ikut dan juga follow kita ramai-ramai ya. Okey, kita nak ucapkan selamat malam kepada kawan kita ni. Nama dia adalah Sukri. Apa khabar Sukri? Sukri Sidik. Di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Dansa Ernie Zakri. Lepas tu aik, nombor 3 minggu ni nombor 2. Tak apalah, dia kata nombor 3 minggu depan Ernie Zakri dengan Dansa I Don't Love You Anymore naib juara minggu depan. Dan juara minggu depan saya nak lagu Nadira dengan Cuba Kau Cuba Jadi Aku. Tengok sedap gedok ya. Terima kasih Sukri. Kita juga ada kawan kita ni, nama dia Norliana. Apa khabar Norliana? Norliana di Kuala Berang. Norliana kata saya suka sangat dengan lagu Ama Haikal Gila Bayang tu. Saya nak lagu tu nombor 3 minggu depan. Terima kasih. Nombor 2 saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Dan juara minggu depan saya nak lagu Alalala Sayang Kai Bahar. Terima kasih. Lagi kita juga ada Zaidi. Apa khabar Zaidi? Zaidi di Kuala Terengganu juga ni. Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Cuba Jadi Aku. Nombor 2 saya nak lagu Gila Bayang Amah Haikal. Saya suka dengan lagu ni sebab saya boleh nyanyi lagu ni sampai dengan vokal saya. Oh, gitu ya. Okay. Dan juara minggu depan saya nak lagu Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Tak apa, nanti kita kongsi, nanti kita akan campurkan undian yang anda tentukan untuk 3 lagu terbaik ni dengan undian yang ada dekat page kami nanti.

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara.

0: Terengganu FM. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di Terengganu.

0: mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam beritahu, bekas ketua pegawai eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ibu pejabat daerah IPD Serian di Sarawak terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 198 setakat pukul 10 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 8 lagi kawasan di Sarawak turut mencatatkan tahap tidak sihat yang melibatkan Seri Aman, Kuching, Samarahan, Sarikei, Bintulu, Samalaju, Sibu dan Mukah. Manakala 59 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sementara itu, Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian isu jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di rantau ini. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, ASEAN menjadi platform terbaik bagi membincangkan isu yang melibatkan negara-negara dalam rantau ini.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Dato' Seri Muhammad kini berada di Brunei bagi menghadiri mesyuarat ke-27 pelaksanaan pertukaran surat Malaysia-Brunei bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-27 Malaysia-Brunei. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya. Katanya kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan.
4: Maka kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan tertentu. Dan kita percaya seperti mana waktu COVID sebenarnya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insya Allah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut.
0: Dato' Sri Nancy Shukri.
5: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Semua kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 11.18 minit malam ke ni. Masih lagi hal teman anda sampailah ke 12 malam nanti. Okey, sebenarnya di jam ini ada satu kuis yang boleh anda cuba menangi, iaitu kuis Maulidur Rasul 1448 Hijriah.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Jadi kalau siapa-siapa yang nak cuba menang kuis ni, anda boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan juga 6238330. Tapi pastikan kalau anda yang dah dapat talian tu, jauhkan diri daripada radio dan bersedia dengan jawapan masing-masing. Ya, yeah. Jadi boleh bersedia di dua talian yang dah pun hal kongsikan tadi. Sekali lagi 0109 0101 WhatsApp 0962353330 dan juga 6238330. Untuk soalannya, soalannya adalah di manakah wahyu pertama diturunkan? Ya, di manakah wahyu pertama diturunkan? Itu dia, ringkas je soalan dia. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama ni. Assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Ya, jawapannya
2: Kota Mekah.
0: Kota Mekah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, jawapannya
3: Gua Hira.
0: Gua Hira. Ni panggilan daripada mana ni?
3: Daripada Batu Akik.
0: Daripada Batu Akik. Jauh juga eh. Tunggu dekat talian ya.
3: Okey, baik.
0: Okey, baik. Terima kasih. Betul lah jawapan dia. Di manakah soalan pula? Ini soalan dia. Di manakah wahyu pertama diturunkan? Jawapan dia betul adalah Gua Hira. Jadi tahniah kepada pemenang kita tadi tu. Tunggu dekat talian, nanti kita nak dapatkan maklumat anda. Dan hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Dua soalan akan diberikan setiap hari. Bila-bila masa je DJ akan bacakan soalannya. Jadi anda kena dengarkan Terengganu FM sepanjang hari.
4: Ada malam, ada dijahat.

0: Tadi lagu bersama daripada Shawn Baharin dengan Rosmaria. Ini lagu daripada adik-adik dia, iaitu Anisul Raya dengan Selamilah Hati Ini. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Jam yang ketiga, macam biasa kita nak bagi peluang untuk anda semua nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Boleh telefon kami sekarang 0962353330 dan 62383330. Siapa yang ada dekat talian ni yang pertama ni? Assalamualaikum, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum. Selamat malam, Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ini dapat geng ni.
0: Oh, bagus. Alhamdulillah. Semalam dapat tak semalam?
1: Mana dapat, susah.
0: Usaha tangga? Usaha adalah tangga?
1: Tangga.
0: Kejayaan.
1: Kejayaan.
0: Ya. Yeah. Buat ucapan awak untuk siapa yang dalam ingatan malam ni?
1: Okey. Kak Ali Minja, Junin nak tidur nak dengar suara saya tu. Kapa sepat sikit aku tu nak tidur dah.
0: Juli ke?
1: Ha.
0: Oh, Juli.
1: Nak dengar suara saya. Satu, Kak Linda Senawak. Kisahlah Kak Linda, Kak Linda Senawak. Selamat kenalan.
0: Okey.
1: Satu, Abang Zat Setia. Abang Rami kepada Imah.
0: Ha, seorang lagi.
1: Seorang lagi. Ada apa kira tu? Hati-hati.
0: Terima kasih. Jumpa lagi ya. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Zul?
2: Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar juga hal di sana?
0: Khabar baik juga macam Zul jugalah.
2: Cuaca di Terengganu macam mana hal?
0: Cuaca Terengganu hari ni dia kadang-kadang panas. Lepas tu dia kadang-kadang dia redup. Ha. Itulah.
2: Kalau di Kedah ni, hari kalau hari sepanjang hari ni panas eh?
0: Panas juga eh?
2: Ha, panas.
0: Oh. Berapa kali mandi hari ni tu?
2: Oh, 3-4 kali ya.
0: Bagus. Okey, silakan ucapannya. Ingatannya untuk siapa tu?
2: Okey, terima kasih Hal. Okey, ucapan malam ni pertama kali pada Abang Fadib, sekolah dekat Pedah Kemasa Pahang, Pak Cik Osman Gubai, Kak Zalpaka, Pak Zali Kertih, dan terakhir sekali buat semua peninggal-peninggal dengan sahabat-sahabat Terengganu FM dan terus tinggalkan hal sehingga ke pukul 12 malam untuk Tuhan. Selamat tugas hal, hati-hati balik Andy.
0: Terima kasih Zul.
2: Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak layan lagu seterusnya ni. Ini lagu daripada Kak ZZ kita, Hazian Azin dengan Telerai Kasim. 11.34 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua yang bagus saja dengar radio tu. Terima kasih untuk yang berada di Pesudak juga Setiu 96.2.

0: Kembali bersama-sama kami. Itu lagu Anwar Zain. Sebelum tu tadi, Zain Azin dengan Telerai Kasih. Ini Anwar Zain dengan Kau Bunga Cintaku. 11.42 minit malam, saya nak bacakan kiriman yang masuk ni untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Cik Mi kata ucapan untuk Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam. Ada soal mak Kak Leha, Tema, Z dan juga Mas, Mongo, Suria dan juga semua sahabat Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi dengan ucapan selamat malam. Puteri Kak Emma, salam bahagia untuk suami saya Din Khairuddin, Nik Sharifah, Kak Nisu, Kak Zupaka, Kim Betul Rakit dan juga Osman Kutbay. Selamat malam semua. Kak Zu di Paka, malam ni baru balik daripada Kemaman sambut birthday anak Kak Zu, Kak Zati. Semoga selamat panjang umur dan juga murah rezeki ya. Sederhana tapi bahagia cara kami. Gitulah. Selamat hari lahir kakak sayang. Selamat malam juga kepada Mena, Geng Cloud, Kimi, Batu Rakit, Deng Garudin, Puteri Kemal dan juga semualah. Semoga ceria selalu. Dan untuk Miss Ahmad, jangan lupa pagi esok kita bertolak awal subuh sambutan RTM dan program Canting Batik esok. Kalau ikutkan tadi dengan promo tadi tu, seawal pukul 7.30 pagi. Jadi kalau yang duduk jauh-jauh tu nak mulakan perjalanan, orang kata awal tu, hati-hati dalam pemanduan ya. Semoga selamat sampai. Kita jumpa di sana semua, InsyaAllah. Kita juga ada Syam di Buloh Gading. Salam ingatan selalu untuk Z Sayamani, Cik Mi, sentiasa ada Rina Kemaman, Mas Puloh, Mas 14, Kimi, Abang Fadil dan juga Kak Leha, Kak Nudungan dan juga Mok Ngoh dengan ucapan selamat malam. Deng Khairuddin pun ada. Ali Syawan Semaju, Kak Zuraida Parker, Osman Goodbye, Kimi dan juga Umi Johor, Puteri Khema, Layan Terengganu FM semua. Terima kasih. Dan juga ada Kimi di Batu Rakit, di Pantai Batu Buruk ni dengan isteri saya Nur Afiza, Cik Mi, Deng Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nur Dungun, Pak Omar Besut, Kak Mah Parker, Kak Puteri Khema dan juga Mena dekat Berkiriman serta semua yang kenal dengan Kimi di Batu Rakit ni dengan ucapan selamat malam semua. Okey, lagi kita juga ada Mazuki di Jabi. Apa khabar Cik Mazuki? Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabi panas membahang malam ni. Ki Satahan nama dia. Oh gitu. Terima kasih Ki. Panas ke? Kita nak bersama dengan pemanggil lagi ni. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, yeah, selamat malam.
1: Selamat siang.
2: Bangun sebilan Malaysia. Dah seorang malam, seorang siang lah. Ketidak sama-sama tak boleh pula.
0: Puh. Puh, puh. Okey lagi.
2: Okey.
0: Okey, okey, buat ucapan silakan.
2: Ni ucapan malam ni untuk apa? Pak Mak Besok kita tu. Lepas tu pada Kak Azah, lepas tu Kak Leha kita, Mok Ngoh. Lepas tu pada Ayu Kolibah. Lepas tu semualah yang mengenali Umi pada hakan lagi. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ingat okey dah. Kau nak kena repul lagi?
2: Repul lah. Nak repul kau. Kau dah banyak sangat obatnya.
0: Puh. Okey dah tu. Esok okey dah. Molek lah esok. Buat ubat, buat ubat. Assalamualaikum. Ya? Yeah? Selamat malam ya? Yeah? Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa ni?
3: Tahu tak. Siapa ni?
0: Oh, ni orang orang sepan taki. Kak Leha. Apa khabar Kak Leha?
3: Ni untuk Cik Amy, Cik Sayang. Pakai Rucang, Ali Somo. Umi dan isteri Umi Johor Yani. Lepas tu Isam Sani Isam ada kabar kata dia. Lepas tu untuk Kak Nur Dungung.
0: Ya, yeah.
3: Lepas tu untuk Ayu Nur Giga.
0: Okay.
3: Sekarang lagi Kau Jali Kecil.
0: Okay. Lepas
3: tu untuk ha, balik hati-hati sekarang.
0: Terima kasih Kak Leha. Minum etik lagi lah ni.
3: Sedap
0: lah.
3: Ha, sedap
0: lah. Oh, memang sedap sangat. Ya, kita gini. Sedap tak tahu nak habak. Mula-mula pula dah.
3: Mula-mula.
0: Okey, terima kasih Kak Leha. Jumpa lagi.
3: Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak ke tahun 1994. Ini lagu bersemana Datuk Jamal Abdillah dengan Penghujung Rindu. Kemanakan ku bawa hati ini. hati yang sedang merindu. Tapi itu lagu lain ya. Ini lagu lain. Kekal bersama-sama kami Terengganu FM.

0: gegarkan. Dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu? Tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendering, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Ya, je, kita jumpa dekat sana esok ya. Kita dah pun pukul 11.53 minit malam sekarang ni. Sampai ke hujung dah tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu petang pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang dan selalu boleh sayang dengan kita. Kekelasan dan juga kejujuran kita, macam biasa orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu ya. Jadi untuk waktu sekarang ni, Han nak undurkan diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM lah. Jadi kita jumpa lagi lain masa. Kita nak tinggalkan anda dengan lagu ini. Keluar juga akhirnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya yang kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Ada pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja, kan? Selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja, ya, untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruan tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawo, Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng berhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbang Seh di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Ya, usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan Akar dengan Biar Betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburah tu di Nasional FM.

0: Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah res.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan kristal dengan janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni, kena jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh, kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Nah, kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Nah, pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pembaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Bapak Yusuf Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Azab Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sans Flower, Janet Zai, Aini Isa, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Mohd Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berwantu. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau? Geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus, siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Game Beruang tu di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman X berisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitaliti. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baharu bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Muhammad Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Mazna, Black Ann, Cik Nana, Muhammad Ashari, Ida Khairi dari Golsen, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ni Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawar 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Bergegeni Drive Pening. Aini 67. Siapa lagi Zaini Tuka, SP Hadir Sungai Bertani, Rosli Lee, Pampang Pilot Darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin dan Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga turut berhadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comelku Putriku, Nurhan Awang, Cik Mas, JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos. Kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Ami Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Boli Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia, memakai pelitup muka. Kalau boleh, yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hasyam, Memiana, Ati 80, Faizal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Dalisha, May Sara, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaik Kuromok, Jajah 83, Aski Charul, Amirul. Kita ada juga Putri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Spawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburuhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK, senang pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Abdillah. Menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Arif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zon.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syadu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1.59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan Hujung Minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baling melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pining, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel, Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, R77, Asmalini, Icah 78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Pabamang Ati Azuriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, Saya Dah Tengah Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Luz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sanjia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarimah Ros. Kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasihlah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ni birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasang-pasang ribut peti hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut peti hujan lebat,

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan, hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi breeze walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan, di mana-mana. Pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat katakan tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu. Ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut, Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Zainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I., Aku Batip dari Banting, Basu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judi 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tumbang lalu pam-pam-pam. Kasih horn terus. Tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM. Yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Kian Buruhantu di National FM.

Is Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE, merusik lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah, kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia, nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abis Farhan, selamat pagi Abis Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri, Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Joe Lizzy 76. Lizzy katanya sambil pegang steering lori itu, sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nak buat macam mana eh Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979.

Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Muhammad Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azlina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nasa. Kita ada siapa lagi? Lil 1182, Patih ada ni. Mantap Patih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Salim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adi Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sara juga masih lagi terus kekal setia. Mastura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima. Nasional yang buruh hantu dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya. Melangkah lebih baik, InsyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada Ketupat Palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atto Akish, Mami Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti, kan, tak boleh. Kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul. Saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu, pukul 12 malam. Ramai betul berkampung. Ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu. Mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah. Mantap, orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur melalui lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular. Cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik merusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Film Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

Kumpulan Lela Amrosi, lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata, kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti, wahai lelaki-lelaki. Bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar, lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis. Pada awal-awal dahulu, itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda, Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan? Okey, jom sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S, persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

saya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi. Kuantan, Pahang dan juga Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.54 minit pagi. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Semarang 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh, Perak, Alustar, Kedah dan juga Kangar, Perlis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown, Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan. Apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup. Mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau. Jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 sampai pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagi Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli, apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian, iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis Himpunan Hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia. Dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata, best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita, dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah, Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan pada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan dia kata. Allahu akbar. Mungkin itu terlupa nak silent tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang, kalau pagi pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita tuan-tuan, tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Baz rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga, rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah, alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM. Sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi, kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kerana terus menyokong kami di RTM, itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua, untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Bertemu kita kembali ke Ruang Udara Terengganu FM bersama-sama saya AZRA Semangat Kental. Untuk edisi hari ini, hari hujung minggu kita lah, hari Sabtu ya, 22 Ogos 2026. Sedar kita sudah pun berganjak ke 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, Azra temani anda bergerak solo hujung minggu seperti biasalah kan. Kami akan temani anda untuk ceria pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Ada perkara yang kami nak kongsikan dari masa ke masa. Terus dengarkan kami, Terengganu FM, mesra ceria.

teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Dia kekasih Allah daripada Hijaz baru saja membawakan kita 6.29 minit pagi ya. Kita berada dalam bulan Rabiul Awal. 3 hari lagi nak menuju ke sambutan Maulidur Rasul. Jadi mudah-mudahan kita akan terus kepada ingat kepada baginda Nabi dan sentiasa berselawat ya. Anda bersama-sama dengan Azra untuk radio. Ya, Terengganu FM, Azra Ceria. 6.30 minit pagi seperti biasalah kami nak kongsikan kepada anda. Kongsikan apa?
1: Terengganu.
2: Sana sini.
0: Ini dari negeri Terengganu. Kita berada dalam bulan kebangsaan jadinya. Adalah satu cerita ni. Ada setengah orang dah tahu mungkin. Ada setengah orang yang belum tahu. Semangat patriotisme sempena sambutan bulan kebangsaan dan hari kemerdekaan disemarakkan juga selain sambutan yang kami buat dekat NACC Pavilion hari ni. Tahukah anda? Adalah satu program ni, pendakian semarak merdeka anggota beruniform bersama media tahun ni dekat puncak Bukit Besar kat sinilah kan. Jadinya dia ada lebih kurang 300 peserta terdiri daripada 8 pasukan beruniform. Kalau nak tahu apa yang berlaku di sana, tu dia kan. Kalau apa yang berlaku di sana, aktiviti riadah tu macam biasalah. Tapi untuk bulan kebangsaan ni ada kibaran dan juga pertunjukan jalur gemilang besar kat situ. Semangat. Inilah yang kita nak kan. Ini yang kita mahukan. Jadi gabungan beberapa agensi keselamatan, penguatkuasaan ya, macam JPJ, PDRM, APM, TDM, bomba pun ada juga, JKDM Custom pun ada, KPDM, KPDN dan juga SPRM, ramai yang menyertainya. Jadi kita, ini boleh jadikan satu contoh lah ya. Mereka membuat penglibatan, kita pun apa juga salahnya buat penglibatan juga. Kalau kat rumah tu, kita kibarkan jalur gemilang. Sekurang-kurangnya satu rumah, satu jalur gemilang.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: kekal di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM. Semasa luar bidang.
1: Kita kan semenjak dua menjak ni banyak kita dengar kan macam satu rangkaian lah gempa bumi. Hari ni kita nak cerita lagi yang berlaku semalam dekat Tokyo, Jepun lah. Gempa bumi dengan magnitude awal 5.5 melanda luar pantai Pulau Hachiko ya. Ini kira-kira 280 km dari selatan Tokyo pada hari semalam. Ini menurut agensi meteorologi meteorologi Jepun lah kan. Dan kegaran tu dirasai juga dekat ibu negara Jepun. Berlaku pada pukul 9.02 minit malam waktu tempatan semalam. Pada kedalaman kira-kira 60 km jauh tu mencatatkan skala 3 daripada 7 skala intensity seismik Jepun dekat Pulau Miyake dan Pulau Mikura. Ini menurut agensi cuaca dekat sana kan. Jadinya dari masa ke masa kita perasan lah kan gempa bumi ni selalu berlaku, bukan saja melibatkan negara-negara Asia ya. Jadi kita harapkan agar benda ni benda normal sebenarnya ya. Tapi kita ni perkukuhkanlah iman ya. Bukan apa benda-benda macam ni membuatkan kita sedar, kena sedar bahawa ada kuasa yang tidak dapat kita tangani dengan dengan kepandaian dan juga kebijakan kita kan. 6.43 minit pagi tu yang kami kongsikan menerusi
0: Semasa Luar Bidang.
1: Terus dengarkan kami Ceria Pagi Terengganu FM, mesra ceria.

0: Terhack.
1: Percuma KFC, Pizza Hut, Beras Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
2: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang, bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
1: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula 8 pagi.
2: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik key, sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
1: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
2: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
1: Dan boleh membeli belah di Pasar Pelanang Outlet dengan harga terbaik.
2: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
1: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
2: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
1: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.

0: terbaik goyang hanya Mak Over dan juga Abby Zainah dengan lagu Cinta Giler baru saja menghiburkan kita tepat pukul 6.52 minit pagi ya. Hari ini harinya, telah tiba harinya, hari apa tu? Hari sambutan ke 80 RTM dan juga sempena bulan kebangsaan juga. Kita gabungkan dua, insyaAllah meletup ya. Nah, dekat mana NACC Batik Pavilion. Kalau nak kira lebih kurang satu jam lagi lah kami akan bersama-sama dengan anda dekat NACC Batik Pavilion. Tapi itu bukan yang Azra nak kongsikan kepada anda ketika ini berkenaan dengan luar negara, bukan itu ya. Yang itu selingan. Nak juga selitkan. Tak boleh. Kita nak selitkan juga yang tadi tu. Sebab kita masih lagi nak ajak beramai-ramai pergi dekat NACC Batik Pavilion untuk sambutan itulah. Tapi untuk dalam negara ni, ni cerita sedih juga yang berlaku dekat Johor Bahru tau. Ada seorang pengawal keselamatan warga Singapura ni dihukum penjara 14 hari, denda RM7,000. Ini gara-gara dia menghina agama Islam bulan lepas ya. Jadi kita harapkan perkara ini tidak berlaku lagi lah. Baik warga negara atau dalam negara, kita elakkanlah ya benda-benda yang boleh mencetuskan sensitiviti perkauman ke keagamaan ke kan. Elakkan benda-benda macam tu sebab kita negara Malaysia ni dah lah nak sambut bulan kebangsaan, hari kebangsaannya, hari Malaysia bulan depan lagi kan. Jadi kita nak biar kita duduk dalam rukun lagi, harmoni, bahagia, bersatu padu sentiasa ya. Kalau dengan negara-negara jiran pula, kita berbaik-baik ya, jaga hubungan diplomatik masing-masing kan. Itu yang kita nak, kebahagiaan dan juga ketenteraman dalam hidup kita kan. Tak nak gaduh-gaduh, tak nak benda-benda yang boleh mencetuskan perbalahan, elok-elok berbaik. Tiba-tiba kalau kita cetuskan benda-benda yang sensitif macam tu, bergaduh pula. Kalau bergaduh bukan seorang-seorang, melibatkan juga perundangan semua kan. Jadi sama-samalah kita tingkatkan kesedaran supaya kita sentiasa menjaga keharmonian negara kita, negara orang. Jangan kita provok-provok benda-benda yang tidak sewajarnya ya. Wah, mana molek aje. Okey, itu yang kami kongsikan menerusi
1: Semasa dalam negara.
0: Itu ceritanya. Okey, untuk sekejap lagi pula pukul 7 pagi kita ada apa seperti biasa. Kami akan bawakan anda berita ya. Utama 7 pagi dari Angkasa Puri Kota Media. Untuk kita ikuti berita sekejap sampai pukul 7.10 minit. Lepas tu Azra akan kembali lagi menemani anda. Bila tu jam yang seterusnya nanti. Ceria pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: di reman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Datuk Seri Mohamed Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Kan Am ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenalpasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026. Pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: percuma KFC, Pizza Hut, Raj Jasmine dan banyak hadiah menarik esok.
1: Jom ke sambutan 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan. Jangan lepaskan peluang, bawa keluarga dan kawan-kawan berhujung minggu di sini.
0: Lokasinya di NACC Batik Pavilion, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula 8 pagi.
1: Banyak aktiviti menarik menanti anda, antaranya mewarna batik key sempena sambutan RTM ke 80 tahun.
0: Agihan Jalur Gemilang Percuma, semarakkan semangat merdeka anda.
1: Kuis merdeka pun ada, jawab dan menang pelbagai hadiah.
0: Dan boleh membeli belah di Pasar Pelanang Outlet dengan harga terbaik.
1: Kita ada bonus, siapa cepat dia dapat makanan percuma KFC dan Pizza Hut menanti pengunjung yang terawal hadir.
0: Tema pakaian warna Jalur Gemilang, merah, putih, biru atau kuning untuk memeriahkan suasana.
1: Jumpa anda esok pagi di sana. Jangan sampai terlepas tau.
0: Datang beramai-ramai, meriahkan sambutan ke 80 tahun RTM dan Bulan Kebangsaan.
2: Hari ini sudah harinya, kejadiannya berlaku hari ini 22 Ogos ya, dekat mana NACC Batik Pavilion. Jadi pergilah ramai-ramai ya, dapatkan rebutkan parkir dulu apa-apa. InsyaAllah banyak aktiviti yang akan menanti anda sampai tengah hari nanti. Nak jumpa DJ-DJ pun ada juga, kru-kru kita pun dari tadi kan, sebelum pukul 6.30 minit pagi saya dah nampak ada orang bergerak pergi sana awal-awal. Okey, terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan kami, dan seperti biasa untuk jam yang kedua kami masih lagi menemani anda.

0: 7.18 minit pagi, tengah buat apa tu? Tengah sarapan ke? Makan apa? Nasi goreng, mihun goreng, mi goreng, kuitiau, apa-apa saja yang anda hidangkan hari ni, kan? Nasi-nasi dagang, nasi minyak. Jangan lupa kongsi. Jangan lupa kongsi, ya. Kalau yang mana masak tu, tinggalkan juga untuk orang belakang, ya. Ayah-ayah tu. Bukan apa, kadang orang rumah ni masak sedap, ya. Jarang-jarang, ya. Ada yang suri rumah tu selalu masak lah. Tapi kalau isteri yang berkejaya, yang bekerja misalnya, kan, kadang-kadang hujung minggu ni lah nak buat makanan bergadong sikit, orang-orang kata. Biasa yang mudah-mudah, yang cepat-cepat, hari ni bergadong sikit. Bahan buat nasi dagang dan sebagainya, kan. Okeylah, untuk jam yang kedua kami nak kongsikan kepada anda
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Okey, paparan utama akhbar dalam ruangan mutakhir, ya. Arsenal benam Coventry City 3-0. Liz Dawati cakna aktiviti jaga batas pergaulan anak. Lagi, ini dirangkumkan sekali, ya, dalam ruangan terkini untuk anda. Speaker Parlimen Arab kecam kenyataan Benvir gesa bunuh rakyat Palestin setiap malam. Lagi, Malaysia bakal tuan rumah ECOPA, ya, 2030 di Kuching julung kali di Asia Tenggara. JKNPP laksana penambahbaikan kurangkan kesesakan tempoh menunggu di Jabatan Kecemasan HPP. Harimau Malaya Yong Cho dilepaskan dari NWRC ke habitat asal bulan depan. Lagi edar dadah, ya. Hukuman mati dua lelaki diganti penjara 30 tahun 12 sebatan. Sultan Pahang bantu mangsa kemenangan di Lebuh Raya Pan Borneo. Ini turut kita boleh nampak dekat media sosial semalam, ya. Azra nak beralih ke ruangan berikutnya bagi akhbar yang kedua, ya. Akhbar lainlah, ya. Malaysia Pakistan tanda tangan treaty pemindahan antarabangsa banduan, pemindahan antarabangsa banduan, ya. Ketika bersalam dia merenung, saya tak sangka itu kali terakhir melihat arwah suami. Lagi, saya makan keputusan kemasukan pelajar ijazah sarjana muda politeknik dibuka. Dan di ruangan yang sama, Raja Permaisuri Agong berkenan lancar Muzium Tekstil Merdeka. Dan ini empat lelaki bersenjatakan parang samun kedai emas. Barang kemas RM500,000 dilarikan. Saya nak tahu jugalah, ini berlaku mungkin sama kot semalam yang saya tengok dekat video dalam media sosial tu di Pahang. Yang ini, oh ya, betul, di Kuantan, ya. Dalam akhbar yang sama juga, akhbar yang kedua ni, kita nak menyingkap menerusi ruangan sukan untuk anda. Shane Lowry tiba-tiba bergelar pemain naturalisasi. Ini berkenaan dengan bola sepak, ya. Lagi bola sepak tempatan JDT, julang piala sumbangsa catat rekod baharu dunia. Berkenaan dengan hoki pula, skuad hoki negara tak mampu sekat Ireland. Dan Shannon belum puas, 5 emas dalam tangan. Di ruangan global, gempa bumi berlaku dirasai di Tokyo. Ini juga Azra dah kongsikan pagi tadi. Imran Khan dihantar semula ke penjara dan dua rakyat Malaysia ditahan di Sungai Golok. 1,560 biji epam dirampas. Dan takutkan penduduk Perompak hubungi polis minta diselamatkan. Apa cerita ni? Tengok sikit berlaku di mana? Ahmedabad bukan hanya gagal mencuri, dua pencuri terpaksa hubungi talian kecemasan polis untuk minta diselamatkan selepas terperangkap dalam kedai emas. Ini berlaku di Gujarat, Barat India. Macam-macam hal lah, kan? Okeylah, apa-apa pun itu menerusi akhbar-akhbar tempatan hari ini yang kami kongsikan menerusi
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: 7.30 minit pagi, kita berehat seketika. Kita aminkan doa harian, ya, zikir selawat sebagainya. Dan selepas itu nantikan 7.45 minit pagi, kita ada apa? Kita ada permainan makna saning. Jangan ada ingat tu, tengok Azra juga menerusi live Facebook Terengganu FM.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 10 temani anda.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari apa

Ceria pagi Terengganu FM, Mesra Ceria. Untuk jam yang kedua ni, seperti yang dijanjikan lah, sekejap lagi kan kita ada permainan mana saat ni pula. Perkataan yang kami nak bagikan hari ni istilahnya adalah pacok dera. Pacok dera tu, jadi anda kena reka lah ayat dalam logat Terengganu kita. Buat ayat insyaAllah dari masa ke masa. Hak mana dah, silakan baca menerusi platform. Banyak pagi ni WhatsApp ya, dua talian mesra kami 0962353330 6238330. Siapa-siapa nak tulis menerusi live TikTok pun boleh juga, tak ada masalah ya. Facebook pun ada juga Lenny ni. Jadi pakat-pakat tulilah. Pacok dera, reka gila ayat dia guana dok. Makna

0: ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Kena. Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Ya, jom kita main permainan mana saat ni. Pacok dera hari ni istilah dia, ya. Jadi Azra nak baca dekat Facebook kita ni, ha. Sobri Ismail, awak tadi ke bayak dia pacok dera, pacok dera biar molek, atas bawah kena jaga. Oh, betul dah tu, oh, adak dia tau. Oh. Jadi Sobri Ismail tu ayat dia. Kita nak tengok ayat dekat WhatsApp kita. Wasyik, wasyik. Mana wasyiknya? Tapi sebelum tu, WhatsApp kita ni ada gambar-gambar ni macam kawan-kawan kita nak pergi dekat batik, apa ni, NACC Batik Pavilion. Jadi subuh-subuh tadi dah bagi tahu dah kita nak pergi ni on the way ke batik apa ni, NACC tu kan. NACC Batik Pavilion ni macam Zulfaka tadi hantar gambar pagi pukul sebelum pukul 7 pagi tadi, on the way. On the way dah awak. Yoka Lastor pun ada juga. Lepas tu siapa lagi tadi? Mi Samad tadi. Oh, itu pun awal juga, ya, dia pergi ke sana. Mi Samad jongok batu ni. On the way katanya. Selamat sampailah, ya. Berseronoklah. Berseronoklah dan nikmati apa ni, program-program yang kami sajikan kepada anda di mana di NACC Batik Pavilion Cenerin Terengganu. Jadi kita berbalik pada makna saat ni kita hari ni. Pok Yo ke Mama ni, ayat dia gini. Apa mungkin pacak dera depan pintu pagar. Dah aku nak buat masuk mana kereta aku ni, ho. Betul juga dah. Abang J pula ayat dia, pacak dera gana mu ni yang sengit tu. Oh, dia kata sengit tu geng belaka, dia kata. Tapi ayat dia gitulah, pacak dera gana mu ni yang sengit. Oh, itu daripada Abang J. Zah pakai pula. Bagulah wang kau. Nak tahu keliling rumah ye pacak dera. Nak nanti bulan berdeka pun eh. Ni yang kita mahu kan. 5465 Aris Mamak dia kata gini, warna mu pacak dera sangat tunggeng sekali. Pacak molek sikit. Itu ayat dia, kemah. Kimi Batu Rakit pula dia kata gini. Ye sabit ke stopan lalu kalau Kimi. Stopan keliling rumah duk pacak dera Malaysia. Kuat semangat patriotik dia ni. Oh, buat apa dok. Oh. Itu yang kita nak tau. Muhammad Padan Nenah ni. Orang Padan Nenah kata gini. Molek sikit pacak dera tu, jangan terbalik sudah. Ini benar, ya. Selain terbalik, kita tak ambuh dia sengit. Kita tak ambuh dia jadi macam tak kena dengan dera. Dera cara, apa ni, cara banting lain tau. Bendera biasa pacak cara dia. Dia ada cara-cara dia. Kak Abah pula dia kata gini, berderu orang pacak bendera merdeka. Abah Musa pula on the way juga. Set ni dia pakai nyohor lah. Nyohor lah on the way, semangat. Tapi Abah Musa ni kemah pagi ni. Dia pakai pakaian motif hari kebangsaan. Motif kita nak tu, kemas mak jetak ni. Abah Musa pagi ni dia on the way nak pergi ke NACC Batik Pavilion sempena sambutan hari RTN ke-80 dan juga bulan kebangsaan kita buat situ deh. Ni nestak dah ni. Kau orang ramai dah ni orang masa ni, sebab kita janji lebih kurang 7:30 pukul 8 pagi, ya. Jadi pakak-pakak gilah biar rumbu gitu deh, biar kita nak tengok, biar agak-agak dah jadi 10,000 ada situ. 20,000 orang kalau boleh. Jadi Zubaka pula ni kak, ya kak bos apa dah. Kita tak sampai lagi. Kita ada sini kat konti ni. Kita ada sampai lagi Z75 ni. Ayat dia gini, Z75 mana ayat dia tu?
3: Dah mu pacok dera dah lagi. Nak merdeka dah ni.
2: Jadi kena pacok dah lah. Ya, kena pacok. Lagi kita ada pemanggil di talian ni. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Pak Usuk ke?
4: Ya, saya.
2: Ayat hari ni kena buat perkataan pacok dera, Pak Usuk. Pacok dera.
4: Pacok dera depan rumah.
2: Pacok dera depan rumah. Gitu je ayat, Pak Usuk.
4: Yeah.
2: Kemah Pak Usuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Tu dia Pak Usuk, pacak dera depan rumah. Pak patah perkataan. Makna saat ni cakap benda panjang lengoh. Ni. Kita nak tengok dekat TikTok kita ni. Siapa dia? Cikgu Zahrah ni. Dia kata mokku sepanjang tahun ada dera depan rumah. Dia kata Rosnah Abdul Rahman, kita duk pacak dera, kita duk pacak dera, kita gantung di pintu pagar. Gantung lah. Dia ada pesan yang kena gantung. Hok pacak-pacak juga tau. Lepas tu kita ada siapa dia ni? Pacok dera guana. Seming belaka tak ada tanah ni. Bekok cobong bahagian dia. Logilah reka lah wak-wak gana pun. Carilah gana-gana pun. Pasu bunga ke. Kalau tak ada tanah seming habis halaman rumah tu dok. Cari pasu bunga. Rupa pasir dalam. Habis cerita. Kekak Anda Fendi pula. Kemah JK Sejik Bukit Tok Bang. Penuh pacok dera Malaysia. Oh, set ni janganlah. Semangat dok. Amahani Musa pula. Azra, pacak dera biar banyak. Okey, beres Kak Amahani. Lagi kita nak tengok ni. Siapa dia ni? You kalau store baru reka ayat ke guana you? Pacak dera guana saya ingat tungging gitu. Teng, teng, teng. Suriani Abdul Ghani pula, pacok dega kat mana? Dia tanya pula kita, pacok dega kat mana? Jangan pacok belakang rumah, dok nampak. Pacok lah depan pintu pagar ke, dok kat beranda ke, dekat lambu ke, maknanya gitu. Barulah nampak semangat. Orang lalu pun kita semangat dah. Lepas tu orang lalu nampak rumah kita kat birah jalan tu dah. Oh, semangat molek lah. Ya, lagi kita ada pemanggil di talian. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
5: Leha ni.
2: Ya, Kak Leha, buat apa selur dengan suara tu?
5: Buat selur.
2: Buat selur, jangan buat selur. Orang je tenang nak dengar ni. Oh, Kak Leha, gua ni pacok dera kita.
5: Pacok kemas sikit kot dera.
2: Oh.
5: Longgok terbalik.
2: Oh, longgok terbalik mana boleh?
5: Buat kemas
2: ni. Oh, bahagian dia. Terima kasih Kak Leha.
5: Sama
2: Azgar. Ya, itu dia Kak Leha. Kita tengok ni. Mek Aluh kabar menapa ni. Oh. Ayat Mek Aluh, silakan.
6: Degi ikut dang kali tu. Lalu kete sakau.
2: Oh, tak boleh lah. Dok, sekat jalan orang nak pacok dega pun mangat-mangat ogok ni. Pacoklah dega tu. Jangan terbalik dah lah. Abang Musa kabar ayat dia. Ya, terima kasih Abang Musa. Mu'ah pula kabar kena Mu'ah. Cerita ayat Mu'ah. Awak sedap Mu'ah.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Azura, you
7: tolong hamba petani.
2: Oh.
7: Degi pacok dera depan rumah hamba ya.
2: Oh.
7: Suruh Azura tu lah gali tanah kan.
2: Oh, gali tanah. Ni macam sungguh ke tak sungguh ni? Debar pula rasa kita tak kenal rumah dia duduk mana. Aku. Terima kasih Mu'ah. Sedap datang ayat tu. Lagi kita ada Tok Wan. Tok Wan Ranggi. Oh, nama kelah ni. Pacok dega. Yahoo, merdeka dia kata. Sayuk tinggi. Pacok dega ayat Tok Wan. Terima kasih Tok Wan. Apa kau cabang pulak kan ni? Dia suruh orang pacok dega. Dia tak pacok setabuk. Pulak dah, jangan gitu. Kalau hamba-hamba pacok dega. Tapi bukan rumah hamba lah. Rumah kapur mau hamba. Nak gigi lah tengok. Lagi kita ada tak siapa dia ni? Di talian tau. Hello. Hello.
8: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Suara siapa semangat pagi ni ni?
8: Oh, Pojak Sri Bandi.
2: Pojak Sri Bandi. Mana ayat kita pacok dega ni?
8: Oh, tahun ni pacok tiga. Tahun lepas pacok dua je.
2: Pacok dua tahun ni pacok tiga dega dah.
8: Ah, pacok tiga.
2: Oh, pacok tiga. Apa dah buat tujuh?
8: Tu yang semangat tu.
2: Oh, dah. Terima kasih, Pojak.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Seorang lagi di Thailand. Hello.
9: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ni pun semangat ni kita, suara kita nak ni.
9: Abang Leh ni.
2: Abang Leh.
9: Okey.
2: Okey. Ayat kita guna ni.
9: Kalau mu tak ada apa ni semangat patriotik, mu pacak-pacak dara dah betul, mu tak layak jadi warga negara Malaysia.
2: Ini pesanan penaja ya. Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pemanggil yang terakhir pagi ni. Hello.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Mah ketiu.
10: Yelah.
2: Ya, pacak dara guana ayat dia reka sekali.
10: Pacok kat kemas sikit. Janganlah ngok-ngok macam orang tak makan nasi tu.
2: Tepo nak pacok dera je pun. Tak kot cetong. Terima kasih Kak Awang.
10: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tu dia ayat kita. Set-set kita hari ni. Kemah keming Melaka. Kita we tepuk tangan lalu. Kita dah boleh kita. Kita jenis wahi kan. Jenis wahi kan. Kita we tepuk tangan lalu. Makna saat ni. Jadi terima kasih lah. Hok main permainan ke apa? Permainan.
0: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Pagi-pagi tak ada mainan kan. Jadi kita buatlah mainan maknanya gitu. Tapi hok mana rasa nak buat mainan hari ni ya? Tak ada mainan, rasa nak buat mainan. Apa nak ngepen sekali lagi ni. Pakat-pakat gila dekat batik apa ni, NACC Batik Pavilion Cenering tu dah. Sebab kita hari ni ada program. Program istimewa ni no. Ni tengah duk pakat gala dah tu situ tu ha. Kru-kru kita ke apa semua tu. Pakat wak program situ. Jadi pakat gigi lah. Ada pertandingan ngecak tu. Ada agih hambendera, ada makan ayam guring, oh macam-macam situ. Jadi pakat-pakat gila gila lalu deh. Jangan buat ada ingat. Pukul 8 pagi kita ada buletin pagi. Lepas tu Azra temani anda semula dalam Ceria Pagi Terengganu FM, mesra ceria.

Pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, lebih 70 komuniti nelayan sungai terima permit aktiviti sara diri dan keputusan pengharaman penggunaan vape perlu disegerakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Azra Fiza Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Ramai 74 komuniti nelayan sungai menerima pembaharuan permit aktiviti sara diri di Taman Negeri Setiu Wetlands tahun ini. Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri, Datuk Tengku Muhammad Arifin Tengku Abdul Rahman berkata, permit itu membolehkan komuniti setempat memanfaatkan sumber semula jadi bagi keperluan kelangsungan hidup. Setiap permit dinilai semula setiap tahun berdasarkan pematuhan syarat serta rekod aktiviti pemegangnya. Langkah itu bagi memastikan sumber alam terus dimanfaatkan komuniti secara terkawal awal tanpa menjejaskan kelestarian ekosistem Setiu Wetlands. Keputusan pengharaman vape secara menyeluruh perlu dibuat bagi membendung ancaman penularan cecair peranti itu yang mengandungi bahan psikoaktif